0: akan duduk kembali.
1: Bapak Ibu tamu undangan RRIP, kita sambut Master of Ceremony, Vigo dan Eva.

0: bagi warga SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
1: Aduh, senyum ini menjadi sebuah penyemangat langkah kebersamaan kita ya.
2: Benar banget.
1: Tapi
2: Kenggo,
1: mereka belum apa ya?
2: Semangat.
1: Semangat ya. Kamu ke sana ya, boleh ya?
2: Boleh. Kayaknya masih lemas deh.
1: Kurang. Boleh teman-teman
2: berdiri
1: ya? Boleh berdiri ya, boleh ya? Oke, sekali lagi. Selamat pagi warga SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Gue belum jawab.
2: Ya, okay, belum dijawab.
1: Nanti
2: nih,
1: harus kita lebih dekat lagi dulu nih. Oke, okay, kayaknya kurang seru ya. Kalau memang ada sesuatu yang menjadi penyemangat atau mood booster untuk kita, boleh ya?
2: Boleh banget nih, Kak Iko.
1: Apa nih?
2: Sepertinya nih Yel terbaik semantik okay, ya. Harus dikeluarkan okay nih.
1: Yes. Oke. Okay.
2: Oke. Okay. Jadi semuanya jangan ketinggalan untuk memperkenalkan Yel terbaik semantik.
1: Oke. Okay, oke. Okay, okay.
2: Jadi pada saat saya berteriak SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, semuanya wajib memperkundangkan setiap yel-yel terbaik kita, yaitu ini kita bisa, kita hebat, kita sukses, jangan lupa jaya, jaya, jaya. Oke, siap?
1: Kita tanya dulu mereka sudah belum ya. Siap teman-teman warga.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Pemerintah memastikan penyampaian aspirasi masyarakat kepada DPR berlangsung aman dan tertib. Pengawalan dilakukan bersama TNI Polri dan masyarakat untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung. Selengkapnya kita simak bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro.
1: Ya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan pengamanan akan dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan diterima oleh anggota DPR RI. Jamari menyebut jajaran Polda dan Kodam akan bersama-sama mengawal masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi ke gedung DPR MPR RI pada hari ini. Ia menegaskan pengamanan tersebut bukan untuk menghalangi masyarakat menyampaikan pendapat, melainkan untuk melindungi peserta aksi sekaligus mencegah adanya pihak yang mengganggu jalannya penyampaian aspirasi. Jamari juga mengantisipasi adanya penyusupan kelompok yang berpotensi mengganggu keamanan selama aksi. Ia berharap masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dengan tertib tanpa mengganggu ketenangan dan aktivitas warga lainnya. Berikut pernyataan Menko Polkam Jamari Caniago.
2: Untuk menjaga dan mengawal masyarakat kita yang akan menyampaikan aspirasinya ke DPR. Kita kawal supaya aspirasi ini tersalurkan dengan baik, diterima pula oleh anggota DPR dengan bagus. Kemudian untuk mencegah ada kelompok lain yang ingin baut masuk yang justru akan bisa mengaburkan, bahkan bisa menggagalkan aspirasi yang akan disampaikan. Kita ingin masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR, kita lindungi, kita kawal.
1: Ya, pendengar, menurut Jamari, pemerintah juga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh DPR sesuai dengan keinginan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya memastikan parlemen siap menerima aspirasi masyarakat. Puan mengimbau peserta aksi menjaga perdamaian dan tidak menimbulkan kericuhan di sekitar kompleks parlemen. Ia menyebut DPR sebelumnya juga telah menerima aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan akademisi terkait rancangan undang-undang perampasan aset. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa yang terbagi dalam 3 zona. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan. Zona 1 meliputi kawasan DPR dan MPR di Senayan, sedangkan zona 2 mencakup koridor Senayan Gatot Subroto Sudirman. Sementara zona 3 meliputi kawasan DPR dan MPR serta kawasan Istana. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif jika terjadi pengalihan arus. Beralih ke berita internasional, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengerahkan tim penyelamat ke Kabupaten Gyeong, Kota Sigatse, Tibet. Setelah banjir bandang dan longsor lumpur yang terjadi kemarin menyebabkan 3 orang tewas dan 265 orang hilang. Xi menugaskan Wakil Perdana Menteri Zhang Keqing untuk memimpin operasi penyelamatan serta meminta pencarian korban dan evakuasi warga terancam dilakukan secepatnya. Pemerintah Tiongkok juga mengerahkan ratusan personel penyelamat dan mengaktifkan respon darurat bantuan bencana nasional tingkat 2. Untuk mendukung penanganan bencana, pemerintah Tiongkok mengalokasikan total 220 juta yuan untuk operasi penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak. Berita olahraga, Newcastle United resmi mendatangkan gelandang Manchester City, Nico Gonzalez, pada bursa transfer musim panas 2026. Pemain asal Spanyol berusia 24 tahun tersebut menandatangani kontrak jangka panjang dengan nilai transfer yang dapat mencapai 52 juta pound sterling atau sekitar 1,25 triliun rupiah. Nico Gonzalez menjadi rekrutan pertama Newcastle dari klub Liga Inggris setelah sebelumnya lebih banyak mendatangkan pemain dari klub-klub Eropa. Pelatih Newcastle Matthias Jessle menilai Gonzalez memiliki kualitas dan pengalaman di level elit serta sesuai dengan gaya permainan Premier League.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Sejarah singkat Sang Saka Merah Putih.
1: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sang Saka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sang Saka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Nagurpian, Mas. Jangan membangun tumpukan rumput. Wilayah ini musim kemarau, kalau melalar kelain, berbahaya.
1: Ini kujaga juga, tadinya melalar, Bang.

0: deh. Udah melalar di hukum orang.
1: Kami dari BPD provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
2: Kami ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Selamat pagi pendengar Indonesia menyapa pagi, kembali kami lanjutkan bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga jelang nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik sudah kami hadir, akan kami siapkan di ruang nir Anda, dan Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar di dalam setiap perbincangan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Deretan Peristiwa.
1: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar, pemerintah Kota Jambi resmi menetapkan status siaga dan memperkuat berbagai langkah strategis untuk melindungi kesehatan warga dari ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah cepat ini diambil menyusul dari adanya pemburukan kualitas udara yang sempat menyentuh kategori sangat tidak sehat, serta memicu lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dari rata-rata 1.700 menjadi 1.900 kasus dalam sepekan terakhir. Kami akan perbincangkan hal ini bersama dengan Kepala BPBD Kota Jambi, Bapak Doni Sumatriadi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi Pak Doni, salam sehat, salam tangguh.
3: Salam tangguh, iya Mbak.
2: Salam kemanusiaan. Pak Doni, boleh update kondisi terkini karhutla di wilayah Jambi seperti apa?
3: Oke, baik Mbak, dapat kami laporkan saat ini kondisi khususnya di Kota Jambi, tingkat ISPU yang kemarin sempat masuk kategori sangat tidak sehat atau di atas 200.
2: Iya.
3: Alhamdulillah hari ini sudah turun 114. Nah, ini relatif berubah-ubah karena juga berpengaruh dari kondisi angin di atap ya, begitu. Nah, kemudian juga berdasarkan komunikasi dengan BMKG, hari ini akan dilaksanakan terkait dengan operasi modifikasi cuaca karena dari pihak BMKG dan BNPB pusat melihat bahwa ada potensi-potensi hujan saat ini di wilayah Kota Jambi. Nah, kegiatan OMC ini akan dilaksanakan hari ini 27 dan 30 Agustus, begitu Mbak.
2: Baik. Nah, terkait dengan kondisi kesehatan tadi, apakah ada lonjakan signifikan Pak untuk layanan kesehatan di sana untuk masyarakat yang mengeluhkan dari adanya dampak dari karhutla ya Pak terkait ISPA?
3: Oke, baik Mbak. Dapat kami laporkan di sini. Di minggu lalu, berdasarkan data yang dihimpun oleh tim dari kesehatan, itu masyarakat penderita khususnya ISPA itu melonjak. Ya kan? Kalau sebelumnya itu dalam satu minggu rate-nya itu 1.957. Nah, kemarin saat ISPU ini berada di kategori sangat tidak sehat, itu satu hari saja pasien yang berkunjung ataupun berobat ke paskes-paskes yang ada di wilayah Kota Jambi pada khususnya itu satu hari itu 470 lebih satu hari.
2: 400 orang. Nah, itu apa? Kelompok masyarakat mana yang paling merasakan dampaknya? Apakah kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak atau seperti apa, Pak?
3: Betul, Mbak. Jadi terkait dengan pasien-pasien yang menderita ISPA itu didominasi oleh kaum-kaum rentan dari anak-anak hingga dari kaum-kaum lansia gitu Pak.
2: Lansia, ada upaya tidak untuk kemudian membagikan masker atau upaya-upaya lainnya agar masyarakat terlindung ya dari sisi kesehatannya?
3: Oke, baik. Nah, kami baru selesai melaksanakan apel kesiapsiagaan bencana melibatkan TNI, Polri, Unsur Forkompinda Kota Jambi, kemudian juga dari pihak BMKG, BSS dan sebagainya, termasuk PDAM, kemudian dari Batalion Infanteri Jambi, ya kan? Kemudian dari PMI dan segala unsur dari Dinas Kesehatan. Nah, upaya-upaya apa yang kami lakukan terkait dengan kondisi saat ini, yang pertama kami adalah meningkatkan, menginstruksikan oleh Bapak Wali Kota Jambi dan Bapak Wawako agar semua paskes meningkatkan terkait dengan pelayanan-pelayanan khususnya akibat dari semakin meningkatnya ISPO itu. Yang kedua, hari ini disebarkan masker yang diserahkan kepada seluruh camat, para lurah, kemudian kepala puskesmas, para direktur rumah sakit, kemudian dari pihak TNI Polri untuk hari ini dibagikan 30.000 masker untuk masyarakat-masyarakat di Kota Jambi. Begitu, Pak.
2: Baik. Ada kebijakan lainnya tidak, Pak? Mungkin terkait dengan pemberlakuan belajar dari rumah ya untuk para siswa. Ini ada atau tidak, Pak?
3: Oke. Terkait dengan proses belajar mengajar, khususnya yang menjadi peranan pemerintah kabupaten kota dalam dunia pendidikan itu terkait dengan TK, SD, SMP. Nah, hari ini hingga besok ini sudah dibuatkan surat edaran dari Bapak Wali Kota Jambi agar meliburkan anak-anak sekolah. Nah, kita untuk di minggu depan, kita lagi melihat situasi dan kondisi ISPU, perkembangannya seperti apa. Jikalaulah nanti masih masuk kategori ISPU-nya di berada di red yang tidak sehat, nanti akan diberlakukan kembali terkait dengan pembelajaran daring atau maupun dari pembelajaran dari
2: ini semua jenjang ya, Bapak?
3: Murid.
2: Semua jenjang pendidikan? Mulai dari TK semua sampai SMA?
3: Kalau SMA juga libur, itu yang menginstruksikannya itu karena peranan pemerintah provinsi, Bapak Gubernur Jambi juga sudah menginstruksikan agar sekolah menengah atas untuk diliburkan, begitu, Pak.
2: Oke, okay. Berapa lama, Pak? Berarti terhitung mulai tanggal berapa sampai berapa untuk sementara?
3: Kemarin dihitung tertanggal karena kemarin tuh lonjakan ISPU yang tertinggi itu dimulai di hari Senin kemarin, kemudian diberlakukan hari Selasa tanggal merah. Nah, diberlakukan hari Minggu ini, Rabu, Kamis, Jumat itu diliburkan semua. Nah, itu tadi saya sampaikan. Untuk kondisi hari Senin ke depan atau Minggu depan, kita melihat nanti di posisi hari Minggu.
2: Minggu itu akan menyesuaikan lagi ya kebijakannya,
3: menyesuaikan lagi terkait dengan data indeks standar pencemaran udara khususnya di wilayah Kota Jambi, begitu, Pak.
2: Oke, baik. Sekarang kita bergeser ke karhutlahnya, Pak. Untuk luasan lahan di wilayah Jambi sudah berapa banyak, Pak, yang terdampak dari karhutlah ini?
3: Kalau khusus di Kota Jambi sendiri itu tidak terlalu banyak, Pak, ya. Cuman kami ini kan Kota Jambi ini dikelilingi oleh kabupaten lain, ya. Kalau total hingga saat ini 9 berdasarkan data yang dihimpun oleh rekan-rekan dari tim Satgas provinsi itu sudah lebih dari 900 hektar, Pak, untuk ke provinsi hektar. Jambi.
2: Itu apa? Lahan apa? Gambut atau seperti apa, Pak Doni?
3: Lahan gambut, ya kan? Lahan hutan, kemudian lahan-lahan yang masyarakat.
2: Oke, okay. Apakah ada peningkatan tidak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari adanya karhutlah di tahun ini?
3: Kita belum bisa melihat, karena di ujungan ini kita belum tahu, Mbak, ya kan? Cuman kita dari pemerintah kota maupun yang kami lihat berdasarkan rapat-rapat dengan Satgas Provinsi, tentu masing-masing satgas ini kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya 2019-2015 terkait dengan bagaimana penanggulangan terkait dengan proses pemadaman dan sebagainya. Tentu dengan kejadian-kejadian ini kita kedepannya akan lebih mengedepankan proses terkait dengan pencegahan terkait dengan terjadinya kebakaran-kebakaran khususnya di wilayah Kota Jambi dan umumnya di wilayah Provinsi Jambi, begitu.
2: Dari 900 area tadi, bagaimana kemudian upaya dari BPBD untuk memadamkan api ataupun dampak dari adanya karhutlah ini?
3: Kalau itu kebetulan saya di BPBD Kota Jambi. Saya BPBD Kota Jambi, kami berbicara di internalisasi kami pemerintah Kota Jambi. kami membuatkan sistem yang terpadu dari pemerintah kecamatan, Perkombincam, baik itu Kapolsek, kemudian dan Ramil, ya kan, kemudian dari para lurah, TNI, Babinsa, Babinkamtibmas, beserta ketua RT, bagaimana mensosialisasikan kegiatan-kegiatan ini, baik itu proses pencegahan maupun terkait dengan tindakan-tindakan kita terkait dengan pemadaman-pemadaman apabila ditemukan daerah yang mengalami kebakaran. Dan alhamdulillah untuk di Kota Jambi kebakarannya itu hingga khusus di wilayah Kota Jambi itu tidak lebih dari 5 hektar, Mbak, hingga hari ini.
2: Tadi kan sempat disampaikan adanya kabut asap sehingga akhirnya masyarakat juga perlu menggunakan masker untuk mencegah adanya penyakit ISPA ya di masyarakat sana. Terkait dengan jarak pandang seperti apa, Pak, di sana apakah ada terbatasan juga?
3: Untuk jarak pandang sekarang untuk hari ini relatif bagus ya, penerbangan juga untuk hari ini kalau kami pantau di bandara masih normal, walaupun di hari-hari sebelumnya ada beberapa kali terjadinya
2: sempat ada ya delay.
3: Sempat terjadi ada delay turun di Palembang dan ada pesawat juga turun di Batam ya, melihat situasi jarak pandang pesawat turun khususnya di bandara kota di provinsi Jambi.
2: Iya. Kemudian untuk kabut asap ini paling terasa saat kapan, Pak? Apakah malam hari, pagi atau mungkin siang?
3: Lebih relatif lah, Mbak ya. Ya, kadang malam ini relatif kondisinya bagus. Jadi yang mempengaruhi juga dari arah angin. Apabila dari kami ini dikelilingi kabupaten, kalau kemarin ini sekitar 20 kilo, 30 kilo dari wilayah Kota Jambi ini, itu ada terjadi kebakaran besar. Nah, ini kemungkinan besar arah anginnya itu kan lebih dominan itu ke wilayah Kota Jambi. Nah, itulah yang mengakibatkan akibat dari kebakaran tersebut mengibatkan polusi yang meningkatnya asap khususnya di wilayah Kota Jambi. Okay.
2: Berarti di sana tuh sudah ada ini ya, Pak, semacam alat untuk melihat, memantau ya indikator dari kesehatan udara seperti itu?
3: Ada, Mbak, ada. Itu dari bantuan dari Kementerian LH. Alat pemantau itu.
2: Tiap hari dipantau ya, Pak. Untuk informasinya kemudian bagaimana ke masyarakat?
3: Informasi ke masyarakat, instruksi Bapak Wali Kota Jambi yang pertama agar Dinas Kominfo menginformasikan melalui sosial channel-channel sosial media yang dimiliki oleh khusus pemerintah Kota Jambi, kemudian juga diinstruksikan kepada seluruh ASN pemerintah Kota Jambi untuk menginformasikan, mengupdate terkait dengan data-data ISPU sehingga masyarakat dapat memantau juga kondisi tersebut sehingga masyarakat juga bisa dengan mandiri untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan-kegiatan yang berada khususnya di luar bangunan gitu.
2: Oke, jadi bisa dipantau melalui beberapa kanal-kanal media sosial ya untuk masyarakat mengetahui bagaimana indikator kualitas udara ya.
3: Ya, ataupun mengupload sendiri terkait dengan aplikasi-aplikasi pemantauan indeks ISPU di wilayah Kota Jambi.
2: Termasuk imbauan ketika untuk pembatasan keluar rumah seperti tadi aktivitas sekolah ya dibatasi, kemudian hal-hal lainnya juga ya, Pak Doni.
3: Iya, Mbak.
2: Ya. Oke, baik. Pesannya kepada masyarakat, Pak, di tengah situasi ini bagaimana untuk menyikapi dari adanya dampak karhutlah di sana?
3: Baik, Mbak. Kami mengimbau kepada masyarakat khususnya di Kota Jambi bahwa terkait dengan bencana kekeringan ini diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian menjaga kesehatan, dan yakinlah kami pemerintah bersama tiga pilar TNI, Polri, pemerintah dan seluruh pemangku-pemangku kebijakan berada di masyarakat dan siap memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat di Kota Jambi dengan apabila terjadinya gangguan kesehatan, kekurangan air dan sebagainya, kita sudah siap sudah memberikan informasi hotline-nya dan kita akan segera untuk melakukan memberikan pelayanan-pelayanan publik kepada masyarakat Kota Jambi gitu, Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Doni, atas waktunya pagi ini. Kita nantikan ya perkembangan terkini dari wilayah Jambi seperti apa. Terima kasih banyak, Pak Doni. Selamat pagi, salam tangguh.
3: Salam tangguh, Pak.
2: Kepala BPBD Kota Jambi, Bapak Doni Sumatriadi.
0: Wawancara Pro 3.
4: dinamika olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
6: Luar biasa penampilan pembukal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
7: Pada saat kita mendengar atau melihat suatu kejadian bencana alam atau tragedi kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial akan turut

0: mereka korban bencana. Pesan ini disampaikan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Radio Peduli Bencana.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Pendengar, pagi ini kembali akan kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah pagi ini.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat di pembukaan sesi perdagangan hari ini pada level 6.417,76. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra. Rara.
4: Ya, benar. Saham gabungan atau IHSG berada pada zona hijau di pembukaan sesi perdagangan Kamis 27 Agustus 2026. Pergerakan terlihat setelah IHSG dibuka pada posisi 6.417,76, naik 12 poin atau 0,19%. Namun IHSG diperkirakan akan bergerak melemah dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini, melanjutkan pelemahan IHSG Rabu kemarin yang ditutup turun 1,48% ke level 6.405,6. Tim analis Pintar Sekuritas mengatakan secara teknis IHSG kembali menguji area support psikologis 6. Dengan demikian, IHSG diperkirakan akan bergerak pada kisaran 6.350 hingga 6.450 pada perdagangan hari ini. Tim analis Pindrako mencermati pernyataan Bank Indonesia terkait penguatan pengawasan lalu lintas devisa. BI mengatakan akan dengan memanfaatkan teknologi dalam pengawasan tersebut. Langkah itu dilakukan di tengah semakin kompleksnya transaksi lintas negara dan potensi praktik underinvoicing dalam kegiatan ekspor. Sementara itu, pemerintah memproyeksikan anggaran Kartu Indonesia Pintar atau KIP Goliath pada tahun 2027 mencapai 15,37 triliun rupiah. Anggaran itu akan digunakan untuk membiayai 966.623 mahasiswa penerima bantuan. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ditutup turun pada Rabu kemarin dipengaruhi data inflasi dari pengeluaran konsumsi pribadi. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh 1,5% pada triwulan 2 2026 sesuai estimasi. Pertumbuhannya melambat dari 2,1% pada triwulan 1 2026. Di sisi lain, tim analis Pilar Mas Indo Sekuritas mengatakan pasar juga fokus mencermati rencana penyampaian aspirasi hari ini di kawasan MPR DPR RI. Perhatian pasar tertuju pada stabilitas keamanan nasional serta faktor fundamental ekonomi makro. Menurut tim analis Pilar Mas, pelaku pasar berharap penyampaian aspirasi tersebut berjalan dengan damai. Harapannya stabilitas keamanan dalam negeri juga tetap terjaga. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kembali kabar bursa dan juga rupiah pada jeda siang nanti dan juga penutupan pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Kami hadirkan juga pendengar informasi lainnya terkait dengan ekonomi dan juga pasar, di mana harga semen di Kota Lok Semawe mulai berangsur turun setelah sebelumnya mengalami kenaikan cukup signifikan akibat keterbatasan pasokan. Laporannya bersama dengan Maimun Akbar dari Lok Semawe. Maimun.
5: Baik, pendengar, harga semen di sejumlah toko bangunan di Kota Lok Semawe mulai menunjukkan penurunan setelah sebelumnya mengalami kenaikan cukup signifikan di pasaran. Salah seorang pedagang toko bangunan di kawasan Pasar Impres, Kota Lok Semawe, Sawaludin, mengatakan harga semen saat ini sudah mulai turun bila dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Ia menyebutkan semen dengan merek Andalas saat ini dijual harga sekitar Rp80.000 per sak. Sementara itu, semen merek Dinamik dan juga semen Padang ya dijual dengan harga Rp75.000 per sak ya. Kenaikan penurunan ini juga ya terjadi seiring dengan mulai lancarnya pasokan semen ke sejumlah toko bangunan di kawasan Kota Lok Semawe.
6: Ya, sekarang

0: harga semen kita jual. Kalau untuk andalas itu kami jual memang sudah turun dari 100.000 menjadi 80.000. Cuma kalau semen-semen lain itu, semen-semen kayak merah putih, kayak semen Padang itu, kisaran kami jual hari ini kepada
1: ya. Ya, menambahkan harga semen ya masih berpeluang mengalami penurunan dalam beberapa waktu ke depan apabila distribusi dan ketersediaan barang tetap normal. Ya, sebelumnya pendengar, harga semen di Kota Losmawe sempat mengalami kenaikan hingga menembus Rp100.000 per sak. Tentunya kondisi tersebut membuat harga bahan bangunan ikut mengalami tekanan di pasaran. Terlebih pasca bencana, ya, permintaan semen di Kota Loksme dan sekitarnya cukup tinggi seiring adanya pembangunan konstruksi berbagai bangunan untuk direhab. Ya, penurunan harga semen ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha konstruksi yang sebelumnya harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk mendapatkan bahan bangunan. Pedagang berharap pasokan semen ke Loksmawe tetap lancar sehingga harga dapat kembali stabil dan tidak mengalami lonjakan seperti yang terjadi sebelumnya. Dari Loksmawe, Maimun Akbar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih tingginya harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan berdampak terhadap sejumlah pelaku usaha dan juga masyarakat. Laporan Ilham Daulay dari Medan. Ilham.
3: Ya, baik pendengar. Pedagang rumah makan yang berjualan di pasar tradisional Sesi Kambing Helvetia Kota Medan sangat mengeluhkan sejumlah harga komoditas pangan di pasar tradisional masih tinggi. Khususnya harga beras premium dan medium. Hal ini sehingga membuat sejumlah pedagang rumah makan merasa sulit untuk berjualan. Ya, seorang pedagang rumah makan Titin pagi tadi Kamis 27 Agustus 2026 mengatakan ia merasa sulit berjualan akibat sejumlah harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan, khususnya harga beras, karena komoditas tersebut bahan utamanya dalam berdagang. Pedagang rumah makan ini juga mengakui bahwa dagangannya hanya menjual nasi per porsi seharga Rp12.000. Jika dijual mahal, maka tidak laku.
4: Dagang semuanya beras, tepung, kan kita kan belanja semuanya, tepung, telur, beras, dari 15, pertamanya dari 17, per kilonya, dari 17 dia beras, biasanya kan 15 kan. Jadi kalau yang baliknya yang 5 kiloan ya sama aja kan gitu, habis beli yang kiloan kan gitu kan. Udah sebulan aja lah, sebulan naiknya, gak ada lagi turun. Pengaruh, dapatnya gak seperti yang kita harapkan.
3: Ia juga mengharapkan harga komoditas pangan di pasar tradisional selalu stabil sehingga mereka merasa terbantu untuk berjualan. Ya, bagi tadi informasi yang diterima RI dari pedagang sembako di pasar tradisional Sesi Kambing Helvetia Kota Medan bahwa harga beras premium dan medium masih tinggi. Naiknya harga beras tersebut sudah terjadi selama 2 bulan. Ya, untuk harga beras medium per kilonya dijual Rp16.000 dari harga sebelumnya sekitar Rp15.000. Sementara beras premium sekarang Rp17.000 per kilo dari harga sebelumnya Rp16.000. Ya, menurut informasi yang diterima dari pedagang sembako pagi tadi juga bahwa masyarakat saat ini merasa terbantu dan beralih untuk membeli beras SPHP. Ya, dari Medan Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Asosiasi Pedagang Kaki Lima menggandeng BPOM untuk mendorong UMKM naik kelas. Laporan disampaikan Rizky Basuki dari Jakarta. Rizky.
5: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI bersama Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia atau APKLI Perjuangan memperkuat kolaborasi untuk mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM memenuhi standar keamanan pangan serta legalitas produk. Langkah itu diharapkan mampu merubah skala usaha para pedagang agar lebih berdaya saing. Kepala BPOM RI, Profesor Taruna Ikrar, menyatakan, pemerintah berkomitmen mendampingi para pedagang agar tidak sekedar bertahan di sektor informal, tetapi mampu bertransformasi menjadi unit usaha yang lebih besar dan juga profesional. Demikian disampaikan Prof. Taruna kepada wartawan di Jakarta hari ini.
6: Kita lakukan yaitu dengan menjalankan yang disebut dengan asistensi atau bimbingan teknis atau pembinaan teknis supaya produk-produknya yang sebetulnya punya produk yang bagus bisa naik kelas, bisa mendapatkan izin edar dari Badan POM sehingga nanti dia bisa lebih lama tanpa pengawet, dia bisa sampai 6 sampai 1 tahun. Dengan demikian kan dia bisa ekspor dengan kualitas yang bagus.
5: Sementara itu, Ketua Umum APLI Perjuangan Ali Mahsun Atmo menyampaikan apresiasi atas dukungan BPOM RI kepada para pelaku UMKM. Menurut Ali, kerjasama strategis dengan BPOM itu akan dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dalam waktu dekat. APLI Perjuangan akan berperan sebagai jembatan untuk mengonsolidasikan para pedagang dalam pengurusan izin secara kolektif. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Bank Sampah Induk Patriot BPS BSIP Kota Bekasi, Mulyanto Diharjo, mendorong masyarakat agar semakin giat melakukan aktivitas pemilahan sampah. Laporan bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya baik, dengan Pro 3 RRI, Direktur Bank Sampah Induk Patriot atau BSIP Kota Bekasi, Mulyanto Diharjo, mendorong masyarakat agar semakin giat melakukan aktivitas pemilahan sampah, terutama sampah bernilai ekonomi. Bahkan dorongan tersebut dikarenakan saat ini pemilahan sampah di masyarakat belum sepenuhnya maksimal, padahal potensi sampah bernilai ekonomi di Kota Bekasi cukup tinggi. Dan menurutnya potensi sampah anorganik bernilai ekonomi di Kota Bekasi per bulannya mencapai 20 ribu ton dengan nilai manfaat mencapai 50 miliar rupiah. Sayangnya dari potensi besar tersebut jumlah sampah yang masuk ke BSIP setiap bulannya hanya 200 ton dengan nilai manfaat 500 juta. Berikut pernyataan dari Direktur Bank Sampah Induk Patriot atau BSIP Kota Bekasi, Mulyanto Diharjo.
6: Hari ini per bulan rata-rata dari sampah yang terkumpul yang punya nilai itu adalah kurang sudah mencapai 200 ton lebih. 200 ton ya, dengan nilai rupiahnya nih, nama ekonomis bagi bank sampah karena memang dia tujuannya adalah sirkular ekonomi, sudah hampir 500 juta per bulan. Dan potensi Kota Bekasi itu bisa terkumpul 20 ribu ton per bulan sampah anorganik yang bernilai itu. Lalu nilai rupiahnya estimasinya itu bisa 50 miliar per bulan. Tapi jangan salah, dari tonase itu yang paling penting sebenarnya pengurangan ruangannya, pengurangan volumenya mas. Karena sampah anorganik itu bobotnya ringan, tetapi ruangannya yang besar. Salah satu masalah TPA adalah soal ruangan, tempatnya sudah penuh, sehingga ditumpuk ke gunung. Nah kalau di sana sudah tidak ada sampah anorganik seperti botol minuman, kaleng minuman, maka volumenya akan turun jauh. Nah pengurangan yang paling signifikan adalah volume kalau di bank sampah.
7: Dan Mulyanto juga menjelaskan pemilahan sampah khususnya sampah anorganik tidak hanya memberi manfaat ekonomi saja namun juga bermanfaat untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan menurutnya sampah anorganik meskipun memiliki bobot ringan namun dari sisi dimensi membutuhkan ruang yang cukup besar sehingga jika tidak dipilah atau dikurangi akan memakan ruang atau tempat di TPA. Bahkan ia juga berharap dengan hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, aktivitas pemilahan sampah semakin meningkat sehingga beban pisau menjadi lebih ringan karena sampah bisa langsung diolah pasalnya sudah dipilah terlebih dahulu. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
9: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, diselenggarakan rapat paripurna DPR RI dengan acara 1. Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 2. Tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. 3. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap perubahan kelima Program Legislasi Nasional RUU tahun 2025-2029 dan perubahan keempat Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon kepala eksekutif pengawas bursa mineral dan komoditas strategis Dewan Komisioner OJK dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Laporan Komisi 3 DPR RI terhadap perkembangan penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset terkait tindak pidana. 6. Pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, usul inisiatif Komisi 4 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 7. Laporan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji DPR RI tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Setelah rapat paripurna selesai, Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Keahlian terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Bank Tanah. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat Panitia Kerja tentang Akses Pembiayaan dan Permodalan UMKM dan Ekonomi Kreatif bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja untuk membahas Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN serta ketahanan dan keberlanjutan dana jaminan sosial kesehatan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI mengadakan pembahasan rincian komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan calon deputi Gubernur Bank Indonesia. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Forest Watch Indonesia atau FWI, dan Sajogyo Institute. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
8: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menemui Wakil Menteri Lingkungan Hidup untuk membahas agenda lingkungan hingga Papeda Summit 2026. Laporan disampaikan Zulkarnain Wijaya dari RRI Sorong.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bertemu Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Hendro Priyono untuk membahas sejumlah agenda lingkungan dan rencana pelaksanaan Papeda Summit yang rencananya akan digelar September mendatang. Pertemuan tersebut dipimpin Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya sekaligus Ketua Panitia Papeda Summit Julian Kelly Kambu. Julian mengatakan Gubernur mengundang Menteri Lingkungan Hidup untuk menghadiri Papeda Summit. Dalam kesempatan tersebut, Wamen merespon positif dan menyatakan siap menyatakan undangan tersebut kepada Menteri. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Papua Barat Daya juga mengusulkan Danau Ayemaru di Kabupaten Maibrat menjadi danau prioritas nasional serta dukungan dana alokasi khusus untuk pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Pemprov Papua Barat Daya turut menyerahkan usulan peningkatan kapasitas SDM lingkungan termasuk pelatihan AMDAL dan PPNS lingkungan untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
11: Kita berharap Papeda Summit ini dapat memberi kehadiran beberapa menteri terkait, misalnya Menko Pangan, kemudian Menteri Bappenas, kemudian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Investasi. Ini kan kita mau berbicara terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan di mana antara ekonomi, sosial dan lingkungan itu harus di serta kebijakan. Jadi pembangunan berkelanjutan kita melihat aspek lingkungan, sosial, kemudian aspek ekonomi dan kebijakan. Sekiranya ada kebijakan-kebijakan yang perlu mendapat perhatian untuk diusulkan, dapat dijadikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat.
10: Sebagai informasi, Papeda Summit akan membahas pembangunan berkelanjutan dari aspek ekonomi, sosial, lingkungan dengan melibatkan pemerintah, pakar, masyarakat adat, NGO, serta mitra pembangunan. Hasilnya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan, termasuk rencana deklarasi Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perusahaan daerah air minum PDAM Maren Kota Tual menyikapi penurunan debit air akibat kemarau yang mulai berdampak pada ketersediaan pasokan air bersih bagi masyarakat. Laporan Resti Febrianti dari Tual.
12: Direktur Umum Perumda Maren Kota Tual Hasan Reni Wirian menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Ia mengatakan dampak El Nino cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas sumber air akibat berkurangnya curah hujan. Menurut Reni Wirian, minimnya curah hujan menyebabkan debit air pada sejumlah sumber mengalami penyusutan dan penurunan. Meski demikian, kondisi tersebut sejauh ini tidak mempengaruhi produksi air bersih yang dikelola Perumda Maren untuk masyarakat.
13: Memang dampak El Nino ini terhadap kondisi kualitas maupun kuantitas air di PDAM Maren Kota Tual ini dia cukup besar terhadap kondisi air di sana, terutama di musim kemarau ini. Ini kan sudah barang tentu terjadi panas kemarau yang panjang, sementara curah hujan juga kan kita tahu ini berkurang. Nah, sehingga dampaknya memang dia sangat berdampak, terutama debit air kita. Debit air kita menurun.
12: Reni Hulian memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kota Tual yang terjangkau jaringan Perumda Maren tetap berjalan selama 24 jam. Ia menyebutkan meskipun debit air cenderung berkurang, kondisi tersebut masih dapat diantisipasi sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap berlangsung. Namun kondisi berbeda berpotensi dirasakan masyarakat yang berada di wilayah kepulauan khususnya Pulau Kur dan Khaimer. Menurut Reni Wirian, wilayah tersebut dapat merasakan dampak kemarau secara langsung karena keterbatasan sumber air dan akses pelayanan jaringan Perumda Maren.
13: Tidak ada yang berdampak langsung. Hanya saja misalnya dengan kondisi ini itu terjadi di Pur, di Kaimear. Nah, itu memang tidak ada air di sana. Tapi untuk wilayah di mana PDAM jangkauan kami itu alhamdulillah layanan air biasa. Hanya dia dampak pada kualitas dan kuantitas air. Untuk saat ini memang kita tidak merubah jadwal bergilir. Kita seperti biasa memang dari dulu kita khusus untuk Dolo Selatan memang kita mendistribusi air tidak ada perubahan.
12: Perumda Maren Kota Tual terus memantau kondisi sumber air untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan. Reni Wirian berharap masyarakat turut menggunakan air secara bijak selama musim kemarau panjang sehingga ketersediaan air dapat tetap terjaga. Dari Tual, Resti Febrianti Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved. It's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mereka menang 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama, di menit ke-44 Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60 Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek dari Helm. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80, lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Felix Rindy Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
3: We lost possession.
2: Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa sometimes kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini dapat lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026. Di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita mulai hilang aja sih gitu. Dan kembali gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, dan set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Kayak seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amelia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

Seperti biasa pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Beberapa topik yang akan kami hadirkan diantaranya adalah Karhutla meluas memperkuat penanganan dan kesiapsiagaan. Di mana kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk memperkuat langkah penanganan di lapangan. Upaya kesiapsiagaan juga ditingkatkan untuk meminimalkan dampak kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat. Kemudian kami akan hadirkan juga topik

0: adil dan makmur. Kemudian kami juga akan hadirkan kabar bursa dan juga rupiah yang akan kami terus informasikan kepada Anda terkait dengan pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah yang terus menjadi sorotan di tengah dinamika ekonomi global. Pendengar, pastikan Anda juga bisa menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya terkait dengan peristiwa di wilayah Anda di WhatsApp Pro 3RRI 081399399888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan kami di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Perkebunan jeruk sambal menjadi potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh sejumlah petani di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Kita simak selengkapnya bersama dengan Suryatini dari Sintang.
2: Hari ini saya berada di Kebun Cakra Desa Rawamambo, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
3: Perkebunan jeruk sambal menjadi salah satu potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Seorang petani jeruk sambal di area Tugu Jam Sintang, Sudewo, yang biasa disapa Atep, mengelola lahan seluas lebih dari 4 hektar, hampir mencapai 5 hektar. Selain jeruk sambal, lahan tersebut juga ditanami pepaya. Usaha perkebunan ini telah dijalankan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Dalam pengelolaannya, jeruk sambal memiliki potensi panen yang cukup menjanjikan. Menurut Atet, tanaman jeruk sambal dapat dipanen hampir setiap hari selama tersedia tenaga untuk melakukan pemanenan. Hasil panen jeruk sambal kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Harga jeruk sambal saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Pemasaran dilakukan ke beberapa pasar, di antaranya Pasar Masuka Sintang, Tugu BI sampai ke Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut menunjukkan komoditas jeruk sambal memiliki peluang pasar yang cukup luas dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
4: Jeruk sambal bisa setiap hari, asal ada tukang panennya, kita bisa panen setiap hari, karena nanti akhirnya ada loling. Misalnya kita dari sini nanti panen, mungkin sebulan ketemu kembali lagi, dia udah ada lagi.
2: Kalau sekali panen berapa banyak Pak, dapatnya Pak?
4: Kalau kita hanya pakai karyawan dua, itu paling banyak 2 kintal, 200 kilo.
2: Oh, di pasar mana aja Pak, memasarkannya Pak?
4: Masuka, kadang ada di BI, tergantung permintaan dari yang mana gitu. Kadang juga sampai ke Pino. Semuanya sih sebenarnya ada keluhan. Cuman ya pandai-pandailah kita loling, dia punya putaran dananya gimana.
3: Pun usaha perkebunan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Serangan hama menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi petani. Sementara untuk biaya perawatan dapat mencapai 6 sampai dengan 7 juta rupiah per bulan. Jika kebutuhan pupuk diperhitungkan, biaya yang dikeluarkan bahkan dapat mencapai sekitar 20 juta rupiah. Meski demikian, ketersediaan pupuk saat ini dinilai lebih mudah karena semakin banyak merek dagang yang tersedia di pasaran. Dukungan terhadap petani, pengendalian hama, serta penguatan akses pasar dapat semakin meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil perkebunan masyarakat.
2: Demikian dari Kebun Jeruk Cakra Desa Rawamambo, saya Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari wilayah Sintang, saya ajak Anda untuk ke wilayah Madiun untuk melihat wisata sejarah dan juga edukasi di Museum dan Galeri Seni SBY ANI bersama dengan Angela Reska.
5: Selain potensi alamnya yang menjadi incaran turis domestik maupun mancanegara, Pacitan juga memiliki wisata sejarah yang patut ditelusuri, yaitu Museum dan Galeri Seni SBY ANI.
6: Baik pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pacitan, tepatnya di Museum Galeri Seni SBY ANI. Di museum ini berisi tentang perjalanan Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga prestasi beliau sebagai putra daerah asli Pacitan. Penasaran?

0: Ikuti terus perjalanan saya hari ini.
1: Perjalanan mengelilingi museum akan dimulai dari lantai 1 dengan menyaksikan sejarah Kabupaten Pacitan hingga masa kecil SBY yang lahir di Kabupaten Pacitan. Setelah itu, pengunjung akan diajak melihat diorama perjalanan SBY dari saat SMA hingga merintis karir di dunia militer. Pengunjung kemudian juga dapat menyaksikan rekam jejak SBY saat terjun ke dunia politik dan berhasil memenangkan pilpres pertama dengan suara rakyat di tahun 2004. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat melakukan kilas balik tentang program-program SBY selama menjabat sebagai presiden, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Program-program inilah yang membuat Budi, seorang guru dari Wonogiri yang tertarik mengunjungi Museum SBY.
2: Ya, ini tidak menghilangkan sejarah. Ya, luar biasa, hebat sekali. Dan ini menunjukkan bahwa Pak SBY memang luar biasa hebat.
1: Selesai di lantai 1, pengunjung dapat menyaksikan koleksi lukisan SBY di lantai 2. Tidak hanya itu, museum dan galeri seni SBY ANI juga tak jarang meluncurkan program musiman seperti saat libur sekolah. Paket wisata semacam ini juga ampuh membuat pengunjung asal Solo dan Jogja untuk tertarik mendatangi museum.
3: Seru banget sih, ini buat closing, buat oleh-oleh juga. Ini ya, seru.
4: Sangat menyenangkan dan juga menghibur ya.
1: Menurut pengakuan petugas museum Nanda Fujirahayu, paket workshop musiman seperti ini cukup menarik minat pengunjung yang ingin berkreasi sekaligus membawa buah tangan dari Pacitan.
5: Karena dibarengi dengan liburan sekolah yang cukup panjang dan ada beberapa dari luar kota yang berkunjung, kemudian berminat juga menyalurkan bakatnya melukisnya. Ada juga yang berminat buat meronce juga, jadi itu menambah peningkatan pengunjung yang ada di museum.
1: Destinasi wisata bersejarah ini tidak hanya menyuguhkan rekam jejak SBY, tapi juga mengajak pengunjung untuk meningkatkan kreativitas, pengetahuan sekaligus literasi.
0: Itulah tadi perjalanan saya di Museum Galeri SBY ANI. Dan tentu saja ada masih banyak potensi daerah dari Pacitan yang bisa kita pelajari lagi. Saya Angela Reska, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari wisata sejarah dan edukasi di Museum dan Galeri Seni SBY ANI, kita beralih ya ke warisan budaya di Keraton Kasepuhan Cirebon. Kompleks bersejarah ini memiliki sejumlah bangunan yang syarat akan makna dan hingga kini masih berdiri kokoh. Termasuk bangunan utama Jinem Pangrawit yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Seperti apa nilai sejarah dan juga filosofi yang tersimpan di dalamnya? Kita simak bersama dengan Vivi Islamiyati.
7: Dengar dan pemirsa RRI Net, Keraton Kasepuhan memiliki sejumlah bangunan bersejarah yang syarat makna dan hingga saat ini masih berdiri kokoh. Salah satunya bangunan utama atau Jinem Pangrawit. Berikut fungsi dan makna bangunan tersebut dalam liputan selengkapnya.
8: Keraton Kasepuhan terletak di Jalan Kasepuhan nomor 43 Kecamatan Lemah Wungkuk, merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Cirebon, Jawa Barat, yang masih diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di setiap bagian bangunannya memiliki makna dengan kondisinya yang masih terawat dan berdiri kokoh hingga saat ini. Di antaranya, bangunan utama area keraton. Bangunan utama area keraton Kasepuhan atau yang dikenal dengan nama Jinem Pangrawit, pada masa lalu memiliki peran penting sebagai tempat para pejabat keraton menerima tamu-tamu kerajaan, terutama yang hendak menghadap raja. Selain itu, Jinem Pangrawit menjadi lokasi penyampaian berbagai laporan penting dari berbagai daerah.
9: Nah, nampak juga di depan bangunan Jinem Pangrawit atau bangunan utama bagian depan itu diapit oleh dua bangunan sebelumnya. Ya, itu ada di sebelah timur, itu ada Sri Manganti, itu tempat di mana para tamu itu menunggu antrian ketika dipanggil satu-satu itu ke hadapan pejabat-pejabat keraton di Jinem Pangrawit. Nah, kemudian di sebelah barat itu ada bangunan namanya Lunjuk. Lunjuk itu berasal dari kata unjukan atau melayani tamu. Begitu. Jadi segala informasi dan yang lainnya itu akan dilayani di situ sebelum mereka diperkenankan masuk ke dalam keraton bangunan utama. Nah, seperti itu.
8: Salah satu pengunjung asal Kecamatan Gesik, Kabupaten Cirebon, Junaidi, mengatakan bahwa Keraton Kasepuhan merupakan warisan sejarah yang penting untuk dikenalkan kepada generasi muda. Menurutnya, keberadaan keraton menjadi sarana edukasi agar anak cucu dapat memahami dan mengenal sejarah serta budaya leluhur Cirebon.
10: Ya, masih terawat dengan baik, masih dijaga sama abdi-abdi dalamnya dengan terawat. Ya, buat peninggalan anak cucu kita buat kedepannya, biar tahu sejarahnya. Hiburan anak mau lihat-lihat sejarah kota Cirebon, ke peninggalan-peninggalannya, sama terutama anak-anak segitu pengen lihat senjata-senjatanya dikatanya.
8: Saat ini bangunan utama area keraton berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara adat keraton dan juga menjadi kediaman raja. Tempat kediaman raja posisinya berada sejajar dengan bangsal Panembahan dan ruang tengah bangsal Prabayaksa.
7: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, sekian liputan kami dari Keraton Kasepuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Slamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kilas Berita.
6: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta Komisi Penyiaran Indonesia KPI adaptif terhadap perubahan ekosistem penyiaran. Mutia menilai tantangan penyiaran semakin kompleks seiring perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Menurutnya, KPI perlu beradaptasi menghadapi perkembangan new media atau media baru dan persaingan dalam meraih perhatian publik. Informasi ini dan informasi lainnya pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
12: Woi, maju, maju, serasi, macet.
13: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Indonesia menyapa siang.
6: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Kini kita akan beralih ke pusat aktivitas ekonomi dan juga wisata di Pasar Beringharjo, di mana hiruk-pikuk Pasar Beringharjo semakin meriah dengan aroma kopi yang menggoda. Di tengah aktivitas jual beli, sebuah kios kopi menghadirkan beragam biji kopi Nusantara yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun pecinta kopi yang berburu cita rasa khas di jantung kota Yogyakarta. Kita simak selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
14: Namanya Pasar Beringharjo terasa berbeda dengan aroma kopi yang menyeruak.
15: Inilah suasana keramaian hiruk-pikuk aktivitas jual beli di Pasar Beringharjo pagi hari. Di samping lalu lalang pengunjung, ada aktivitas jual beli yang cukup menarik di pasar yang berada di kawasan pusat pariwisata Kota Yogyakarta ini. Ialah sebuah kios kopi yang menyajikan berbagai biji kopi
16: dari sejumlah daerah di Nusantara. Kios ini pun mendadak ramai dikunjungi pembeli dari berbagai lintas umur setelah tren ngopi meningkat di Indonesia. Pemilik kios Hasanah Kun Haryana mengatakan kebanyakan pembeli merupakan wisatawan, bahkan tidak sedikit pula mereka akhirnya berlangganan. Saat musim liburan termasuk weekend, penjualannya meningkat sekitar 30 hingga 50% atau rata-rata perharinya sebanyak 20 kg.
17: Harga ini kan pengunjungnya heterogen ya, biasanya gitu. Di sekedar untuk oleh-oleh biasanya ada Merapi, Menoreh gitu. Di sini kami punya termurah paling Temanggung nanti Robusta itu Rp20.000 per 100 gram. Karena kami memang pakai yang grade 1, grade A gitu. Paling mahal nanti ada di kayak proses wine gitu ada Rp50.000 per 100 gram.
18: Terus luwak ini juga 75
17: ya? Iya, luwak 75 per 100 gram.
16: Kun Haryana yang juga pecinta kopi menceritakan kisahnya banting setir dari menjual herbal menjadi kopi, tepatnya saat pandemi COVID-19. Di kiosnya saat ini total ada sekitar 25 jenis kopi dari berbagai daerah yang semakin menambah lidah ingin mencicipi cita rasanya. Pembeli juga bisa memilih apakah kopi dibeli dalam bentuk biji yang sudah di roasting atau yang sudah di grinding. Salah satu pembeli kopi, Emmy, mengaku sengaja datang untuk membeli kopi karena diakuinya selain kualitas kopi yang bagus, harga kopi ini lebih terjangkau.
19: Kita pengen itu beli yang langsung dari bijinya.
20: Oh gitu. Beli apa yang tadi, jenis apa mungkin?
19: Ayo tadi beli apa, Kintama tuh ya?
20: Apa mas?
19: Ujen.
20: Ujen
19: sama Kintama.
20: Kalau soal harganya gimana Bu?
19: Saya nggak begitu ini sih.
20: Terjangkau atau
19: terjangkau
20: banget ya?
16: Meski tidak menjual kopi yang siap diminum, namun jika Anda cukup tepat waktunya, juga bisa mencicipi racikan kopi dari kios Hasanah sembari ditemani suasana pasar tradisional Beringharjo.
21: Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Menko Polkam Jamari Caniago memastikan pemerintah tidak melakukan penyekapan terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di DPR hari ini. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahro.
22: Ya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago memastikan tidak ada penyekatan terhadap masyarakat yang akan datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi di gedung DPR RI pada hari ini. Jamari mengatakan pemerintah tidak akan menghalangi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi. Ia menyebut pengaturan lalu lintas di sejumlah titik tetap dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan. Menurutnya pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, bukan untuk membatasi serta penyampaian aspirasi. Jamari menegaskan masyarakat yang menyampaikan aspirasi maupun warga yang beraktivitas seperti biasa tetap harus mendapatkan perlindungan. Berikut pernyataan Jamari.
23: Penyekatan itu nggak ada ya, misalnya penyekatan orang menyampaikan aspirasi untuk sekat. Nggak, mereka ada yang berangkat, perorangan ada, berangkat di sini ada. Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas itu memudahkan, jangan sampai ada masyarakat tidak menyampaikan aspirasinya, tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi supaya terlancar kebutuhan mereka.
22: Ya, pendengar, adapun Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan pola pengamanan di sekitar gedung DPR MPR RI, di mana pengamanan tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan situasi dan juga kondisi wilayah. Masyarakat juga diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta memantau informasi lalu lintas melalui TMC Polda Metro Jaya dan aplikasi navigasi. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Laporan Zahratin Al-Jannah terkait Menko Polkam Jamari Caniago yang memastikan pemerintah tidak akan melakukan penyekatan terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di DPR hari ini. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi aksi penyampaian aspirasi yang terbagi dalam 3 zona. Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin menyebut rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi dan pergerakan massa di lapangan. Zona 1 meliputi kawasan DPR dan MPR di Senayan, sedangkan zona 2 mencakup koridor Senayan Gatot Subroto Sudirman. Sementara zona 3 meliputi kawasan DPR dan MPR serta kawasan Istana. Masyarakat diimbau mengikuti arahan petugas dan menggunakan jalur alternatif jika terjadi pengalihan arus.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pendengar, tetap bersama kami. Kita akan jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia HAM Mugianto mengatakan kementeriannya mendorong agar pembangunan nasional menjadikan HAM sebagai haluan untuk meminimalkan potensi pelanggaran HAM dalam pelaksanaannya. Mugianto mengatakan upaya tersebut dilakukan diantaranya melalui pelibatan masyarakat sipil dalam perumusan kebijakan serta penyusunan sejumlah regulasi termasuk revisi Undang-Undang HAM dan rancangan peraturan presiden tentang penilaian kepatuhan HAM menurut kepatuhan HAM pelaku usaha. Menurutnya, perbaikan proses pembangunan diperlukan agar persoalan HAM yang selama ini masih muncul dalam pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN dapat dikurangi. Informasi dalam negeri lainnya, pendengar, kepolisian daerah Metro Jaya atau Polda Metro Jaya menyiagakan personel kedokteran dan juga kesehatan atau dokes untuk menyediakan layanan medis bagi masyarakat dan petugas selama kegiatan penyampaian aspirasi di Jakarta hari ini. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombespol Budi Hermanto menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara tertib, aman, serta tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Ia menjelaskan, selain menyiagakan tim medis pertolongan pertama di lapangan, Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan skema rujukan dan koordinasi ke fasilitas kesehatan lanjutan apabila terdapat kondisi darurat yang memerlukan penanganan khusus. Beralih ke berita mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolshenov memberikan sinyal akan adanya kesepakatan antara Indonesia dan Rusia yang ditandatangani di sela acara 11 Eastern Economic Forum yang akan digelar di Vladivostok, Rusia pada 1 hingga 4 September mendatang. Ia menyatakan bahwa pihaknya juga tengah mempersiapkan rencana pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sela acara ekonomi tahunan di Rusia tersebut. Ia berharap komunikasi yang terjalin dengan baik dapat membantu memfinalisasi kesepakatan antara kedua negara dan membuahkan hasil nyata pada pertemuan di Vladivostok. Berita olahraga, Manchester City resmi mendatangkan gelandang muda Ayub Buadi dari Lille dengan nilai transfer mencapai 100 juta euro. Pemain berusia 18 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2031. Transfer tersebut menjadikan Buadi sebagai pemain remaja termahal dalam sejarah Liga Inggris. Ia melewati rekor Leniero yang pindah dari Lille ke Manchester United dengan nilai 70 juta euro pada 2024. Direktur sepak bola Manchester City, Hugo Viana, menilai Boadi merupakan pemain yang sangat lengkap karena ia mempunyai kemampuan yang istimewa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
1: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
2: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangderas, Kabupaten Batubara.
1: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
2: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
1: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
2: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
1: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
2: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
1: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
2: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita, karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.
1: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
5: Pendengar, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, serta mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.id, atau inetius.bmkg.go.id, dan mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Indonesia menyapa siang.
5: Kementerian SDM menyiapkan 48 genset untuk fasilitas kesehatan di 7 kabupaten terdampak gempa dan tsunami Nusa Tenggara Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga layanan kesehatan tetap berjalan selama masa tanggap darurat bencana. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menyebut pelaksanaan ibadah haji 2026 secara umum lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, penerbitan visa jemaah berhasil diselesaikan jauh sebelum batas waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sekitar 170 pendaki dilaporkan masih berada di kawasan Ranukumbolo saat musibah kebakaran atau karhutla. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menegaskan pendaki harus segera dievakuasi turun guna mengantisipasi perambatan kobaran api yang dikhawatirkan mengarah ke Ranukumbolo. Dan 3 informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan kami di Pro3 RRI. Dan siang ini kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
5: Lembaga Pemeriksa Halal LPH Hidayatullah menggelar Hidayatullah Halal Festival di Kota Medan sebagai upaya mendorong percepatan sertifikasi halal untuk UMKM. Selengkapnya dilaporkan Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara, silakan laporan Anda.
6: Ya, baik pendengar, saat ini Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH Hidayatullah menggelar Hidayatullah Halal Festival di Restoran Wong Solo, Jalan Gajah Mada, Kota Medan, dengan mengangkat tema Sinergi untuk Produk Halal, Usaha Berkah, Umat Berdaya. Kegiatan ini juga dirangkai dengan seminar edukasi halal serta fasilitasi sertifikasi halal gratis yang diberikan kepada 50 peserta pelaku usaha. Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Hidayatullah, Bapak Muhammad Faisal Tamrin. Selamat siang, Pak.
7: Siang.
6: Pak, untuk peran LPH sendiri, Pak, salah satunya dengan seminar ini, bagaimana Pak membantu percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM, Pak?
7: Ya, baik. Jadi Medan menjadi kota yang ke-16 bagi kami untuk mensupport pemerintah terus mensosialisasikan sertifikat halal ini, bahwa sekarang sertifikat halal ini menjadi wajib, menjadi mandatory, dan deadline-nya itu ada di 17 Oktober. Jadi ini upaya kami juga untuk terus menyampaikan kepada banyak pelaku usaha, khususnya di Kota Medan pada saat ini, untuk segera mendapatkan sertifikat halal. Dan harus diketahui bahwa sertifikat halal ini sudah tidak mahal, sudah tidak susah, sekarang sudah menjadi mudah dan murah. Jadi segera dapat para pelaku usaha daftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikat halal agar nanti terhindar dari sanksi-sanksi yang akan diberlakukan oleh pemerintah pada saat mulai 18 Oktober nanti gitu.
6: Oke, Pak, bagaimana langkah dari LPH untuk menjangkau UMKM-UMKM kecil, Pak?
7: Ya, jadi langkah kami pertama, kami sudah bentuk 38 perwakilan ke seluruh wilayah Indonesia. Itu betul-betul menjangkau sampai ke kepulauan. Kami dua pekan lalu ada di Ternate. Teman-teman baik dari pendamping maupun auditor itu melakukan pemeriksaan ataupun pendampingan betul-betul ke kepulauan. Jadi kalau di Maluku Utara tidak hanya di Ternate, tapi sampai ke Halmahera yang besar. Termasuk juga kemarin kita ada di Kalimantan Timur dan Utara. Betul-betul sampai kepada pulau-pulau seperti Tarakan, Bunyu, dan sebagainya. Agar pelaku usaha yang di daerah-daerah kepulauan itu betul-betul terjangkau untuk segera mendapatkan sertifikat halal ini. Khususnya yang kuota pemerintah ya, yang ada gratis, untuk segera mereka bisa dapatkan kuota yang gratis itu.
6: Sekian saja, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
7: Terima kasih, Mbak.
6: Ya, itu tadi wawancara singkat saya dengan Kepala LPH Hidayatullah, Bapak Muhammad Faisal Tamrin. Kegiatan Hidayatullah Halal Festival ini juga menjadi salah satu upaya mendorong kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan produk halal, sekaligus membantu UMKM memperoleh legalitas halal bagi produk yang dipasarkan. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
5: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mematangkan pelaksanaan pemilihan umum tua serentak sebagai bagian penting untuk memberikan pemahaman teknis dan regulasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Diana Masi dari Manado. Diana.
9: Baik pendengar, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara terus mematangkan pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak 2026. Ada 60 desa yang akan melaksanakan pesta demokrasi tersebut. Sekretaris Daerah Minahasa Utara Novli Wawili menegaskan bahwa pemilihan hukum tua serentak dipastikan bebas calon titipan dan berjalan sesuai regulasi. Panitia pemilihan juga diingatkan untuk bekerja secara profesional dan tidak keluar dari jalur aturan yang berlaku guna menghindari potensi gesekan di tengah masyarakat.
10: Ada titipan-titipan yang tidak ada sama sekali titipan. terhadap calon semua punya hak dan kewajiban yang sama untuk tampil menjadi pemimpin sekalipun di level desa. Ya. Ini harus terlepaskan karena dari awal itu yang ada itu sudah dimulai waktu kepada Pak Bupati. Bupati menegaskan tidak ada titipan. Sangat menghargai proses yang berjalan.
11: Selain pemilihan hukum tuas serentak di 60 desa, Pemkab Minahasa Utara juga mengawal 4 desa yang akan melaksanakan pemilihan antar waktu atau PAW yang mekanismenya diserahkan kepada BPD dengan harapan pesta demokrasi bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dari Kabupaten Minahasa Utara, yang masih Profiger RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: DPRD Provinsi Gorontalo masih banyak menerima keluhan soal hasil DTSN dan mendorong pemerintah untuk melakukan pembaruan DTSN secara rutin berdasarkan data yang akurat. Laporan Andi Sanga dari Gorontalo. Andi.
12: Iya, baik pendengar Pro 3 di mana saja berada, pengelompokan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga atau DESIL di dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN sampai hari ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Keluhan ini tidak hanya disampaikan kepada pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo pada khususnya, tetapi juga melalui lembaga legislatif. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhammad Tudoki, hari ini mengungkapkan dalam beberapa kali agenda reses dan kegiatan turun lapangan yang dilaksanakan Komisi 1, pihaknya cukup sering mendengarkan beragam cerita masyarakat. Mulai dari seorang anak yang batal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena gagal mendapatkan beasiswa, hingga seorang janda yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan namun berada di desil 8. Menurut Kristina, persoalan ini bukan terletak pada kebijakan pengelompokan tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, melainkan pada keakuratan data kondisi sosial masyarakat.
13: Waktu itu saya secara tidak sengaja, di PC saya itu ada seorang ibu yang sambil nangis-nangis, anaknya terpaksa batal kuliah karena tiba-tiba status desilnya itu sudah di desil 6. Sementara yang akan mendapatkan beasiswa itu adalah desil 1 sampai desil 4. Sementara menurut yang bersangkutan bahwa suaminya hanya seorang petani yang juga penghasilannya tidak menentu, istrinya tidak kerja apa-apa, yang seharusnya dia bisa masuk di antara desil 1 sampai desil 4, tapi ternyata dia malah masuk di desil 6. Kemudian kami juga Komisi 1 menindaklanjuti dengan mendatangi sejumlah desa, dan ada juga kasus yang sama, seorang janda di desa Pulau A, tetapi dia malah masuk di desil 8. Tidak punya penghasilan, tapi masuk di desil 8.
12: DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Pemutakhiran DTSN perlu dilakukan secara rutin dan berdasarkan data yang akurat. Dengan begitu diharapkan berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sektor pertanian sebagai bidang usaha dengan jumlah pelaku terbanyak dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Sangihe. Laporan yang disampaikan Jumel Johanis dari Tahuna. Jumel.
14: Baik, Safira dan pendengar Pro 3, pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sektor pertanian sebagai bidang usaha dengan jumlah pelaku terbanyak dalam pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Sangihe. Pelaku usaha pertanian tersebut tersebar pada sejumlah subsektor, meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang menjadi bagian penting dalam struktur kegiatan ekonomi Sangihe secara keseluruhan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswato, kepada RRI menyikapi progres sensus ekonomi di Sangihe. Ia menjelaskan, besarnya jumlah pelaku usaha pertanian menunjukkan sektor tersebut memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama melalui aktivitas produksi dan perdagangan berbagai komoditas utama daerah Sangihe.
15: pada sektor pertanian, kita sekarang sudah mampu menangkap sekitar 21.600 pelaku usaha di sektor pertanian. Sektor pertanian ini ada di subsektor tanaman pangan, kemudian ada subsektor perkebunan, subsektor peternakan, termasuk subsektor perikanan. Itu yang paling banyak pelaku usaha untuk saat ini yang tertangkap di Sensus Ekonomi 2026.
14: Selain itu, kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melakukan pemeriksaan dan penelahan terhadap data hasil sensus ekonomi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kualitas data tetap terjaga, terutama dengan mencermati kesesuaian antara jumlah pelaku usaha, aktivitas ekonomi, serta kontribusi nilai tambah masing-masing sektor yang telah terdata. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johanis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Talaut mendorong peningkatan disiplin dan kinerja ASN untuk memaksimalkan pelayanan publik. Laporan disampaikan Marzuki Mangero dari Talaut. Marzuki.
16: Ya, baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong peningkatan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara ASN sebagai bagian dari upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Gresia Bambungan, mengatakan setiap ASN memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Menurutnya, disiplin dan kinerja ASN menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, cepat, dan berkualitas. Ia menegaskan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut akan memberikan dukungan penuh terhadap ASN yang menunjukkan kinerja baik dan mampu melaksanakan tugas secara profesional. Sebaliknya, akan memberikan sanksi bila ASN tidak menjalankan tugas dengan baik.
17: Punishment sendiri, jadi ada reward dan juga punishment. Jadi kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan undang-undang. Dan ditegaskan bahwa setiap tindakan yang saya ambil.
16: Ia menambahkan, pemerintah daerah berharap peningkatan disiplin dan kinerja ASN berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marzuki Mangero, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: ASN Rotendao menggalang donasi untuk korban gempa Flores sebagai bentuk solidaritas terhadap warga terdampak bencana. Bergabung bersama kami, Rudi Hartono dari Rote. Rudi.
18: Pemerintah Kabupaten Rotendao menggalang bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di Pulau Flores yang terdampak gempa bumi 7,7 skala Richter yang terjadi pada 15 Agustus 2026 kemarin. Ajakan tersebut disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, Daniel Wilhelmus Narai, saat memimpin apel pagi ini. Ia menyebutkan penggalangan bantuan merupakan bentuk kepedulian dan tindakan sukarela dari hati untuk membantu saudara-saudara yang sedang menghadapi dampak bencana.
19: Karena itu pada hari ini, sesuai dengan informasi yang kemarin saya sampaikan di grup pemerintah daerah, karena itu dengan hormat, dengan sukarela, ini sukarela, tindakan sukarela dari hati, itu kita berdonasi berapapun yang sudah kita siapkan. Sebentar sebelum mengakhiri upacara ini, kita sudah memberikan donasi kita. Dan kemudian dikumpulkan, direkapitulasi oleh BPBD, kita melihat rekeningnya dan melaporkan kepada Bapak Bupati dan Mama Wakil Bupati, dan selanjutnya kita lakukan distribusi ataupun transfer kepada saudara kita yang ada di Pulau Flores.
18: Ajakan donasi ini menurut PLT Sekda Daniel Nale merupakan wujud solidaritas pemerintah Kabupaten Rotendao terhadap masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur yang sedang menghadapi situasi sulit akibat dampak gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026 kemarin. Dari Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Balai Karantina Nunukan memastikan peternakan ayam petelur di lapas kelas 2B Nunukan bebas dari wabah penyakit. Informasi selengkapnya bersama dengan Delita dari Nunukan. Delita.
20: Baik, Sofira, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nunukan, Dokter Hewan Ida Toni mengatakan dengan adanya budidaya ayam petelur, pihaknya telah bekerja sama dengan Lapas Kelas 2B Nunukan untuk memberikan sosialisasi dan arahan kepada warga binaan pemasyarakatan bagaimana manajemen pemeliharaan ayam petelur ini, sehingga ayam ini dapat menghasilkan telur yang baik dan maksimal.
21: Kita sudah melakukan apa namanya pelatihan dari binaan terkait manajemen kesehatan seperti apa, manajemen pakannya seperti apa, karena manajemen pemeliharaan ini adalah poin titik krusial yang terpenting dalam kita budidaya ayam, baik budidaya ayam maupun budidaya hewan yang lain.
20: Ia menegaskan sampai saat ini tidak ada laporan atau kendala di lapangan, sementara untuk manajemen yang sudah dilakukan dalam pemeliharaan budidaya ayam petelur di Lapas Nunukan sudah sesuai standar karena kematian juga tidak ditemukan. Meski demikian, jika ada ayam yang mati di bawah 0,1% itu wajar, namun di atas 1% tidak ditemukan dan tidak ada wabah. Dari Nunukan, Delita Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Puluhan kepala keluarga di Dusun Beteng, Kabupaten Magelang selama satu bulan terakhir mengandalkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magelang. Selengkapnya dilaporkan Widias Cahyono. Widias.
23: Ya, mendengar dimanapun berada, puluhan warga di Dusun Beteng, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, selama satu bulan terakhir mengandalkan bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Itu dilakukan karena saat ini warga, di musim kemarau ini, warga mengalami krisis air. Salah satu warga Dusun Beteng, Agus Supriyono, mengatakan, di musim kemarau ini debit air sumur yang milik penduduk setempat mengalami penyusutan akibat kekeringan, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga mengandalkan air dari BBBD yang di dropping 3 hingga 4 hari terakhir. Menurutnya bantuan air tersebut sangat bermanfaat karena untuk mendapatkan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat harus berjalan sekitar 1 km dengan mengambil air di salah satu sungai yang terdekat di dusun tersebut. Ia menambahkan saat ini di dusun Beteng tersebut terdapat 44 KK dan yang paling parah terdapat di RT 26 Dusun Beteng. Dan untuk dalam setiap pengedropan atau penyaluran air tersebut, BBBD menyalurkan 5.000 liter air bersih dan digunakan untuk selama 3-4 hari. Berikut petikan wawancara kami dengan salah satu warga Dusun Beteng, Agus Supriyono.
24: Yang lalu sudah pada kering, sudah pada habis airnya. Ini masyarakat.
23: Sementara itu dari BPBD Kabupaten Magelang memetakan 17 kecamatan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang di musim kemarau ini rawan kesulitan air bersih, dan hingga saat ini BPBD Kabupaten Magelang telah menyalurkan sekitar 50.000 liter air bersih ke sejumlah titik yang membutuhkan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Sayono melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia, dan kita kembali ke studio.
22: Pendengar, tetaplah bersama kami, Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
25: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperluas aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan identitas digital masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Vivi Islamiyati dari Cirebon. Vivi.
2: Baik, Safira, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Cirebon terus mendorong aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai layanan publik. Kepala Disdukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan IKD saat ini belum sepenuhnya merata. Ia menyebut sejumlah kota besar telah menerapkan pelayanan berbasis IKD dalam berbagai kebutuhan, termasuk perbankan dan pemerintahan.
3: Ini masyarakat kan belum 100% memahami. Kalau di kota-kota besar, itu semua layanan itu sudah berbasisnya tadi, seperti perbankan, pemerintahan, atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja, dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum. Tapi kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
2: Andi menjelaskan melalui IKD masyarakat

0: melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat mencetaknya secara mandiri. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Cirebon kita ke Bengkulu. Praktisi kesehatan Bengkulu meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kabut asap karhutla yang dapat mengganggu kesehatan. Laporan disampaikan Anggrit Nardianto dari Bengkulu. Anggrit.
2: Ya, baik. Safira dan pendengar Pro 3 RRI, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berdampak hingga ke wilayah Bengkulu mengancam kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta penderita penyakit tertentu. Paparan asap dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat mengganggu sistem pernafasan dan menurunkan fungsi paru-paru. Akademisi Stikes Sabta Bakti Bengkulu, Nofri Heltianti, MKes, mengatakan, partikel dalam kabut asap yang terhirup dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan hingga dapat memperburuk penyakit yang sudah diderita. Partikel yang paling berbahaya dan paling memengaruhi kesehatan adalah PM2,5. Dan pendengar, Novi juga menjelaskan bahwa anak-anak menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan karena paru-parunya masih dalam tahap perkembangan. Paparan kabut asap tersebut membuat frekuensi pernafasan anak menjadi lebih cepat sehingga resiko gangguan pada paru-paru semakin membesar.
3: Dampak kabut asap terhadap kesehatan itu pasti akan berdampak pada sistem pernapasan tentunya. Ini yang paling kena duluan karena partikelnya langsung terhirup. Bisa iritasi, bisa asmanya kambuh kalau memang ada penyakit asma, PPOK memburuk, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, penurunan fungsi paru kalau terpapar lama. Partikel yang paling mempengaruhi itu atau paling berbahaya adalah PM2,5. Nah, untuk di kelompok rentan, dampak juga terjadi, lebih parahnya efeknya ke anak-anak. Anak-anak biasanya terkena pada paru-parunya, karena paru-parunya masih berkembang, sehingga frekuensi bernapas akan lebih cepat. Kalau pada lansia, bisa pada imunitasnya, sistem organ akan menurun. Pada ibu hamil, tentunya beresiko juga pada anak yang dikandungnya, yaitu anak dikandungnya bisa menyebabkan BBLR, kelahiran bisa menjadi prematur. Kemudian pada penderita asma, jantung, diabetes, dan gangguan ginjal.
2: Safira dan pendengar, dosen rekam medis dan informasi kesehatan Stikes Sabta Bakti Bengkulu, Nofri Heltianti, menambahkan, kondisi lansia juga perlu mendapatkan perhatian karena penurunan imunitas dan fungsi organ yang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Sementara pada ibu hamil, paparan asap juga dapat meningkatkan resiko terhadap janin, termasuk berat badan lahir rendah, serta kelahiran prematur. Novi juga menyebutkan bahwa penderita asma, penyakit jantung, diabetes, dan gangguan ginjal juga menjadi kelompok yang perlu mewaspadai paparan kabut asap. Untuk itu, masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk, serta menggunakan perlindungan pernapasan saat harus beraktivitas di luar rumah. Demikian dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat Bea dan Cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam. Umam.
4: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membenarkan bahwa penyidik berhasil menemukan uang tunai miliaran rupiah yang disimpan di atas plafon saat melakukan penggeledah di lokasi Malang, Jawa Timur. Di mana memang penggeledahan rangkaian dari bagian penyidikan pengembangan dugaan pidana korupsi terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dan Taufik mengatakan bahwa temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Dan menurut Taufik memang penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan rumah dari pejabat Bea Cukai Kediri, yaitu Gatot Heru Hernanda, yang kemarin malam telah dilakukan penahanan oleh KPK. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein.
5: Temukan di tempat yang untuk tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail.

0: Dan meski demikian, Taufik sendiri memang belum merinci jenis maupun jumlah barang yang ditemukan di atas plafon. Namun menurut fakta persidangan memang Gatot sendiri telah mengaku bahwa uang disimpan di plafon atas ketakutan dirinya saat KPK melakukan penggeledahan di rumah Gatot Heru Hernanda. Dan diketahui memang kemarin malam KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea cukai dalam pengembangan dugaan korupsi di kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea Cukai, di mana saat itu dirinya ditahan sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai pada periode 2025-2026. Dan Gatot sendiri diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total uang sebesar 69,9 miliar yang didapatkan dari pemilik PT Blure Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Herul Mompro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Malang mulai menyosialisasikan aplikasi Perlinsos kepada masyarakat di seluruh kelurahan. Selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan. Awang?

0: Tolong silakan laporan Anda. Awang. Kami mohon maaf pendengar, informasi dari Awang akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. BPBD Kalimantan Timur meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi karhutla dan kekeringan melalui penetapan status siaga hidrometeorologi. Laporan disampaikan Zulfikar Ali dari Samarinda.
1: Baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat di Kalimantan Timur. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menggelar pertemuan koordinasi kesiapsiagaan menghadapi penyakit sensitif iklim dan potensi krisis kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan perubahan iklim dan kondisi lingkungan harus diantisipasi melalui penguatan mitigasi serta kesiapsiagaan sistem kesehatan. Kekeringan, suhu ekstrim dan kebakaran hutan dapat memicu peningkatan resiko berbagai gangguan kesehatan di masyarakat. Salah satu dampak yang perlu diwaspadai adalah peningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap dan debu. Jaya menegaskan kesiapsiagaan diperlukan agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dan mampu merespon potensi krisis secara cepat.
2: Lingkungan yang menyebabkan permasalahan terutama karena kekeringan dan juga adanya suhu ekstrim ya, yang melanda di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, terjadi permasalahan lingkungan bisa menyebabkan eskalasi. Kita termasuk di Indonesia termasuk ring utama ya, dan kita juga sudah berdampak terkait dengan gempa bumi yang ada di Kabupaten Bro, termasuk juga karena kekeringan, ada daerah yang siaga kekeringan ya, seperti di Kabupaten Mahulu. Maka kita harus mengerti terkait dengan bagaimana kita mengelola, memitigasi sehingga kita bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan bisa mengurangi dampak dari permasalahan.
1: Sementara itu, analis kebencanaan Ahli Madya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kaltim, Tresna Rosano mengatakan, pemerintah daerah telah meningkatkan kesiapsiagaan melalui kesiapan penetapan status siaga hidrometeorologi. Status tersebut mencakup ancaman banjir, karhutla, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lainnya.
3: Jadi proses kita, Provinsi Kaltim sudah menetapkan status siaga hidrometeorologi. Biasanya kami membuat dua status, status siaga banjir, status siaga karhutla. Capek bikin dua Pak, karena proses administrasinya, tanda tangan gubernurnya susah, jadi kita bikin satu saja hidrometeorologi. Di situ ada banjir, ada karhutla, dan lain sebagainya, kekeringan dan lain sebagainya. Jadi kita menaikkan status rencana menjadi status siaga darurat.
1: Melalui koordinasi yang terintegrasi, pemerintah berharap respon terhadap karhutla dan kekeringan dapat dilakukan lebih cepat dan terarah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan kolaborasi lintas agama untuk memperkuat layanan kesehatan melalui pendirian posko terpadu. Laporan Cynthia Nov dari Kediri.
4: Kolaborasi strategis antara pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PWM Jawa Timur, tokoh lintas agama, Pondok Pesantren Baul Ulum Tambak Beras, serta pemerintah Kabupaten Jombang resmi mewujudkan melalui pendirian posko layanan terpadu. Inisiatif ini digagas untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan pelayanan publik, terutama dalam menghadapi event berskala provinsi maupun nasional di Jombang. Ketua PWM Jawa Timur, Prof. Dr. Dr. Sukadiono MM atau dikenal sebagai Prof. Suko, menyatakan komitmennya lembaganya dalam mendukung kesehatan masyarakat dan para petugas. Pihaknya mengerahkan dukungan tenaga kesehatan serta suplai pendukung seperti makanan bergizi gratis guna memastikan kondisi fisik warga tetap terjaga. Selain itu, jejaring rumah sakit di Jombang juga disiagakan penuh untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama kegiatan berlangsung.
5: Oke, alhamdulillah sesuai dengan informasi dari PP Muhammadiyah, PP Muhammadiyah dan PT Muhammadiyah Sejawa Timur mensupport ya, untuk di bidang layanan kesehatan kami menugaskan 10 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah untuk membantu para pemulang ini agar kesehatannya terjaga. Kemudian kita juga dengan support 10 porsi bakso gratis, dan kita juga 10 telur ya yang sudah kita berikan secara gratis kepada para muhajirin, dan tentu kita siapkan rumah sakit Muhammadiyah Isya yang ada di Jombang. Barangkali ya, mudah-mudahan kita kalau ada para muhajirin yang mengalami gangguan kesehatan, insya Allah kami bisa memberikan layanan di rumah sakit Muhammadiyah yang di Jombang ada 3.
4: Sementara itu, Bupati Jombang Warsupi SMSI menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jombang bersama jajaran rumah sakit dan masyarakat terus memperluas cakupan layanan. Jika sebelumnya akses dan fasilitas tertentu diprioritaskan bagi warga lokal Jombang, kini penyesuaian dilakukan guna melayani masyarakat luas yang hadir dalam rangka event tingkat provinsi maupun nasional di wilayah Jombang.
6: Hadirin pemerintah Kabupaten Jombang bersama dengan semua rumah sakit dan puskesmas. Terkait ini semua kami berubah pergub peraturan bupati yang biasa sampai maskin itu hanya untuk warga Jombang. Tapi saat ini karena ada event nasional, tentunya kami berubah pergub ini terkait dengan adanya event baik tingkat provinsi maupun nasional, warga masyarakat yang ada di Jombang akan bisa berobat secara gratis di Kabupaten Jombang. Berobat dengan sampai maskinnya tadi.
4: Dengan diresmikannya posko layanan terpadu ini, sinergi antara unsur keagamaan, pondok pesantren, Muhammadiyah, dan pemerintahan daerah di Jombang diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, serta kepastian layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang hadir. Kolaborasi lintas sektor ini sekaligus menjadi wujud kesiapan Kabupaten Jombang dalam menyukseskan berbagai perhelatan penting berskala regional hingga nasional. Dari Kediri, Cantiano, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Polisi mengerahkan 18.504 personel gabungan untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi di Jakarta Pusat hari ini. Pengamanan tersebut dilakukan agar penyampaian aspirasi tetap tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renot Hultagalung memimpin pengamanan di kawasan DPR MPR RI. Ia memastikan seluruh personel kepolisian bertugas tanpa membawa senjata api maupun senjata tajam. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Pada saat kita mendengar atau melihat suatu kejadian bencana alam atau tragedi kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial akan turut prihatin dan berusaha untuk memberikan bantuan semampu kita. Namun akibat jauhnya jarak serta kesibukan kita sehari-hari membuat kita sulit untuk datang langsung dan membantu korban secara langsung dengan tangan kita sendiri. Tentu kita bisa memberikan bantuan melalui lembaga resmi yang telah mendapat legalitas dari pemerintah. Bantuan yang Anda berikan sesuai dengan prosedur agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ulurkan bantuan Anda untuk mereka korban bencana. Pesan ini disampaikan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Radio Peduli Bencana.
7: Warta Nusantara.
0: Pendengar, pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senen Jakarta dan beberapa tuntutan telah diterima. Selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian. Rian, silakan laporan Anda.

Kami hadirkan pendengar informasi terkait pimpinan DPR RI yang menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senen Jakarta. Kita simak bersama dengan Rian Suryadi. Rian, silakan laporan Anda.

0: Kami adakan informasi lainnya terlebih dahulu pendengar, rapat paripurna ketiga DPR masa persidangan 1 tahun 2026-2027 menyetujui rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan ditetapkan menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan diambil usai perwakilan fraksi partai politik menyampaikan pandangan secara tertulis. Selanjutnya, draft RUU yang merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi itu akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah daerah. RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya telah melewati harmonisasi di Badan Legislasi atau Balek DPR. Dalam rapat bersama Komisi 9 pada Rabu lalu, Balek menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di proses lebih lanjut. Kami hadirkan kembali pendengar, pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Bergabung bersama kami Rian Suryadi. Rian.
1: Saya berada di kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja ini pimpinan DPR RI, yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, didampingi Cucun Ahmad Samsurijal dan juga Saan Mustofa, ini menemui perwakilan masyarakat yang melakukan penyampaian aspirasi tepat di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang dari hasil pertemuan tersebut memang telah diputuskan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini nantinya akan disahkan paling lambat yaitu pada tanggal 15 Desember 2026 dan telah mendapat persetujuan oleh perwakilan masyarakat yang memang sebelumnya telah menuntut penyampaian aspirasi tersebut, yaitu terkait pengesahan RUU perampasan aset, di mana tadi pun Sufmi dan Ko Ahmad juga menyatakan bahwa memang penentuan tanggal ini sudah diputuskan karena memang banyak hal yang harus dilakukan seperti RDPU yang harus melibatkan masyarakat dan juga akademisi ataupun para pakar ekonomi atau pakar hukum. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pun para pimpinan DPR RI juga bersedia untuk mengikuti tuntutan yang diberikan oleh para masyarakat. Dan tadi juga memang anggota DPR RI menyempatkan diri untuk menemui atau melakukan orasi bersama masyarakat yang sudah berkumpul tepat di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta untuk menemui para peserta aksi yang memang sejak pagi sudah melakukan aksi penyampaian aspirasi di Jalan Gatot Subroto. Dan tadi pun anggota DPR RI pun telah diwakili oleh Andre Rosiade dan juga Rike Diah Pitaloka yang bertemu langsung dengan masa aksi penyampaian aspirasi di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar demikian Warta Nusantara yang kami hadirkan hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Selanjutnya kita akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat 44,59 poin pada penutupan perdagangan sesi pertama siang ini. Penguatan terjadi di tengah aksi penyampaian aspirasi di sejumlah titik di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Afriani Respati. Rian.
3: Ya, pendengar. Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 44,59 poin atau 0,70% pada penutupan perdagangan sesi pertama Kamis siang ini. IHSG berada di level 6450,27 dari posisi penutupan sebelumnya di level 6405,68. Pada sesi pertama, IHSG sempat berada di level terendah yaitu 6376,65 sebelum mencapai level tertinggi pada 6456,75. Tercatat sebanyak 466 saham menguat, sementara 145 saham melemah dan 169 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Pendengar, sebelumnya tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak melemah pada perdagangan hari ini, melanjutkan koreksi pada perdagangan sebelumnya. Secara teknikal, koreksi dinilai membawa IHSG kembali menguji area support pada level 6.000 dan Pintrako memperkirakan bahwa IHSG akan bergerak pada kisaran 6.350 hingga 6.450. Pintrako juga mencermati adanya pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 0,15% menjadi Rp17.731 per dolar Amerika Serikat. Dan kondisi ini dinilai meningkatkan kehati-hatian investor terhadap resiko domestik. Pendengar, penguatan IHSG ini juga terjadi di tengah penyampaian pendapat di sejumlah tempat di Jakarta sejak pagi hari tadi. Sebelumnya, para pimpinan DPR telah menerima audiensi dari aktivis Aliansi Mahasiswa Parti Bersatu atau AMPB Supriyono alias Botok. Dan audiensi ini telah berlangsung di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Faan Mustofa, kemudian Cucun Ahmad Samsurizal. Dan Supriyono alias Botok sebelumnya juga bersama sejumlah aktivis telah mengikuti rapat paripurna DPR dan menyampaikan aspirasi dari balkon ruang rapat. Dan dalam rapat itu, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyampaikan bahwa mengenai perkembangan penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan Habibur Rahman mengatakan bahwa RUU Perampasan Aset ini akan paling lambat disahkan dalam rapat paripurna pada Desember 2026 mendatang. Pendengar, hingga penutupan sesi pertama ini, IHSG bergerak positif meski sebelumnya diperkirakan melemah. Pergerakan perdagangan berikutnya diperkirakan masih akan mencermati berbagai sentimen domestik serta perkembangan nilai tukar rupiah. Demikian laporan penutupan IHSG sesi pertama siang ini. Informasi ini juga dapat dibaca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu hanyalah stimulus saja, tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah.
2: Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami.
0: Sari berita, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, di mana puluhan pompa disalurkan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan pusat ekonomi baru. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
1: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan beserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah. Itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
3: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
4: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan dan kami pemerintah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
3: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
5: Jadi rasa berterima kasih daripada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Keliopas Wiken yang memberikan masyarakat bantuan ke rumah secara murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
3: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warga terdampak gempa Flores hingga kini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Selengkapnya dilaporkan Delvin Wandi dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kekeringan berdampak pada pertanian Maros, puluhan pompa disalurkan. Selengkapnya reporter Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
4: Musim kemarau dan El Nino berdampak pada lahan pertanian di Maros, Tompopulu menjadi wilayah paling terdampak. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura DPKP Maros, Leni Krisnawati menyebut 925 hektar padi terdampak dengan 9 hektar gagal panen. Sementara jagung terdampak 924 hektar dan 425 hektar gagal panen. Di Maros Baru, 110 hektar lahan terdampak dengan 35 hektar gagal panen. Sedangkan Laut Turikale dan Maruso relatif aman karena didukung irigasi.
5: Alhamdulillahnya juga, kenapa hampir 14 kecamatan ini relatif aman dari kekeringan, kecuali 2 kecamatan tadi itu, karena memang pemerintah sangat perhatian dengan bantuan pompa. Pompanisasi itu sangat masif dari yang dikelola oleh bidang Sapras, Pak Bupati juga begitu perhatian dan pemerintah pusat di koordinir pemerintah provinsi memberikan bantuan pompanisasi. Jadi kekeringan ini bisa diantisipasi, artinya dampak sampai gagal panennya itu tidak terlalu besar.
4: Kepala Bidang Sapras DPKP Maros Samsul Bahri mengatakan pemerintah telah menyalurkan 20 unit pompa untuk membantu petani di wilayah terdampak. Bantuan diberikan kepada kelompok tani yang memiliki sumber air dan lahan yang membutuhkan pengairan. Pemerintah juga melakukan pengawasan agar pompa dimanfaatkan untuk menyelamatkan tanaman.
6: Pasca ini kekeringan ini kita sudah menyebar pompa, ada 20 unit yang kita turunkan untuk kelompok-kelompok tani yang mempunyai lahan berdampak kekeringan.
4: Meski menghadapi kemarau, produksi pertanian Maros ditargetkan tetap menyamai capaian 2025 sekitar 309.668 ton. Pemerintah juga mendorong penerapan sistem pertanian modern PIMAS untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan rusak di sejumlah wilayah di Kabupaten Nias Utara menghambat pendistribusian makan bergizi gratis di sekolah. Salah satunya di SD Sanawuyu, Desa Umbu Baladono, Kecamatan Sitoli Ori. Selengkapnya dilaporkan Muniali Harifa dari Gunung Sitoli.
7: kan sejak merdeka juga arah Tanawi ini belum pernah tersentuh pembangunan.
8: Ketua DPRD Kabupaten Yasutara Ya Aman Telang Banua menyoroti buruknya kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah di Yasutara. Ia menilai kondisi tersebut menghambat akses distribusi termasuk program pemenuhan gizi di sekolah. Menurut Ya Aman, salah satu ruas jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan adalah akses menuju SD Senabuyu, Desa Umbu Baludana, Kecamatan Situruri. Jalan tersebut bahkan sulit dilalui kendaraan roda 2. Dampaknya langsung dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ya Aman menyebutkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Teteh Simajaya tidak dapat mendistribusikan makan bergizi gratis MBG ke SD Senabuyu akibat akses jalan yang tidak memadai.
9: Seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano,
8: yeah.
9: Itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya Teteh Simajaya ini,
8: yeah.
9: Karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini, yeah, memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
8: Senada dengan itu, PJ Kepala Desa Umbu Baludane Fua Azega menjelaskan jalan sepanjang sekitar 4 km dari jembatan Larewa hingga ke SD Senabuyu hingga kini belum pernah tersentuh pembangunan dari APBD sejak kemerdekaan.
7: Kita dari pemerintahan desa, Pak, yang mengharapkan sangat kalau memang ada nomenklatur yang bisa diarahkan di Desa Baludane, dan kita mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah itu, karena memang sejak merdeka juga arah Tanawi ini belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali.
8: Pemerintah Desa Umbu Baludane berharap ada alokasi khusus pembangunan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk Desa Umbu Baludane, Kecamatan Situluri, Kabupatennya Sutara. Dari Nyasutara, reporter Munyali Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar, Tlogowungu mendesak penutupan tambang galian C ilegal. Pemerintah desa akhirnya sepakat menutup aktivitas tambang tersebut usai audiensi bersama warga dan aparat. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
10: Pada pagi hari ini,
11: puluhan warga Duku Dopang, Desa Lahar, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati mendatangi kantor desa mendesak penutupan tambang galian C. Aksi tersebut dipicu kemarahan warga atas kerusakan Sungai Setro akibat aktivitas penambangan tanpa izin resmi. Koordinator aksi Ali Irfan menegaskan penambangan liar tersebut merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga sekitar.
12: Hari ini juga sudah ditutup secara keseluruhan dan hari ini membuat blokade keluar masuk area penambangan tersebut. Terima kasih.
11: Warga mendesak Pemdes menerbitkan pernyataan penolakan izin tambang selamanya disertai pembetonan aksi lokasi penambangan. Warga juga menuntut aparat memproses hukum seluruh pihak terlibat tanpa pandang bulu maupun gratifikasi. Kepala Desa Lahar Suwarto menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin kepada pengelola tambang tersebut.
12: Tidak pernah, sama sekali saya tidak pernah dimintai, apalagi ditemui, tidak pernah ditemui, dan apalagi nganu izinnya itu, ditemui saja tidak pernah saya.
11: Eksekutor lapangan tambang Hartoyo mengakui aktivitas penambangan tersebut memang tidak mengantongi izin resmi. Ia menyebut aktivitas baru berjalan 5 hari sebelum akhirnya dihentikan paksa oleh warga dan aparat.
13: Nah, terserang ini mas, itulah ketidaktahuan saya, karena sana saya yang punya lahan yang jaluk tolong, putar duit tinggal berobat ke rumahan, biasanya lah aku iso boleh. Saya bisa cari alat, akhirnya sudah saya masuk, saya eksekusi. Itu aja. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, royalty seperti itu. Jadi memang terus terang perizinan memang tidak.
11: Petugas bersama warga memasang portal beton permanen dan garis polisi di lokasi tambang. Langkah tegas ini dilakukan demi memastikan aktivitas penambangan ilegal tidak lagi berlanjut di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA akan menggelar Hari Belanja Online Harbolnas ke-14 pada bulan Desember mendatang. Penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 4 tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena. Magdalena, silakan laporan Anda.
14: Baik. Bertempat di auditorium Kementerian Perdagangan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA Budi Primawan melaksanakan kick-off road to Hari Belanja Nasional atau Harbolnas 2026 yang tahun ini mengedepankan tagar pilih lokal untuk Nusantara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan penyelenggaraan Harbolnas diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 melalui peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Nilai transaksi Harbolnas 2026 menurut Budi Santoso ditargetkan meningkat 5-6% menjadi 40 triliun dibandingkan hasil transaksi Harbolnas pada tahun 2025 yang capaiannya sebesar 36,4 triliun rupiah.
15: Harbolnas bukan sekedar momentum untuk berbelanja, tapi juga merupakan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal 4, kemudian juga menjadi stimulus peningkatan daya beli masyarakat menjelang akhir tahun dan juga memperluas akses pasar bagi produk lokal, produk UMKM kita di pasar digital, khususnya produk-produk di dalam negeri.
14: Lebih lanjut, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan kick-off road to Harbolnas hari ini menjadi awal penyebaran informasi yang lebih masif untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha untuk mengikuti Hari Belanja Online Nasional tahun ini. Sementara itu, pilihan slogan pilih lokal untuk Nusantara bertujuan untuk menyampaikan pesan guna mengajak masyarakat agar memilih dan membeli produk dalam negeri, sekaligus mendukung pertumbuhan pelaku usaha lokal khususnya UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap karhutla yang melanda Banjarmasin memengaruhi aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga penyesuaian jam belajar dan pembatasan kegiatan luar ruangan dilakukan untuk menjaga kesehatan murid. Berikut laporan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan
17: kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan Selatan turut berdampak terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Kondisi tersebut mendorong sekolah melakukan sejumlah penyesuaian pembelajaran dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan murid. PLT Kepala SDN Pangeran 3 Banjarmasin, Ahmad Sajali, mengatakan pihak sekolah terus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi kualitas udara dan kesehatan anak-anak. Menurutnya, kegiatan belajar tetap berlangsung, namun aktivitas yang berpotensi mengganggu kesehatan maupun proses pembelajaran dikurangi.
16: Saat ini juga ada penyesuaian dengan pembelajaran yang kami lakukan sesuai dengan edaran dari Dinas Pendidikan bahwa jam masuk kita yang asalnya 7.30 menjadi pukul 9. Kegiatan ini juga berupaya mengurangi kegiatan yang di luar ruangan seperti upacara, olahraga, dilakukan di dalam kelas sambil menunggu kondisi udara yang kembali normal.
17: Ahmad menjelaskan, memburuknya kualitas udara membuat sebagian orang tua khawatir terhadap kesehatan anak, terutama ketika mereka harus beraktivitas di luar ruangan. Karena itu, sekolah memusatkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan membatasi aktivitas yang dilakukan di luar ruangan. Ia menambahkan, penyesuaian tersebut merupakan langkah sekolah untuk menjaga pembelajaran tetap berjalan tanpa mengabaikan kondisi kesehatan murid. Sekolah juga mengingatkan peserta didik untuk menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi di wilayah Banjarmasin. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Rainda, mengapresiasi kebijakan penyesuaian jam belajar yang diterapkan sekolah di tengah kondisi kabut asap. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan rasa aman sekaligus membantu mengurangi paparan udara yang kurang baik saat beraktivitas di luar rumah.
18: Menurut saya kan punya adik ya, dan sekarang kan jam sekolah dimundurin jadi jam 9, tadinya kan pagi ya, dan alhamdulillah saya merasa bersyukur ya, karena biasanya kalau berangkat pagi itu kan asapnya cukup tebal, jadi ada kemungkinan untuk terpapar lebih banyak gitu ya. Tapi kalau jam 9 masuknya, ini alhamdulillah lebih tidak terpapar asap seperti itu.
17: Pihak sekolah berharap kondisi kabut asap di Banjarmasin segera berakhir sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung secara normal. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kesehatan dan lingkungan serta mendukung upaya pencegahan karhutla agar dampaknya tidak semakin meluas. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI di antara ratusan wisatawan asing yang tewas atau hilang akibat banjir bandang dahsyat di perbatasan Cina-Nepal pada Rabu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamida, mengatakan KBRI Dhaka dan KBRI Beijing terus memantau kondisi WNI di Nepal dan Tibet melalui koordinasi dengan jejaring WNI serta Konsul Kehormatan RI di Kathmandu setelah bencana tersebut. KBRI Dhaka memberikan perhatian khusus kepada WNI yang saat ini berada di Nepal sebagai wisatawan, khususnya mereka yang akan melakukan kegiatan pendakian. Untuk itu, KBRI Dhaka telah menerbitkan imbauan kepada seluruh agen perjalanan yang memberangkatkan WNI ke Nepal agar segera menyampaikan informasi mengenai keberadaan dan kondisi WNI yang mereka pandu, terutama yang sedang melakukan perjalanan atau pendakian. Saat ini, tercatat 45 WNI menetap di Nepal. Sebagian besar berdomisili di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Progres permainan Madura United terus mengalami peningkatan sebelum kompetisi bergulir dan mampu mengalahkan Borneo FC dalam laga uji coba kedua selama pemusatan latihan di Yogyakarta. Tagok Ando Fandrian menyampaikan laporannya.
19: Perannya Jordi, peran dulinya yang belum main ya, insya Allah kedalaman tim ini insya Allah.
20: Pelatih Madura United Jose Gomez memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekrab sebelum menghadapi kompetisi Super League. Gomez mengatakan, Madura United mampu mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menunjukkan permainan agresif. Upaya tersebut membuahkan gol yang membuat timnya lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan. Meski demikian, Gomez mengakui performa Madura United sempat menurun pada babak pertama. Sejumlah perubahan yang dilakukan tim pelatih membuat Laskar Sapekrab tampil lebih dominan hingga mampu mencetak 3 gol dan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1.
21: Ya, suka dari menit awal kita main bagus, kita gol. Setelah itu kita ada keturunan sedikit karena Borneo punya kualitas juga. Tapi kita malu mereka tiga babak, mereka di bawah kita juga. Jadi di babak 2 setelah kita ganti cara bermain, kita kelihatan seperti Madura main kali ini memang agresif, kreasi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu berapa masalah dulu.
20: Sementara itu, Presiden Madura United Asanul Kosasi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan komposisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
19: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran dulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
20: Asadul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
0: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
0: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
1: Emang ngaruh banget ya ke kita?
0: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
1: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
0: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
1: Terus? Kita harus gimana nih?
0: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
1: Caranya?
0: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa siang.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menyebut pemerintah mengarahkan APBN 2027 sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan nasional. Ia mengatakan APBN memiliki peran strategis di tengah ketidakpastian dan resiko global yang masih tinggi karena APBN memiliki fungsi sebagai peredam guncangan atau shock absorber. KPK menemukan barang bukti yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. Di tengah aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR RI, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB diperbolehkan masuk ke Kompleks Parlemen Senayan untuk menyampaikan aspirasi. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Siang bersama saya Safira Amalia. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini informasi dari reporter kami.

0: rapat paripurna tersebut nantinya akan menjadi pegangan dalam proses pembahasan RUU perampasan aset ke depannya.
1: Tapi dalam rapat paripurna sudah apa yang disepakati dari sini bahwa ini waktu paling lambat untuk tantangan undang-undang aset itu akan dipotong di paripurna pada tanggal 15 Desember 2006. Dan biasanya kalau paripurna ada di pasal sudah diungkap tadi untuk dari pegangan kawan-kawan sekalian.
0: Dasko menegaskan bahwa pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan RUU perampasan aset tepat waktu dan tidak khawatir untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat. Menurutnya apabila RUU perampasan aset ini tidak selesai dengan sesuai batas waktu, ia menegaskan bahwa pimpinan DPRI siap bahkan untuk mengundurkan diri. DPR juga masih membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dalam agenda rapat dengar publik atau RDP. Dasko mengatakan bahwa masukan yang disampaikan nantinya akan menjadi bahan bagi DPR dalam memperkaya pembahasan RUU perampasan aset. Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman tadi pagi dalam rapat paripurna, di mana ia memastikan bahwa RUU perampasan aset paling lambat disahkan bulan Desember 2026. Habibur Rahman mengatakan bahwa penyusunan RUU ini membutuhkan waktu yang memang lebih panjang karena konsepnya yang cukup baru bagi Indonesia, di mana berbeda dengan KUHP dan Undang-Undang Polri, rancangan ini tidak memiliki aturan sebelumnya sebagai dasar evaluasi dan juga perbaikan. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperketat pengawasan ruang digital seiring berlangsungnya aksi penyampaian aspirasi masyarakat hari ini. Pengawasan dilakukan untuk memastikan ruang digital tetap aman dan tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi, fitnah dan kebencian, ujaran kebencian, provokasi maupun konten lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memastikan pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, kebebasan menyampaikan pendapat harus berjalan bersama dengan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban termasuk di ruang digital. Sementara itu pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan pengaturan lalu lintas atau lalin berdasarkan tahapan pengamanan aksi penyampaian aspirasi yang terbagi dalam 3 zona. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi kepadatan di sekitar lokasi kegiatan. Ia juga mengimbau masyarakat agar mengantisipasi perjalanan khususnya yang akan melintasi kawasan terdampak aksi penyampaian aspirasi. Adapun rekayasa lalu lintas terbagi menjadi 3 zona sesuai dengan tahapan pengamanan aksi penyampaian pendapat. Zona 1 meliputi kawasan DPR MPR RI Senayan, kemudian zona 2 merupakan kawasan pengaturan lalu lintas di sekitar koridor Senayan Gatot Subroto Sudirman, sedangkan zona 3 mencakup kawasan DPR, MPR, dan kawasan istana. Kita akan pantau juga pendengar situasi di sekitar Bundaran HI yang terpantau masih aman dan kondusif, sementara petugas gabungan bersiaga mengantisipasi pergerakan massa penyampaian aspirasi. Selengkapnya bersama dengan Hana Syarif. Hana.
3: Pendengar, petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP masih bersiaga di sejumlah titik di sekitarnya, salah satunya di pos polisi Bundaran HI. Sejumlah kendaraan taktis atau rantis milik kepolisian juga telah disiagakan di kawasan ini. Meski demikian, hingga saat ini belum terlihat adanya pergerakan massa yang menuju Bundaran HI untuk melakukan aksi penyampaian pendapat. Dan situasi lalu lintas juga masih terpantau normal dan cenderung lengang. Dan di sini kendaraan masih dapat melintas seperti biasa dan belum terlihat adanya penutupan pada ruas jalan utama di kawasan Bundaran HI. Pendengar, sementara itu Jalan Sultan Syahrir dan Jalan Mohyamin terpantau ditutup, namun kedua ruas jalan tersebut ditutup karena memang bukan merupakan ruas jalan utama dan memang biasa dilakukan ketika terdapat kegiatan aksi penyampaian pendapat di kawasan Bundaran HI sebagai langkah antisipasi. Dan hingga laporan ini disampaikan, situasi di Bundaran HI masih relatif aman dan kondusif dan petugas gabungan tetap melakukan penjagaan untuk mengantisipasi perkembangan situasi aksi penyampaian yang masih berlangsung.

0: di kawasan gedung DPR MPR RI di kawasan Senayan. Demikian laporan dapat saya laporkan dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta meminta Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB tidak merusak fasilitas umum saat melakukan aksi penyampaian aspirasi. Laporan Noviana Gepi dari RRI Jakarta.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aksi penyampaian pendapat Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di depan gedung DPR MPR Jakarta Pusat hari ini dapat berlangsung tertib, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Pramono juga menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama aksi berlangsung. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
3: Jakarta menjadi aman, nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik. Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilakan mau demo. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan perusakan, melakukan anarkis, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang, kan kita memberikan sambutan yang cukup baik. Ormas-ormas, beberapa ormas di Jakarta memfasilitasi, bahkan mereka mengarahkan untuk jangan kemudian bermalam di depan gedung DPR MPR. Dan akhirnya difasilitasi, dan kami kalau memang semalam misalnya sampai bermalam di Jakarta, tentunya saya sudah memerintahkan kepada Kepala Dinas Satpol PP untuk berkoordinasi juga dengan kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi dalam menangani hal-hal seperti ini, saudara-saudara sekalian, tentunya kita pendekatannya lebih humanisme, tidak kemudian pendekatan yang dengan kekerasan.
2: Sementara itu, sebelumnya Koordinator Aksi AMPB, Supriyono atau Botok, berharap pemerintah dan DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset serta memberlakukan hukuman mati bagi koruptor.
4: Ya, saya harapkan Presiden DPR RI segeralah mengesahkan RUU perampasan aset koruptor agar masyarakat bisa tenang, kondusif, dan menjadi apa ya, kado lah ya di ulang tahun Indonesia yang ke-81. Ini kan bulan Agustus ya, di hari kemerdekaan.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 120 petugas untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama berlangsung aksi penyampaian pendapat pada hari ini. Sebanyak 60 petugas disiagakan pada shift pertama pukul 7 hingga 13 waktu Indonesia Barat dan 60 petugas pada shift kedua pukul 13 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan pengaturan lalu lintas disiapkan berdasarkan tahapan pengamanan aksi yang terbagi dalam 3 zona. Petugas Dishub berada di zona 3 dan akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi kepadatan di sekitar lokasi kegiatan. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
6: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengajak masyarakat Indonesia menjaga ruang digital dan tidak terhasut konten-konten bernada provokasi yang memecah belah bangsa di tengah berlangsungnya aksi penyampaian pendapat di area DPR Jakarta Pusat. Mutia menyatakan kebebasan berpendapat memang harus dijaga, namun masyarakat juga harus melakukannya dengan bertanggung jawab dan tidak termakan konten menyesatkan seperti disinformasi, fitnah, kebencian maupun ujaran kebencian. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.

0: Mendengar gelombang kepedulian terus mengalir dari berbagai penjuru negeri untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan logistik, layanan kesehatan hingga dukungan relawan terus berdatangan ke sejumlah wilayah terdampak. Dan di tengah upaya pemulihan yang masih berlangsung, kolaborasi antara pemerintah daerah, relawan hingga masyarakat menjadi penting untuk memastikan kebutuhan dasar para penyintas tetap terpenuhi. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kondisi di lapangan serta bagaimana distribusi bantuan terkini, kami telah terhubung bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Bapak Yosef Hasmi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, pendengar, kami masih coba hubungi anggota DPRD Kabupaten Manggarai Flores NTT, Bapak Yosef Hasmi, terkait dengan bantuan kemanusiaan yang terus mengalir untuk korban terdampak korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Karena memang gelombang kepedulian ini terus mengalir dari berbagai penjuru negeri untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak di NTT, diantaranya adalah bantuan logistik, kemudian layanan kesehatan hingga dukungan relawan yang terus berdatangan ke sejumlah wilayah terdampak. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga telah memimpin rapat koordinasi di posko penanganan bencana Kabupaten Nagegeo, dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga telah mengunjungi pengungsian di Desa Waso, Manggarai Timur untuk berdialog langsung mengenai keluhan warga terkait keterlambatan perbaikan rumah dan juga sanitasi. Kami akan berbincangkan terkait dengan bantuan kemanusiaan yang terus mengalir untuk korban terdampak gempa di Flores NTT bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Flores Nusa Tenggara Timur yang masih coba kami hubungi hingga saat ini. Selamat siang Pak Yosef. Halo, selamat siang Pak Yosef. Pak Yosef, bisa mendengar suara kami dari Studio Pro 3 RRI? Ya, mohon maaf pendengar, masih coba kami hubungi terkait dengan bagaimana bantuan kemanusiaan yang disalurkan untuk korban terdampak gempa di Flores bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Flores NTT, Bapak Yosef Hasmi.

0: Padahal berdasarkan data rilis resmi terbaru dari BNPB, skala terdampak gempa ini mencakup wilayah yang cukup luas, terutama di daratan Pulau Flores. Tercatat total 105 orang meninggal dunia, kemudian korban luka dan juga pengungsi lebih dari 1.600 orang luka-luka, dengan jumlah pengungsi di tenda darurat melonjak mencapai kisaran 110.000 hingga 180.000 jiwa yang tersebar di berbagai posko. Dan kami akan membahas kembali bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Flores NTT, Bapak Yosef Hasmi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Yosef.
2: Selamat siang.
0: Kabar baik hari ini Bapak?
2: Kabar baik.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Tentu kami juga prihatin atas bencana gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Boleh diceritakan Bapak bagaimana kondisi terkini masyarakat di Manggarai pasca gempa, terutama di titik-titik yang terdampak paling parah di sana Pak?
2: Oke, sejak terjadinya gempa pada tanggal 15 Agustus 2026, ada begitu banyak masyarakat yang terdampak karena gempa ini. Yang pertama, sampai sekarang mereka masih tinggal di kamp pengungsian di sekitar kampung atau sekitar rumah mereka. Kemudian yang kedua, yang sangat mereka butuhkan sekarang adalah makanan, sembako, seperti beras, mie, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, karena begitu banyaknya orang terkena dampak dari gempa ini, kebutuhan akan selimut, kemudian terpal, tenda, itu sangat dibutuhkan. Dan sejak tanggal 16 setelah gempa terjadi, saya sudah keliling di Manggarai ini, di Cibal, Reo, dan juga di Satermese. Saya melihat ada begitu ribuan rumah yang rata tanah gitu, yang mengalami kerusakan berat, kerusakan sedang dan ringan. Nah, gempa ini sampai sekarang masih terjadi gempa susulan. Jadi masyarakat termasuk saya sendiri, kita juga tidak merasa nyaman tinggal di dalam rumah karena kita tidak tahu datangnya gempa kapan. Tapi tiba-tiba malam, kemudian tengah malam, pagi, gempa itu selalu terjadi. Sehingga lebih banyak masyarakat yang di Manggarai ini dan di Flores pada umumnya tinggal di luar rumah, di tenda-tenda yang sangat sederhana. Nah, dan sampai sekarang pun kami sangat membutuhkan ya seperti terpal, selimut. Nah, itu yang terjadi. Dan hari ini saya istirahat karena sejak tanggal 16 saya keliling dengan membawa sembako. Hari ini agak sakti sehingga tadi saya membeli logistik untuk persiapan besok untuk ke Cibar Barat lagi. Nah,
0: Penyaluran kan terus dilakukan ya Pak Yosef. Banyak juga masyarakat yang melakukan pengungsian mandiri, kabarnya seperti itu. Itu bagaimana untuk menyalurkan bantuan-bantuan ke mereka yang tidak mengungsi secara terpusat Pak?
2: Penyaluran bantuan dari pemerintah itu sangat sedikit ya, karena begitu banyaknya masyarakat yang terkena dampak gempa ini. Juga ada LSM juga yang datang ke tempat lokasi, ke kampung-kampung. Saya sendiri pun sejak tanggal 17 Agustus kita keliling beberapa kecamatan, beberapa titik dari Partai PAN. Dan dari Partai PAN juga terbatas logistiknya, sehingga kita sendiri karena ada rasa kemanusiaan sehingga kita bisa membeli sendiri di pasar beras, Indomie, langsung kita bawa ke masyarakat karena kita tahu persis kita sungguh merasakan betapa mereka itu merasa sedih, menangis. Yang kita butuhkan sekarang dan yang mereka butuhkan sekarang adalah soal makan. Soal rumah itu urutan yang kedua. Dan nanti pemerintah pasti akan memperhatikan soal perbaikan rumah, soal membangun rumah yang baru. Tapi yang sangat dibutuhkan sekarang adalah ini soal kebutuhan pokok, yaitu makan.
0: Bantuan untuk kebutuhan sehari-hari untuk makan. Bagaimana kemudian untuk sehari-hari layanan kesehatan dan juga air bersih di sana, Pak Yosef?
2: Kalau pelayanan kesehatan sekarang saya lihat dari dinas kesehatan itu dari kampung ke kampung mereka pergi ke tenda-tenda itu untuk memberikan pengobatan. Karena saya sendiri sungguh merasakan tinggal di tenda-tenda itu yang pertama kita cepat kena flu karena dingin. Kemudian bayangkan ya, saya pernah tidur di sebuah kampung itu di tenda-tenda, saya tidur sampai pagi. Dampaknya flu ya, karena tidak bisa tidur, sangat riskan sekali dengan penyakit. Tapi saya lihat sekarang itu tenaga kesehatan itu mereka berkeliling dari kampung ke kampung untuk memberikan obat atau memberikan suntikan kepada mereka yang sakit.
0: Layanan kesehatan juga terus dibutuhkan, apalagi ketika malam.
2: Betul.
0: Dingin sekali ya kabarnya Pak Yosef.
2: Ketika malam dingin sekali ya. Jadi saya sendiri saja, saya kan orang Manggarai juga, tapi lama di Jakarta. Saya tidur di tenda-tenda itu, kalau dua malam bisa kita sakit gitu.
0: Untuk layanan dasar seperti selimut, kemudian kebutuhan untuk kelompok rentan seperti anak bayi mungkin ya, kemudian perempuan dan juga lansia ya Pak Yosef.
2: Kebutuhan untuk anak bayi itu beberapa kali saya beli yang untuk anak bayi itu pampers. Tapi kan sangat mahal itu dengan kebutuhan begitu banyak orang. Kemudian untuk ibu-ibu yang sedang hamil, susu, kemudian jajan untuk anak-anak, kemudian beras, minyak goreng, gitu. Belum lagi kebutuhan terpal, itu yang paling paling mereka cari itu terpal dan selimut.
0: Selimut dan kebutuhan untuk operasional dapur umum ya, untuk bagaimana kemudian anak-anak dan juga masyarakat di sana bisa mendapatkan makan sehari-hari ya Pak Yosef.
2: Seperti telur, tapi mereka sekarang itu yang terpenting ada isi perut dulu ya, makanan itu.
0: Jadi itu yang paling mendesak ya
2: untuk mereka. Paling mendesak. Dan terus terang Mbak, tidak cukup bantuan dari pemerintah sampai ke pelosok-pelosok paling dalam. Ya, ada jalan-jalan tertentu yang tidak bisa ditembus dengan kendaraan, mau tidak mau kita pakai motor.
0: Artinya gitu, masih ada kaki. Masih ada pengungsi yang belum mendapatkan bantuan, Pak? Di pelosok-pelosok.
2: Banyak. Sangat banyak.
0: Tepatnya selama di wilayah ini, mana, Pak?
2: Di Cibal Barat itu yang paling banyak rumah yang menjadi korban gitu ya. Tapi itu kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Karena mereka fokus ke reo.
0: Makanya saya pemerataan untuk bantuan ini masih terus diharapkan ya, agar masyarakat di pelosok-pelosok juga bisa menikmati ataupun mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, Pak Yosef.
2: Iya, kemarin kan saya minta bantuan dari Kasat, dari Pak Maruli juga, dari Pak Bramantio yang di Bandung, dan teman saya Pak Ganda, mereka kirim. Kita keliling bersama mobil tentara, keliling bagi beras, bagi mie. Itu pun belum cukup. Kalau mereka bagi per kakak, ya sekitar 1 kilo, satu kakak. Karena memang persediaannya sedikit, gitu.
0: Baik, kita harapkan semoga pengungsi di sana juga bisa terjangkau ya untuk mendapatkan bantuan, dan juga masyarakat segera pulih dari adanya trauma, tadi adanya gempa-gempa susulan yang masih terus terjadi ya Pak Yosef.
2: Sampai saat ini masih terjadi susulan.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yosef atas waktunya siang ini, kita harapkan segera pulih wilayah NTT. Terima kasih, selamat siang.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Flores NTT, Yosef Hasmi, baru saja berbincang bersama kami terkait dengan kondisi masyarakat ataupun pengungsi yang masih membutuhkan bantuan di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur.
1: Wawancara Pro 3.
0: Berikut terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safri Amalia pamit. Kita akan jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Risti Rustarto.
3: Indonesia, kami lahir.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan gedung DPR terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Ia bahkan menjelaskan apabila ingin menyampaikan aspirasi masyarakat dapat menyampaikan surat permintaan kepada DPR. Menurutnya aspirasi tersebut akan diterima oleh berbagai alat kelengkapan Dewan. Mulai dari Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM, rapat dengar pendapat umum di komisi-komisi atau bahkan diperbolehkan untuk ikut dalam rapat paripurna.

0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan penasehat hukum mantan Menteri Agama Yakut Kholil Humas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda. Isnan.
1: Munanda Brada, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang diketuai oleh Nika Deksusantiani menolak seluruh eksepsi atau nota perlawanan dari advokat mantan Menteri Agama Yakut Kholil Humas. Dalam pembacaan putusan sela, Nika Deksusantiani mengatakan bahwa apa yang didalilkan oleh kuasa hukum terdakwa sudah memasuki pokok perkara, sedangkan dakwaan jaksa penuntut umum sudah jelas dan sesuai dengan UHAP. Dan berikut pernyataan Nika Deksusantiani dalam pembacaan putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
2: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Kholil Humas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 bisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Humas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
1: Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa apa yang telah didakwakan jaksa telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan materi eksepsi atau nota perlawanan terhadap dakwaan jaksa ternyata sudah memasuki pokok perkara, sehingga Majelis tidak mempertimbangkan atau mengesampingkan semua eksepsi yang disampaikan oleh advokat Yakut. Sementara itu, kuasa hukum Yakut menyatakan bahwa pihaknya menghormati keputusan dari Majelis Hakim dan akan memberikan bukti-bukti dalam persidangan pembuktian pada pekan-pekan mendatang. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, Tusmudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bahwa Amerika Serikat tidak akan mencapai apapun melalui tekanan ekonominya terhadap Iran. Pezeshkian bahkan menuturkan bahwa meskipun Iran berupaya menyelesaikan berbagai isu melalui keterlibatan dan perundingan, di saat yang sama akan tetap teguh menghadapi tekanan ekonomi. Sebagaimana yang telah mereka lakukan sejauh ini, ia bahkan meyakini Amerika Serikat tidak akan mencapai hal apapun melalui tekanan ekonomi pada tahap tersebut. Seraya menyebutkan berbagai persiapan yang telah dilakukan oleh sektor ekonomi dalam pemerintahannya.

Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, memberi penjelasan terkait dengan kenaikan harga tiket dalam peluncuran tim Persija. Bambang menjelaskan informasi mengenai kenaikan harga tiket pada peluncuran tim media sosial tidak sepenuhnya benar. Ia bahkan mengatakan The Jackmania bukanlah konsumen pertandingan, melainkan bagian dari Persija Jakarta yang punya ikatan batin dan sejarah panjang untuk berjuang atas nama Kota Jakarta. Para mantan pemain tim nasional Indonesia tersebut juga menyampaikan The Jack, julukan Jackmania, akan mendapatkan alokasi khusus tiket pertandingan Persija kontra Brisbane Roar Football Club di Jakarta International Stadium.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Siang. Informasi lainnya masih bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto akan terus menemani Anda sepanjang siang ini.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: Catatan Peristiwa.
5: Puncak letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 tercatat menjadi yang terkuat sepanjang sejarah. Letusan tersebut memicu tsunami setinggi 37 meter dan menjadi tsunami vulkanik terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Letusan itu bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km. Krakatau telah menunjukkan peningkatan aktivitas pertamanya setelah tertidur lebih dari 200 tahun. Hingga akhirnya, letusan dahsyat mulai terjadi pada 26 Agustus dan puncaknya pada 27 Agustus 1883. Bencana alam ini menelan korban jiwa sekitar 35.500 orang. 27 Agustus 1628, pasukan pertama Kesultanan Mataram yang dipimpin Bupati Kendal, Tumenggung Bahureksa, tiba di Batavia untuk menyerang markas pasukan Belanda di Benteng Hollandia, Teluk Jakarta. Serangan yang dikenal dengan sebutan Penyerbuan Batavia 1628 itu berlangsung hingga 1629 dan berakhir dengan kemenangan pasukan Belanda yang dipimpin Jan Pieterszoon Koen.
4: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Aktivitas gempa susulan pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur masih terus dipantau hingga hari ini. Berdasarkan pembaruan data BMKG yang disampaikan oleh edukator mitigasi bencana Daryono, tercatat sebanyak 8.193 gempa susulan sejak gempa utama terjadi. Dan PT United Tractors bersama Lembaga Penyiaran Witpublik Radio Republik Indonesia atau LPPRRIND menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Desa Roga, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Bantuan meliputi paket sembako, perlengkapan medis, serta tenda darurat. Stasiun Geofisika Serang memperkuat upaya mitigasi bencana di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau atau GAK yang memasang sejumlah peralatan pemantauan dan peringatan dini. Langkah tersebut dilakukan dalam mendeteksi lebih cepat perubahan kondisi laut dan berpotensi menjadi aktivitas vulkanik maupun tektonik. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengaran pemirsa, bagaimana nasib anak-anak di tempat pengungsian bencana, terutama di NTT Flores yang sampai dengan saat ini mereka belum bisa kembali ke rumah masing-masing. Mereka juga masih banyak yang mengungsi dan bahkan harus kehilangan waktu belajarnya. Kami juga akan berbincang secara khusus untuk mengetahui kondisi terkini dan juga bagaimana penanganan yang akan diberikan ataupun juga pendampingan dari para petugas, karena ini menjadi sangat penting. Dan apa saja sih yang kemudian juga menjadi keluhan masyarakat di tengah situasi seperti sekarang ini? Kami akan hadirkan perbincangan bersama Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, maksud saya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA. Dan Anda juga bisa mengirimkan beberapa tanggapan Anda melalui pesan WhatsApp di 081399399888. Dan kondisi terkini di berbagai wilayah juga masih akan terus kami update, termasuk karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di beberapa tempat, tidak hanya di Kalimantan, Sumatera, bahkan juga di Papua dan beberapa area karena musim kemarau tinggi. Dan kali ini kami juga akan memberikan data-data dari beberapa informasi yang sudah kami terima dari kebencanaan BNPB maupun juga Basarnas sudah melakukan berbagai tindakan. Dan kali ini BNPB mengusulkan akan membangun gudang logistik bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur. Keputusan tersebut dilakukan menyusul dengan sampai dengan saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah karena memang terkendala akibat kondisi geografis dan sebagainya. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi anak-anak di pengungsian bencana, kami juga akan berbincang langsung bersama Ibu Titi Eko Rahayu.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Titi, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, kabarnya baru pulang dari Flores ya, Bu Titi?
2: Iya, betul.
0: Kapan sampai Jakarta? Kemarin.
2: Kemarin, dini hari.
0: Oke, iya. Kemana saja di sana selama kunjungan, Ibu?
2: Memang kami baru berkunjung ke Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.
0: Oke.
2: Dua kabupaten yang tadinya mau ke Manggarai Timur juga, tapi karena situasi kondisi akses kesananya yang tidak memungkinkan, jadi kami baru mengunjungi dua kabupaten. Dua kabupaten di beberapa titik untuk dua hari ya. Kami kan hari Senin dan Selasa.
0: Kabupaten mana saja itu mungkin boleh diinformasikan juga, Ibu?
2: Tadi Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat.
0: Oh, Manggarai dan Manggarai Barat. Ya, kalau dilihat masyarakat kan sampai saat ini masih tidur di tenda ya, benar ya Bu Titi ya?
2: Iya, betul.
0: Nah, ini kan di tenda ini ada beberapa kepala keluarga, kemudian juga banyak anak-anak yang tidak secara proper mendapatkan tempat tidur yang layak ataupun juga bisa belajar, bisa tumbuh kembang. Apa yang dilakukan oleh Kemen PPA sejauh ini?
2: Iya. Maaf, saya tadi agak terlambat. Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Saya dengan Risti, Ibu.
2: Mbak Risti ya. Tadi ada sepertinya ada kendala teknis ya menghubungi saya ya.
0: Oke, okay, enggak apa-apa.
2: Mbak
0: Risti dengan Risti. Para... Bu Titi, Risti.
2: Risti.
0: Iya,
2: Mbak Risti dan iya. Tentu pendengar RRI Pro 3. Ya, seperti tadi sempat saya sampaikan bahwa kami, artinya saya mendampingi Ibu Menteri bersama dengan beberapa mitra, tidak hanya dari dunia usaha yang memang selama ini punya kepedulian terhadap perempuan dan anak khususnya, tetapi juga ketua-ketua umum organisasi keagamaan perempuan yang kami ajak juga untuk menyapa saudara-saudara kami di NTT, khususnya di Flores, memang baru mengunjungi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat. Seperti tadi disampaikan Mbak Risti, bahwa memang betul masih banyak anak-anak dan keluarga yang mengungsi, bahkan yang menginisiasi posko-posko mandiri, tenda-tenda di depan rumahnya. Karena mereka menganggap bahwa rumah yang tadinya sebagai tempat yang aman untuk pulang dari sekolah, pulang dari bekerja, saat ini memang menjadi tidak nyaman karena akibat gempa itu banyak yang kemudian rumah-rumah itu retak gitu. terlihat sepertinya biasa aja, tidak kelihatan kalau rumah itu rusak, tapi ternyata itu retak-retak dan memang di dalam yang kalau dilihat dari dalam baru kelihatan keretakan-keretakan itu, sehingga kemudian yaitu tadi masyarakat menganggap rumah ini belum aman, sehingga mereka membuat pos-pos atau tenda-tenda di depan rumah gitu. Selain tentu posko-posko yang memang diinisiasi oleh pemerintah daerah dan juga oleh BNPB gitu. Itu Mbak Risti kondisinya.
0: Oke, okay. Memang kan karena dengan keretakan itu juga sepertinya masih takut ya kalau ada gempa-gempa susulan. Betul. Ya. Oke, okay. Tapi yang ingin saya fokuskan ya untuk penanganan anak-anak. Kita tahu bahwa kemarin beberapa hari yang lalu ada berita tidak enak nih, ada balita yang kemudian harus terpaksa meninggal dunia karena kondisi yang sangat memprihatinkan di lokasi pengungsian. Nah, bagaimana sih untuk psikologi anak-anak, pengembangan anak-anak, apalagi mereka situasi ini kan bukan situasi yang mudah diterima begitu ya oleh mereka.
2: Iya, betul Mbak Risti. Ya kami juga kemarin kan sempat menginap ya di daerah Ruteng yang itu saja dengan apa namanya kondisi dinginnya ya 12 derajat sempat 12 derajat dengan gempa susulan yang terus terjadi. Mm-mm. Bahkan ada satu hari yang sampai 700 kali kan. Jadi gempa susulan itu kan antara 400 sampai 700 terjadi dalam setiap hari. Yeah. Sampai sekarang aja data BNPB 7 lebihan sekian ya. Mm-mm. Jadi kembali lagi kepada kondisi peristiwa yang memprihatinkan ya, menyayat hati tentunya ya. Anak di Nagikyo yang kemudian meninggal karena kedinginan gitu. Memang si anak itu memang sebelumnya sudah sempat sakit sih, dan sudah dilakukan penjangkauan secara secara cepat gitu ya.
0: Tapi kita itu, tidak ingin membahas ini lagi Ibu, tapi lebih ke rencana jangka panjang apa yang dimiliki secara prioritas. Itu mungkin yang jadi persoalan Bu Titi.
2: Kemarin kunjungan kami kan tidak hanya memastikan bahwa kebutuhan spesifik perempuan dan anak, khususnya anak, terpenuhi, dan itu sudah diupayakan oleh pemerintah ya dengan kebutuhan-kebutuhan atau bantuan-bantuan yang sifatnya spesifik, juga sampai pada bantuan-bantuan yang sifatnya untuk melakukan perlindungan, misalnya tenda keluarga, itu sudah ada Mbak. Terus kemudian ada apa tuh penerangan center, itu juga sudah masuk dalam bantuan-bantuan yang diterima oleh yang terdata dalam BNPB. Nah, namun kembali pada keamanan, keselamatan anak ya, kami juga bersama-sama dengan pemerintah daerah dan khususnya dinas PPPA di 7 kabupaten, termasuk dibantu oleh NGO yang selama ini memang sudah ada di NTT, di Pulau Flores, menginisiasi adanya pos SAPA, pos sahabat perempuan dan anak. Di situ menjadi simpul koordinasi layanan. Kemarin yang kami sudah lihat, kami sudah perkuat untuk diaktivasi adalah pos SAPA di beberapa titik pengungsian, ada di khususnya di Manggarai memang yang kami lihat kemarin, ada di Desa Gonggong, ada di, dan itu memang posisi lokasinya memang di Kota Ruteng. Atau ada beberapa yang sudah diinisiasi oleh ada WVI, Wahana Visi Indonesia, Plan Indonesia, SAFE gitu ya, untuk memastikan adanya keamanan anak-anak. Dan terkait dengan tadi yang balita meninggal karena kedinginan, sekali lagi selain penjangkauan yang untuk kemudian dibawa ke rumah sakit, bahkan sempat dua kali kan pindah dari rumah sakit gitu ya, tapi juga sisi dari keamanan untuk ya anak-anak terbebas dari perlakuan salah seperti kekerasan, penelantaran, itu juga menjadi perhatian untuk kami tentunya di Kementerian PPPA ini dengan bersama dengan Dinas Pengampu Urusan PPPA di provinsi maupun di 7 kabupaten gitu.
0: Oke, itu dari sisi sarana prasarana fasilitas yang disediakan ya. Kalau dari sisi program, mungkin adakah dinas terkait bekerja sama juga dengan kementerian lembaga lain untuk memberikan program perlindungan atau program sementara supaya anak-anak tidak menjadi tidak hanya bermain kosong di tengah lapangan atau tenda pengungsian, tapi ada yang difokuskan bahwa mereka juga harus tahu di situ kumpul dengan tidak hanya teman-temannya, tapi mereka yang juga lebih dewasa dan segala macam kondisi-kondisi yang harus mereka pahami, begitu Bu Titi?
2: Iya, diharapkan melalui pos SAPA ini akan ada kebutuhan-kebutuhan selain tadi kebutuhan dasar, ada juga kebutuhan terkait dengan dukungan psikologis, ya kan, ke trauma healing yang dibutuhkan untuk anak-anak ini. Ini kemarin ya sudah dilakukan oleh teman-teman, terutama memang NGO yang sudah ada di sana, untuk melakukan apa aktivitas rekreasi ya, aktivitas rekreasi selain tetap memastikan ada pendidikan secara darurat gitu. Memang di sana sekolah kan diliburkan ya, sementara masih sampai tanggal 28 sekolah itu dilibur. Tapi aktivitas yang sifatnya untuk rekreasi, untuk pendidikan dilakukan baik oleh Pemda maupun teman-teman NGO yang kami koordinasi. Jam 3 ini juga kami akan koordinasi lebih lanjut dengan teman-teman dinas dan NGO yang selama ini memang peduli pada isu anak untuk melakukan percepatan aktivasi pos SAPA, pos sahabat perempuan dan anak itu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, nantinya ini pos SAPA ini tugasnya apa saja, Ibu?
2: Iya, selain tadi kan ini menjadi simpul untuk koordinasi layanan ya.
0: Betul.
2: Untuk mendekatkan akses layanan pengaduan ketika ya. Ada potensi mengalami
0: gangguan atau
2: pelanggaran ini. Hak lainnya ya kan. Kemudian juga untuk memberikan informasi edukasi kepada anak-anak untuk bagaimana mereka menjaga atau mencegah untuk tidak menjadi korban kekerasan gitu.
0: Baik. Itu ini yang menjaga ya. Nanti pos apa ini siapa? Karena kalau kami tidak salah mendengar informasi dari para ASN ataupun juga mereka yang tugas dinas-dinas ini kan mereka juga sama-sama kena bencana nih Bu Titi.
2: Iya. Siapa ada yang memang menjaga? Teman-teman dinas yang terdampak juga, gitu ya. Tapi kemarin kalau kami, ya kebetulan yang dikunjungi Manggarai dan Manggarai Barat. Sebenarnya Manggarai itu kan termasuk yang terdampak cukup besar ya, selain Nagikeo dan Manggarai Timur ya. Tapi bersyukur karena teman-teman dinas juga masih tetap semangat untuk memberikan layanan, untuk memastikan bahwa bantuan kebutuhan spesifik ini juga diterima secara merata, kemudian ada aktivitas-aktivitas untuk menjadi bagian dari dukungan trauma healing kepada anak-anak. Itu kemarin yang kami lihat ini. Dari koordinasi yang kami lakukan melalui Zoom maupun melalui WA grup koordinasi, banyak yang memang sudah tetap melakukan pendampingan psikologi, trauma healing untuk anak-anak. Apalagi di Manggarai Timur kan sudah cukup, ini yang termasuk agak berat ya. Jadi trauma anak itu sudah mulai kelihatan sekali. Nah itu sudah mulai juga dilakukan dukungan psikososial atau trauma healing kepada anak-anak ini. Ini memang kita nggak bisa kerja sendiri ya, artinya pemerintah termasuk Pemda tidak bisa ini, harus menggandeng banyak elemen termasuk teman-teman NGO, organisasi perempuan, keagamaan yang memiliki jejaring sampai di tingkat akar rumput seperti Aisyah, Muslimat dan lain sebagainya, itu juga digandeng. Kalau di NTT ya, biarawati, shelter-shelter yang dimiliki oleh yang berbasis masyarakat yang selama ini bahkan tidak dalam situasi bencana sudah memberikan layanan, apalagi di situasi bencana mereka juga membuka layanan untuk perempuan dan anak. Seperti kemarin yang kami lihat shelter Santa Teresia ya di Manggarai Barat itu juga selama ini kan sudah membantu teman-teman dari UPTD PPA untuk menjadi rumah sementara atau shelter, dan sekarang juga memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban yang terdampak bencana dengan membangun tenda-tenda atau posko pengungsian, termasuk biarawati, kebijakan gitu kan di Manggarai itu juga memberikan layanan.
0: Oke, okay. Apa sih kendala terbesar yang Ibu rasakan secara kemarin kunjungan 2 hari itu?
2: Iya, memang karena kondisi geografis ya, distribusi bantuan itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian juga terkait dengan data terpilah, memang belum semua kabupaten itu memiliki data terpilah menurut jenis kelamin, kelompok umur, bahkan kerentanannya. Tapi mereka terus berusaha, terutama teman-teman dinas PPPA itu untuk terus berusaha untuk bisa memilah data. Ya, kalau kita lihat Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan juga sudah mulai memilah sih, karena itu ada kebutuhan untuk memberikan layanan ya kepada bumil, bulin, anak gitu kan, lansia gitu. Itu sudah terlihat pengklasterannya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu Mbak Kristi.
0: Baik. Ada pesan mungkin yang mau disampaikan sejauh ini, Ibu?
2: Iya. Tentu kita memperkuat koordinasi, kolaborasi untuk bisa memastikan perlindungan anak dalam situasi bencana. Karena anak sebagai kelompok rentan, semakin kerentanannya semakin berlapis ketika dalam situasi bencana seperti ini. Namun ya, kami bersyukur banyak mitra, banyak dunia usaha yang memang selama ini sudah tergabung dalam asosiasi perusahaan sahabat anak dan juga organisasi masyarakat, terutama termasuk organisasi keagamaan yang juga memiliki kepedulian yang kemudian memperkuat sinergi kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan spesifik anak dan juga untuk memastikan perlindungan bagi anak dalam situasi bencana. Dan ini tentu tidak berhenti sampai tanggap darurat ya, sampai pada nanti pemulihan, karena ini seperti ini akan cukup perlu waktu yang agak lama dengan kondisi rumah seperti ini ya, rumah seperti itu ya, banyak yang retak.
0: Baik.
2: Ini ya, pemulihannya mungkin akan membutuhkan waktu cukup lama. Itu Mbak Risti.
0: Baik. Bu Titi, terima kasih banyak sudah ngobrol bersama pada siang hari ini. Mudah-mudahan juga cepat segera pulih ya dari lelah-lelah ya, ini di perjalanan yang cukup jauh. Terima kasih ya waktunya, Ibu. Selamat siang.
2: Selamat siang. Terima kasih Mbak Risti.
0: Titi Eko Rahayu yang merupakan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hasil pantauan terkini diberikan pos Sapa agar bisa menjadi tempat atau wadah 24 jam pelaporan ataupun juga apabila terjadi tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak dan tindakan-tindakan asusila ataupun hal-hal yang melanggar etika dapat segera dilaporkan. Dan saat ini posko tersebut didirikan di dua tempat, di Nagekeo di Manggarai Barat dan di Manggarai Timur.
1: Kolektif Bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, Nesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
1: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
7: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
1: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
8: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan pendengar, untuk memastikan anak-anak dalam kondisi aman di pengungsian bencana, setelah tadi kami berbincang dengan Ibu Titi, kali ini kami akan hadirkan Kepala Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Dan kami juga ingin mendengar langsung ya kondisi terkini di lapangan, bagaimana sebenarnya ketika di tengah bencana, apapun bencananya, harusnya pemerintah sudah memiliki program-program khusus yang bisa diperuntukkan bagi anak-anak yang tinggal di pengungsian. Berangkat cerita dari berangkat dari bencana tsunami yang terjadi pada 2004 lalu, bagaimana masyarakat tinggal di pengungsian begitu lama. Ada program-program yang mungkin bisa disampaikan. Sudah ada di ujung telepon Dr. Rotman Tarigan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Dr. Rotman.
2: Halo, selamat siang Mbak Risti. Selamat salam sehat semua dari Bandung.
1: Salam sehat juga. Iya. Dr. Rotman, kalau kita berangkat dari persoalan bencana ya, ini kan sebenarnya anak-anak itu juga punya dampak psikologis tersendiri ya ketika bencana dan apalagi seperti yang sekarang terjadi di Flores, ini gempa susulannya masih terus terjadi. Nah, bagaimana sih sebenarnya menciptakan ruang yang nyaman, ruang yang bisa tetap untuk tumbuh dan berkembang, ruang yang aman begitu bagi anak-anak di pengungsian, apalagi jika ini tinggalnya dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Risti ya, dan semua pemirsa Pro 3 RRI ya.
1: Iya.
2: Jadi kelompok anak itu ya Mbak Risti, kelompok yang paling rentan ya dalam setiap bencana ya. Kalau kita mengacu ya ke data di NTT ya, tadi disampaikan oleh Mbak Risti ya, di Flores itu ternyata ada 12% gitu ya Mbak, yang meninggal itu anak-anak ya. Jadi anak-anak itu berarti sampai dari apa lahir sampai usia 18 tahun. Yeah. Ini yang data yang kami terima per tanggal 15 Agustus kemarin. Nah ya, jadi kenapa sih mereka itu rentan ya Mbak Risti ya dan semua pemirsa ya. Jadi secara fisiologis dia itu berbeda Mbak Risti ya. Dia tubuhnya itu berisiko untuk dehidrasi ya ketika bencana. Kemudian misalkan kedinginan ya. Kemudian kalau dia di Flores mungkin cuacanya tinggi jadi heat stress ya. Jadi rentan terhadap perubahan akibat tubuh yang berbeda. Kemudian daya tahan tubuhnya tuh ya. Daya tahan tubuhnya sangat rentan dan dia lebih mudah. Kalau kita lihat mungkin laporan dari BNPB dan juga dari Flores itu, mereka mulai terserang tuh ISPA, terserang diare atau penyakit-penyakit lain yang menular. Kemudian mereka itu sangat bergantung ya, jadi mereka bergantung baik keamanan, kemudian evakuasinya, transportasi, dan anak-anak itu tentu ya belum bisa ya, menilai tingkat bahaya ya. Ya kita fahamlah bayi ya, bayi usia 12 bulan kemudian sedang suasana panik begitu ya, tiba ibunya sedang di luar, ayahnya belum pulang ya, ada bencana kemarin tsunami ya, dia belum bisa menilai. Kemudian nah tadi itu yang baru disampaikan dampak jangka panjangnya yang kita kenal namanya post traumatic stress disorder ya, PTSD, dan kemudian risiko yang lainnya. Ini yang harus kita cermati juga ya Mbak Risti ya. Risiko apa? Risiko kekerasan. Hati-hati itu ya. Jadi kita kebetulan
1: karena kan tinggalnya beberapa kepala keluarga ya, tidak mengetahui begitu ya bagaimana secara kebutuhan-kebutuhan yang ada terjadi di sana begitu ya, psikologis manusia dan sebagainya begitu ya, dengan kondisi stres dan sebagainya.
2: Jadi kemudian satu lagi ini yang harus kita perhatikannya Mbak Risti ya, dia itu tadi ya, risiko utamanya cedera, kemudian gangguan nutrisi. Nah, kita harus siap-siap, jadi saya yakin dari pemerintah menyiapkan agar asupan air bersih, asupan makanan, bayi-bayi mungkin yang ibunya, maaf dalam tanda kutip, meninggal, dia tadinya mendapatkan ASI, kita harus siap-siap memberikan susu PASI atau MPASI, kemudian terpisah dari itu keluarga, yang tadi

0: sampaikan kemungkinan tadi ya adanya ekspektasi, dan ini yang harus diperhatikan juga dari istilahnya paparan risiko digital ya. Jadi takut ketika gadget atau apa berpengaruh kepada anak-anak remaja Mbak Risti ya. Mereka mungkin ketika melihat berita gempa gini ya, scroll-scroll ya, terus ada tulisan scroll ternyata kalau di arah gempa begini begini, begini anak tersebut dia secara mental belum bisa menerima, dia menjadi ya sudah stres karena kondisi gempanya sendiri atau di pengungsian, terus lagi mendapat berita-berita yang mungkin kategorinya hoax ya. Yaitu yang harus kita perhatikan, kenapa anak itu menjadi salah satu yang berisiko mengalami
1: rentan, bisa dibilang bahaya. Begitu ya dokter ya.
0: Betul Mbak, secara fisik maupun psikologis.
1: Nah apa yang sebaiknya dilakukan, karena ini kan berarti harus menjadi tugas mungkin yang spesifik, misalnya Kementerian PPA, tadi kami juga sudah sempat membahas dengan Kemen PPA, mereka mendirikan pos SAPA namanya untuk melindungi anak-anak ini ya. Nah tapi apa sih yang paling ringan yang bisa dilakukan, karena kan kalau kita harus pos itu biasanya hanya di pusat-pusat pengungsian ataupun juga, tapi kan ini cukup banyak gempanya, cukup masif juga nih area dan lokasi geografisnya. Nah, apa yang mungkin bisa dilakukan begitu, dokter?
0: Okay. Ya mungkin kalau secara garis besar ya mungkin ada 1, 2, 3, 4 sampai 5 yang kita bisa lakukan ya. Jadi pertama ya tentu di sini saya sebagai dokter ya, sebagai dokter anak, kita harus bisa memisahkan Mbak ya. Terutama kita fokus ke anak kan dengan topik siang ini, kita harus bisa lakukan namanya triase Mbak ya. Triase itu memisahkan ya mana yang prioritas ya, bayi, balita, anak ya. Itu yang pertama sebagai kelompok yang rentan. Kemudian tadi ya mungkin kita mengenal selama ini posyandu yang secara yang secara kenal sehari ya. Kita pun harus menyiapkan posyandu darurat yang terintegrasi. Nah ini mungkin yang usulan dari saya, dari teman-teman di Satgas PA, ada posyandu anak yang terintegrasi dengan lokasi pengungsian, kemudian akses air bersih ya. Kemudian satu lagi ya, karena cuacanya yang mungkin masih berubah di Flores, atau mungkin kita bicara secara umum di daerah Sumatera, kemudian di Kalimantan atau di tempat lain, anak-anak harus mendapatkan pelindungan dari cuaca ekstrim. Selimut harus disiapkan.
1: Ya, kita belajar dari yang kemarin terjadi ya, dokter ya.
0: Betul. Satu lagi ini pemantauan status gizi. Nah ini penting itu Mbak Risti, dan banyak lagi ya. Gizi, kemudian kita juga satu lagi Mbak Risti ya.
1: Apa itu?
0: Orang tua ya. Kadang-kadang di kita mungkin kesiapannya belum nih. Data identitas tuh harus kalau ada orang tua yang masih ada cepat ya. Registrasi itu keluarga. Data kependudukan untuk apa? Untuk kalau nanti diperlukan misalkan setelah pulih bencana tersebut. Kira-kira demikian salah satu yang bisa saya sampaikan Mbak Risti.
1: Oke, dokter.
0: Identifikasi ya.
1: Kalau kita berangkat dari pengalaman misalnya 2004 lalu gempa dan tsunami di Aceh, ini kan juga menyisakan waktu mereka yang tinggal di pengungsian itu cukup lama begitu ya.
0: Betul.
1: Apakah memang diperlukan juga aturan seperti misalnya memisahkan laki-laki dan perempuan dalam tenda dan sebagainya? Itu menjadi sesuatu yang boleh dibilang mandatori. Kalau sekarang kan sepertinya karena kita satu keluarga, tetangga, jadi dimasukkan dalam satu tempat yang sama. Apa sih sebenarnya yang menjadi syarat-syarat begitu, standarisasinya lah seperti itu supaya bisa menjaga tadi?
0: Nah, ini betul sekali Mbak Risti, tadi saya di depan menyinggung ya risiko kekerasan ya. Nah di sini ya kekerasan yang harus kita patut waspada yang tadi Mbak Risti sampaikan lah, jangan sampai ya remaja, jangan sampai ini anak ya. Anak itu 10 tahun, 12 tahun, kemudian dia dicampur sama laki dan perempuannya dengan tempat yang krodit. Nah itu hati-hati, bisa resiko dalam dia bisa mungkin kita sebut ada pelecehan seksual, Mbak Risti gitu ya. Ada pelecehan seksual, ya. Kemudian kadang-kadang mungkin kita khawatir di situ ada walaupun tetangga deket, ya, tapi di satu camp yang sama, kemudian ada orang dewasa yang sudah berumur, kemudian melihat ada anak gadis lain yang ya akhirnya bisa tidur. Oleh karena itu di sini penting sekali ya Mbak Risti, buat anak-anak itu ada ruang ramah anak. Jadi, kita usulkan namanya child friendly space ya. Ruang
1: child
0: anak
1: friendly
0: space.
1: Oke, space.
0: Jadi okay, okay. Ruangan ramah anak. Nah, ini saya kira seharusnya sih teman-teman di BNPB sudah menyiapkan ruangan bermain anak, belajar. Jadi jangan sampai mereka jenuh di tempat camp ya, kemudian ternyata bersatu dengan jenis kelamin yang berbeda pada remaja, atau bukan hanya remaja, mungkin dia disatukan sama orang dewasa yang sudah berumur ya. Nah ini resiko-resiko yang tadi, pelecehan seksual, bahkan sampai ke tindakan kekerasan yang fisik ya, kita sebut sexual abuse, kita harus waspadai. Jadi salah satunya adalah dengan menciptakan ruang ramah anak atau child friendly spaces, itu Mbak Risti.
1: Oke, nah untuk melibatkan semua pihak agar bisa membantu ruang ramah anak ini termanfaatkan dengan baik, apalagi mungkin mereka juga akhirnya terpaksa jadi tertinggal waktu belajarnya begitu ya, Dr. Rotman ya. Nah, siapa sih yang kemudian harus punya program jangka pendek, program jangka panjang, dan apa saja mungkin yang bisa diusulkan dalam kesempatan ini?
0: Ya mungkin ya, ini kita tidak mungkin ya Mbak Risti ya, kita bekerja sendiri ya.
1: Persis.
0: Jadi kita harus menciptakan kolaborasi multisektoral ya. Itu salah satu kunci dengan anak. Ya dalam ini mungkin dari pemerintah pusat ada BNPB, Kemenkes ya, Kementerian Perlindungan Anak, Kemensos, KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak, kemudian Pemda dan juga tadi mungkin bagaimana koordinasi dengan pendanaannya ya. Kemudian dari organisasi profesi sangat sangat banyak ya, mungkin kalau saya dokter anak, kita ada satgas bencana dan satgas dengan anak.
1: Yeah.
0: Kemudian mungkin melibatkan organisasi psikolog ya, psikolog anak, kemudian juga dari, karena mungkin pengalaman kami di Bandung ketika ada satgas bencana di Jawa Barat, kami melibatkan psikolog, yaitu mereka untuk yang tadi Mbak Risti, karena akan timbul ketika mereka, kalau secara teori itu barisnya setelah lebih 23 hari mulai itu ya, ada muncul post traumatic stress disorder. Awalnya mereka takut takut secara fisik, lama-lama ketika ada suara hujan mereka ketakutan, tiba-tiba ada suara geluduk atau suara apa mereka itu ketakutan. Jadi kita melibatkan psikolog dan biasanya di sini kita lakukan screening mana anak-anak yang sudah ada resiko gangguan mental, atau mungkin anak yang sudah masuk ke kategori cemas sampai depresi. Nah itu salah satu bentuk kolaborasinya. Kemudian juga kita bagaimana tadi menciptakan ruang ramah anak. Dan satu lagi mungkin yang penting Mbak Risti, jangan melupakan kolaborasi dengan kader, relawan, tokoh masyarakat. Mereka-mereka yang lebih tahu lapangan, mereka-mereka yang lebih hafal siapa-siapa yang kelompok-kelompok anak yang memang rentan. Satu lagi yang sering terlupakan Mbak Risti ya.
1: Apa itu? Terakhir?
0: Itu anak-anak ABK Mbak Risti ya. Anak-anak yang khusus ya.
1: Oh, itu berkebutuhan khusus
0: jangan,
1: ya.
0: Jangan sampai terabaikan ya. Jadi di sini pemerintah daerah harus ada tahu, dia itu anak Down syndrome, anak dengan gangguan intelektual, atau mungkin sekarang terkenal dengan anak itu punya penyakit kronis, anak itu dengan autism dan lain-lain. Nah, mereka-mereka juga termasuk kelompok-kelompok yang rentan. Ya, selain anak yang secara fisik ada normal itu Mbak, jadi kolaborasinya harus multisektoral, tidak mungkin hanya satu departemen atau satu pemerintahan, kementerian.
1: Baik, Dr. Rotman, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami di Pro3. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sukses siang. Selalu.
0: Sama-sama Mbak Trisan, makasih banyak Mbak Risti, thank you.
1: Dr. Rotman Tarigan yang merupakan Kepala Divisi Tumbuh Kembang Pediatri Sosial dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Unpad.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Aktivitas pertanian warga desa Lambakeli, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur terhenti pasca gempa 15 Agustus 2026 lalu. Kepala Desa Lambakeli Fernandes Budiman mengatakan sebagian besar masyarakat menggantungkan kebutuhan hidup dari kegiatan pertanian. Namun kondisi pasca gempa membuat warga memilih bertahan di tenda pengungsian dan membatasi aktivitas di luar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pada saat kita mendengar atau melihat suatu kejadian bencana alam atau tragedi kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial akan turut prihatin dan berusaha untuk memberikan bantuan semampu kita. Namun akibat jauhnya jarak serta kesibukan kita sehari-hari membuat kita sulit untuk datang langsung dan membantu korban secara langsung dengan tangan kita sendiri. Tentu kita bisa memberikan bantuan melalui lembaga resmi yang telah mendapat legalitas dari pemerintah. Bantuan yang Anda berikan sesuai dengan prosedur agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ulurkan bantuan Anda untuk mereka korban bencana. Pesan ini disampaikan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Radio Peduli Bencana.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Labuan Bajo di mana Mendikti menyerahkan bantuan kuliah gratis bagi 5.000 mahasiswa di Flores yang terdampak gempa. Informasi lengkapnya akan segera kami hadirkan melalui rekan kami Mario Alberto. Mario?
1: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto mengunjungi Kabupaten Manggarai untuk meninjau penanganan korban gempa, khususnya mahasiswa dan dosen, pada Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan tersebut juga untuk melakukan pemetaan awal dan konsolidasi persiapan program mahasiswa berdampak melalui aksara mahasiswa serta penyerahan bantuan bagi 5.000 mahasiswa NTT dan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Flores. Dalam laporannya, Bupati Manggarai menyampaikan bahwa hingga saat ini terdapat 45 korban meninggal dunia akibat gempa. Sebanyak 22 orang meninggal pada hari saat gempa, sedangkan 23 lainnya meninggal dalam beberapa hari setelah gempa. Bupati menyebut sebagian besar korban yang meninggal setelah hari kejadian disebabkan shock dan keterbatasan fasilitas perawatan kesehatan, serta masih banyak pasien yang menjalani perawatan secara mandiri di rumah-rumah warga karena takut akan adanya gempa susulan.
2: Sampai dengan hari ini 45 nyawa sudah melayang. 22 meninggal pada hari kejadian untuk di Manggarai, 23 meninggal pada hari-hari setelah kejadian. Sebagian besar setelah hari-hari kejadian meninggal karena dua penyebab. Pertama, shock. Kemudian yang kedua, karena perawatan kesehatan yang tidak sempurna.
1: Selain itu, sebanyak 25 puskesmas di Kabupaten Manggarai seluruhnya terdampak gempa, sehingga pelayanan kesehatan dilakukan secara darurat menggunakan tenda. Bupati juga melaporkan sekitar 50.000 warga masih berada di pengungsian, baik di posko terpusat maupun posko pengungsian mandiri. Dari jumlah tersebut, sekitar 7.600 orang merupakan kelompok rentan yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita serta penyandang disabilitas. Ia mengakui pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam menangani kelompok rentan tersebut. Sementara itu, dalam arahannya, Mendikti Brian Yuliarto menyampaikan belangsung kawa dan keprihatinan mendalam atas musibah gempa yang menimpa masyarakat NTT. Menurutnya, kehadiran berbagai pihak sangatlah penting untuk memberikan dukungan psikologis dan moral kepada masyarakat terdampak sekaligus mengambil hikmah dari bencana untuk bangkit dan memperbaiki diri. Sebagai dukungan bagi mahasiswa terdampak gempa, Kemendikti menyiapkan pembebasan UKT selama satu semester untuk 5.000 mahasiswa. Kebijakan tersebut dapat diperpanjang selama satu semester berikutnya sesuai kondisi di lapangan.
3: Salah satunya kita akan memberikan bantuan UKT untuk tahap ini satu semester. Nanti kita akan lihat kalau memang kebutuhan yang masih memerlukan, diperlukan, kita juga akan menambah satu semester lagi, Bapak.
1: Di akhir arahannya, ia berpesan kepada seluruh relawan dan mahasiswa untuk senantiasa menjaga empati, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak melukai perasaan warga yang sedang tertimpa musibah. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke arus lalu lintas di Gerbang Pemuda Senayan yang menuju arah Semanggi tersendat terkait adanya aksi penyampaian aspirasi gedung DPR. Kita bergabung bersama rekan saya Yurika Fitri Ika.
4: Ya, Rifi, saat ini saya berada di Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, di mana hingga siang hari ini situasi arus lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda Senayan terlihat cukup padat dari kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke kawasan Semanggi. Hal ini dikarenakan adanya aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR Senayan Jakarta sejak pagi siang hari ini. Sementara untuk arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto yang akan menuju ke gedung DPR sudah dilakukan penutupan sejak malam hingga saat ini oleh aparat kepolisian dan pengamanan di sekitar gedung DPR Senayan serta Jalan Gerbang Pemuda juga terlihat cukup kondusif karena banyaknya aktivitas masyarakat dan juga beberapa pedagang kaki lima serta para pengemudi kendaraan roda dua yang saat ini memarkirkan kendaraan mereka di pinggir jalan, tepatnya di depan gedung Senayan Park. Dan sementara itu untuk situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda serta Jalan Gelora terpantau sedikit lancar dan juga beberapa kendaraan terparkir di sisi kiri dan juga kanan dari Jalan Gerbang Pemuda Senayan. Sementara dari pantauan kami di sekitar gedung DPR Senayan Jakarta, tepatnya di depan gedung DPR, sejak pagi hingga saat ini jumlah elemen masyarakat menyampaikan aksi, penyampaian aspirasi mereka di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Sementara untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, dari pantauan kami siang hari ini juga terlihat tersendat karena kendaraan atau transportasi umum seperti Transjakarta yang akan menuju Pluit dialihkan untuk berjalan atau memasuki tol dalam kota. Dari kawasan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta, Yuri Tersitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, terutama di wilayah Jakarta, karena ada penyampaian aksi unjuk rasa.

0: sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bawah terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga.
2: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Debut kandang Xabi Alonso, Chelsea siap tempur menghadapi Luton Town di Stamford Bridge. Duet lintas generasi Serena Williams dan Carlos Alcaraz menguncang panggung ganda campuran di US Open. Sementara nama Bagas dan Indah debut manis di ajang BWF menang kilat 20 menit saja. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali menyapa Anda sore hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri juga sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami adakan informasi yang pertama dari Chelsea yang kabarnya akan menjamu Luton Town dalam babak kedua di Carabao Cup 2026-2027 dini hari nanti di Stadion Stamford Bridge, London. Laporan lengkapnya akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Have to say this year both
2: it's going to be difficult.
3: Laga babak kedua Carabao Cup 2026-2027 akan mempertemukan Chelsea dan Luton Town di Stamford Bridge dini hari nanti. Pelatih Chelsea Xabi Alonso akan melakukan rotasi besar-besaran untuk menjaga kebugaran tim usai kemenangan 3-2 atas Fulham. Beberapa rekrutan baru berpeluang tampil sejak menit awal, termasuk kiper Mike Flanders, Valentin Barco dan penyerang Danny Welbeck. Namun Moises Caicedo dan Marco Palestra dipastikan absen akibat cedera. Sementara gelandang Enzo Fernandez tetap disiapkan di tengah rumor transfernya ke Manchester City. Jelang laga, Xabi Alonso akui setiap piala penting bagi timnya yang memburu trofi di musim ini.
1: Have to say this year both.
4: Ya, harus saya katakan tahun ini bahwa kita akan punya waktu untuk semua kompetisi. Setiap piala itu penting, setiap pertandingan itu penting, dan kami ingin memiliki tim kompetitif terbaik untuk menghadapi Luton. Dengan segala rasa hormat yang pantas diterima setiap tim. Dan Luton akan menjadi yang pertama di Carabao Cup.
1: Luton is going to be the first one in Carabao Cup.
3: Di sisi lain, Luton Town, tim asuhan Jack Wilshere, diprediksi akan bermain tanpa beban. Mereka akan menumpuk pemain di lini belakang dan mencari celah lewat serangan balik cepat. Jack menilai laga akan berjalan sulit.
5: Yeah, I remember playing there as an 18-year-old when I was on loan.
4: Nah, ada kenangan bagus dan tidak di sana. Saya ingat kenangan saat saya bermain di sana. Itu stadion yang bagus, tim mereka sangat kompetitif. Ini sangat bagus dan kembali mengenang ketika kamu masih sebagai anak-anak dan kamu tumbuh lalu bermain di stadion itu. Ini jelas akan sulit, tapi kami menantikannya.
3: Dalam 4 pertemuan terakhir, Chelsea selalu menang. Kala itu pada Desember 2023, Chelsea menang 3-2 di kandang Luton. Chelsea juga selalu lolos dalam 19 kesempatan terakhir saat menghadapi tim kasta lebih rendah di Carabao Cup. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara Barcelona akan menjamu Atletico Bilbao pada pekan kedua La Liga 2026-2027 yang berlangsung di Spotify Camp Nou Jumat dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Barcelona membawa modal positif setelah menang telak 5-0 atas Elche pada laga pembuka, sementara Bilbao kalah 1-3 dari Sevilla. Kemenangan tersebut juga membuat Barcelona langsung menunjukkan statusnya sebagai kandidat kuat juara musim ini. Rafinha mencetak 2 gol, sementara Karim Adeyemi dan Fermin Lopez turut menyumbangkan gol dalam kemenangan tersebut. Sementara itu, Athletic Bilbao mulai era baru bersama pelatih Edin Terzic setelah kepergian Ernesto Valverde pada akhir musim lalu. Terzic menyadari Barcelona merupakan lawan yang tangguh, tetapi ia menegaskan timnya tidak datang ke Camp Nou dengan rasa takut.
1: Kami merupakan bagian dari liga yang sangat tangguh. La Liga adalah salah satu liga terkuat di dunia karena di dalamnya terdapat tim-tim yang luar biasa. Jadi kami tidak merasa seolah-olah sedang menghadapi sesuatu yang menakutkan. Kami hanya bersiap untuk menjalani pertandingan yang pastinya berat melawan salah satu tim terbaik dunia. Kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk memainkan gaya permainan kami. Tidak peduli siapa lawannya atau di mana pertandingannya. Kami hanya ingin tampil maksimal dan menunjukkan kepada semua orang bahwa kami bertekad untuk menang, seperti yang telah kami tunjukkan pada hari Sabtu lalu, dan akan kami tunjukkan lagi besok.
2: On Saturday and tomorrow we're going to show it again.
0: Dan Bilbao juga akan menghadapi catatan buruk saat bertemu dengan Barcelona di Camp Nou dalam kompetisi La Liga. Mereka tercatat tidak pernah menang dalam 15 pertemuan Liga terakhir yang berlangsung di markas Barcelona. Di sisi lain, Barcelona bahkan tampil dominan musim lalu dengan mengoleksi 94 poin dan mencetak 95 gol. Namun, Terzic menegaskan bahwa Bilbao akan tetap berusaha tampil maksimal serta menunjukkan tekad dalam meraih kemenangan. Pertandingan ini menjadi ujian awal bagi Terzic membuktikan bahwa Bilbao mampu bersaing di bawah kepemimpinannya. Barcelona tentu juga berambisi melanjutkan tren positif sekaligus mengamankan kemenangan kedua secara beruntun di awal musim.

0: Kita menuju ke tenis. Dan kali ini nama Serena Williams ke US Open bersama Carlos Alcaraz mencuri perhatian. Meski langkah keduanya sempat terhenti di babak perempat final, namun informasi lengkapnya akan disampaikan Luna Elia.
1: Kembalinya Serena Williams ke lapangan Arthur Ashe Stadium dalam ajang Amerika Serikat terbuka menciptakan momen bersejarah dan emosional. Legenda tenis Amerika Serikat itu berpasangan dengan bintang muda Spanyol Carlos Alcaraz dalam nomor ganda campuran dengan format baru. Sekitar 15.000 penonton memadati stadion untuk menyaksikan duet beda generasi tersebut. Bagi Serena, kembali bermain di AS terbuka menjadi pengalaman yang tidak pernah dia bayangkan.
2: Tempat ini selalu luar biasa. Saya tidak pernah menyangka akan kembali ke lapangan ini. Jadi ini benar-benar momen yang sangat keren.
1: Duet Williams dan Alcaraz mengawali langkah mereka dengan kemenangan atas Lloyd Glasspool dan Erin Rotlife. Alcaraz sempat mengaku gugup saat menghadapi pertandingan tersebut, bahkan melakukan double fault pada poin pertama.
3: I mean, I think everybody could see, you know, I double fault, you know, the first point. So I was really.
4: Semua orang bisa lihat, saya sempat melakukan double fault di poin pertama. Jadi ya, saya benar-benar gugup. Penonton memadati stadion. Saya sudah absen lama hampir 5 bulan, sampai lupa rasanya kembali ke lapangan. Tapi Serena membuat segalanya terasa lebih mudah. Saya bisa bermain lepas, mencoba melakukan pukulan agresif setiap saat. Saya benar-benar menikmatinya.
3: Obviously the people, you know, like the week before the tournament began, being super electric helped me a lot. So I just enjoy so much.
1: Kemenangan itu membawa Williams dan Alcaraz ke babak perempat final Amerika Serikat terbuka. Namun, langkah mereka terhenti setelah dikalahkan Vavio Cobolli dan Belinda Bencic dalam pertandingan ketat. Mereka kalah dengan skor 5-4 melalui tiebreak 7-4 dan 4-1. Serena Williams yang kini berusia 44 tahun terakhir kali memenangkan gelar ganda campuran Amerika Serikat terbuka pada tahun 1998. Saat itu, Serena berpasangan dengan Max Mirnyi 5 tahun sebelum Alcaraz lahir. Kembalinya Serena ke New York setelah meninggalkan tenis pada 2022 tetap menjadi salah satu daya tarik utama turnamen tahun ini. Meski duet bintang tunggal mendapat sorotan dan format baru menuai kritik, antusiasme penonton tetap tinggi. Bagi Serena Williams, kesempatan kembali tampil di Arthur Ashe Stadium menjadi bonus tak terduga dalam perjalanan karirnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, Vietnam resmi menjuarai Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 2-2 melawan Thailand di leg kedua final yang berlangsung di Hanoi. Hasil tersebut membuat Vietnam unggul agregat 4-2 dan berhasil mempertahankan gelar juara yang diraih pada edisi 2024. Tambahan trofi juga membuat Vietnam menyamai Singapura dengan koleksi 4 gelar Asian Championship. Thailand masih menjadi negara tersukses dengan 7 gelar, sementara Indonesia belum pernah tercatatkan menjadi juara. Indonesia hanya 6 kali tampil di final, namun selalu gagal bawa pulang trofi Asian Championship. Dan di edisi 2026 kali ini, Timnas Indonesia justru tersingkir di fase grup setelah kalah bersaing dengan Vietnam dan Singapura. Skuad Garuda kini mengalihkan fokus ke FIFA ASEAN Cup 2026 yang digelar Indonesia pada 21 September hingga 3 Oktober mendatang. Dan Indonesia berada di grup A bersama Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Ajang tersebut juga menjadi kesempatan bagi tim asuhan John Hartman untuk bangkit sekaligus memperbaiki hasil mengecewakan di Piala AFF 2026.

Sementara Grand Final Indonesia Ping Pong League atau IPL musim kedua mulai bergulir dengan keikutsertaan dari 4 klub terbaik. Selengkapnya kita simak informasi dari Nial Abdul Tiloli.

0: Grand Final Indonesia Pingpong League IPL Season 2 atau musim kedua resmi dimulai di Trans Studio Mall Cibubur kemarin. Kegiatan dimulai dengan upacara pembukaan serta 3 pertandingan di hari pertama. Ketua Umum IPL Petrus Reinhard Golose mengapresiasi dukungan pemerintah, pengurus serta sponsor yang mampu mewujudkan Grand Final musim kedua ini. Petrus mengatakan Grand Final IPL merupakan wadah mempersiapkan para atlet membawa nama Indonesia di berbagai agenda internasional yang akan datang.
1: Kali ini yang dikemas dari dukungan dari semuanya, ya, Pak Salim, Pak Yon, dan juga dari sponsor-sponsor, ini adalah kesiapan Indonesia. Jadi kita berbicara Indonesia Pingpong League, kita berbicara membawa bendera merah putih, membawa kemajuan bangsa ini di bidang tenis meja atau di bidang pingpong.
0: Sementara itu, Sekjen IPL Yon Mardiono menjelaskan jadwal Grand Final IPL 2026 telah menyesuaikan dengan jadwal internasional para atlet. Sehingga Grand Final IPL dapat menjadi ajang para atlet pelatas mempersiapkan diri jelang sejumlah agenda internasional mendatang.
2: Ya, sekarang sudah masuk ke dalam tahapan strategi bertanding, ya. Makanya kita Grand Final diadakan sekarang, lalu tanggal 3 kita ada pertandingan World Tour Table Tennis di Filipina, lalu kita pulang tanggal 13, tanggal 17 sudah berangkat ke Asian Games. Jadi ada try-in itu dalam negeri, ya, jadi kita lihat pengembangannya. Lalu yang kedua ada try-out di World Tour Table Tennis yang di Filipina. Nah, dari situ juga kita udah pelatih maupun direktur tenis sudah menyimpulkan kan peak perform masing-masing atlet itu udah sejauh mana, karena itu jaraknya berdekatan semua. Puncaknya itu formnya di Asian Games.
0: Pada hari pertama, 3 pertandingan grup elit telah dimainkan dalam rangkaian BRI Grand Final IPL musim kedua. Pertandingan pertama grup elit putri mempertemukan Onyx Sport melawan Jasara Harja Putra yang dimenangkan Onyx Sport dengan skor 3-0. Pertandingan kedua mempertemukan Sukun Kudus yang berhasil menaklukkan Zahwan Sport di grup elit putra dengan skor 3-0. Dan pada pertandingan ketiga grup elit putri, Sukun Kudus kembali tampil dominan dengan menundukkan Arwana Jaya 3-1. Grand Final IPL musim kedua ini sendiri dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia, Bagas Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil memulai aksi mereka pada Pontianak International Challenge 2026 dengan kemenangan cepat. Selain Bagas dan Indah, pasangan ganda campuran lainnya, Bimo Prasetyo Arlia, Nabila Tesha Munggaran juga berhasil melaju ke babak berikutnya. Setelah keduanya meraih kemenangan pada hari ketiga turnamen. Dan untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita akan simak laporan dari Muhammad Rokib langsung dari Pontianak. Rokib.
1: Baik, Kristi dan pendengar Pro 3 RRI. Saat ini berlangsung pertandingan bulu tangkis Politron Pontianak International Challenge 2026 di Gor Terpadu Ayani Pontianak masuk 32 besar, yang mana saat ini sedang berlangsung antara pemain tunggal putri yaitu Pratiwi versus putri yang masing-masing dari Indonesia. Saat ini Pratiwi unggul satu set melawan putri. Kemudian ada juga pemain dari Indonesia, Arifa melawan Kim dari Korea. Kim merupakan unggulan satu dari Korea. Sekarang saat ini Arifa terpaksa harus ketinggalan satu set. Kemudian ada Winarto dari Indonesia melawan Taipei. Ada juga dari ganda putra Alfarisi dan Habibi yang melangsungkan pertandingan pada sore ini untuk masuk ke babak 16 besar. Sementara itu pertandingan pagi tadi sudah sampai siang tadi sudah berlangsung beberapa pertandingan, mulai dari ganda putra maupun campuran serta tunggal sudah dilangsungkan. Salah satunya yang telah menuju mengamankan tiket 16 besar yaitu ada dari, selain dari Indonesia, ada juga dari Taipei. Kemudian ada yang merupakan pemain unggulan 8. Kemudian ada juga dari Indonesia yang merupakan pemain unggulan juga, yaitu Cico Auradwi Wardoyo merupakan pemain unggulan 10 dari Indonesia yang telah mengalahkan dari pemain India Naren Sankar Iyer dengan dua game kemenangan dengan skor masing-masing 22-20, 21-14. Selanjutnya para pemenang ini nantinya akan berlangsung bertanding pada 16 besar yang dijadwalkan pada Jumat 28 Agustus 2026 mulai siang pukul 2 sampai malam hari. Salah satu atlet Indonesia, Indah Cahya Sari, mengaku pertandingan kali ini cukup menantang karena baru kali ini Indah Cahya Sari masuk pada ganda campuran bersama Bagas Maulana yang merupakan pemain unggulan Indonesia, pemain unggulan 6 Indonesia melawan dari Niger.
2: Saya juga maksudnya belum terlalu yang bisa.
3: Ya, kepala berani.
2: Main angin gitu kan. Dan kita tadi juga apa?
0: Buat Oke, silakan dilanjutkan laporan Anda.
2: Anginnya gitu, alhamdulillah kita bisa ngatasin.
1: Saat ini selain pertandingan berlangsung dengan sengit, antusias para penonton di kawasan Gor Terpadu Ayani saat ini sudah mulai terpantau ramai. Bahkan diprediksi pada semifinal hingga final nanti tiket sudah terjual dengan full dari panitia. Panitia juga telah menyiapkan berbagai kejutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan event internasional ini berlangsung dengan meriah.
0: Baik, terima kasih Rokib melaporkan langsung dari Pontianak. Dan pendengar, Merdekaran 2026 akan digelar pada Sabtu 29 Agustus mendatang. Dengan melibatkan 8.000 peserta dari masyarakat umum, ajang lari sejauh 8 km ini mengambil titik start di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Event tersebut digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendorong semangat olahraga dan kebersamaan. Mantan pelari nasional sekaligus ASN Kemenpora, Suryo Agung bahkan menyambut positif penyelenggaraan Merdekaran 2026.
4: Ya, ini menarik ya, Merdekaran ini memperingati HUT RI gitu kan, 8 kilo gitu. Jadi memang dan ini gratis, dimana ini untuk bisa dijangkau oleh semua elemen masyarakat kan gitu kan. Jadi untuk pembudayaannya, untuk pemasalan olahraganya, bahkan di sini kan ada kategori family gitu kan. Jadi memang digerak apa? Memang untuk dari masyarakat, kemudian sampai ke kategori family ada untuk pembudayaan, pemasalan gitu. Ini yang apa ya? Salah satu kegiatan yang positif dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 gitu.
0: Dan peserta Merdekaran juga wajib mengambil respek pada Kamis dan Jumat 27-28 Agustus di Wisma Serbaguna GBK Jakarta Pusat pukul 10 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Wajib membawa identitas diri dan email konfirmasi pendaftaran saat mengambil respek. Perlengkapan lomba yang diberikan meliputi jersey BIB, timing chip, dan digunakan saat perlombaan berlangsung. Penyelenggara juga menegaskan tidak ada pengambilan respek pada hari perlombaan. Dan Merdekaran 2026 diharapkan menjadi momentum merayakan kemerdekaan sekaligus meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga.

0: Sementara pendengar pemirsa, ratusan karateka siap beraksi di kejuaraan Provinsi Kyushin Ryu M Karatedo Indonesia atau KKI Bali bulan ini. Kita bergabung bersama Putri Nurawati.
1: Kejuaraan ini kan memang melibatkan semua dojo dan melibatkan semua potensi-potensi karate, termasuk nanti di pembukaannya.
2: Tercatat 752 karateka siap beraksi pada kejuaraan provinsi Kejurprov Kyushin Ryu M Karatedo Indonesia KKI Bali pada 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Krobokan Badung. Dari jumlah tersebut terbagi atas kelas open diikuti 531 atlet dan festival 221 atlet. Ketua Umum Pengprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan masing-masing dojo telah menyiapkan para atlet terbaiknya. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pengprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat antar para dojo se-Bali karena muaranya bukan hanya prestasi level provinsi tetapi juga skala nasional.
1: Ini kan ajang tahunan yang sudah cukup lama kita vakum gitu ya. Sudah cukup lama kita vakum, jadi berapapun nanti peserta yang ikut kita akan maksimalkan. Kami menekankan di kualitas.
2: Wayan Gendo mengatakan Kejurprov ini juga mengkolaborasikan berbagai pihak untuk mendukung perkembangan karate khususnya perguruan KKI Bali.
1: Kejuaraan ini mengkolaborasi semua elemen jaringan-jaringan yang dimiliki oleh Pengprov KKI Bali. Jadi banyak sekali pihak-pihak di luar karate ya, di luar keluarga KKI yang mensupport kami. Itu juga satu sisi positif yang bisa diambil di kejuaraan ini gitu.
2: Sementara itu Ketua Panitia Kejurprov KKI Bali Ketut Murti mengatakan hasil Kejurprov ini akan menjadi acuan untuk pemilihan tim yang diikut sertakan pada berbagai kejuaraan nasional.
3: Dan mudah-mudahan nanti atlet yang prestasi ini bisa kita jadikan acuan untuk diikutkan dalam kejuaraan-kejuaraan seperti Kejurnas PTKKI dan yang lainnya.
2: Kejurprov kali ini juga akan diikuti para atlet grade 1 KKI Bali. Mereka wajib membuktikan kemampuannya melawan pesaing dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Ajang ini akan menjadi pertarungan gengsi bagi karateka unggulan KKI Bali melawan atlet-atlet pendatang anyar. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Informasi tadi menutup rangkaian informasi olahraga yang kami hadirkan untuk Anda dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia, mohon undur diri dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Eh, Mai, Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
1: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
0: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
1: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
0: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
1: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
2: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: ini baru enak.
1: Mulai yang semalam dia ada di sini.
2: Luar biasa.
3: Aku baru aja di Pro 2.
4: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
6: Indonesia menyapa sore.
7: Kylian Mbappe mencetak hat-trick saat Real Madrid mengalahkan Real Sociedad 4-1 di Santiago Bernabeu. Kemenangan ini menjadikan Jose Mourinho menikmati kemenangan kandang pertamanya setelah kembali menangani Los Blancos. Sementara Savio mengawali kiprahnya bersama Tottenham Hotspur dengan kemenangan telak 5-1 atas Carlton Athletic pada putaran kedua Carabao Cup yang merupakan pemain anyar. Mencetak gol debut setelah masuk dari bangku cadangan sekaligus membantu Spurs melaju ke putaran ketiga. Sementara Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup di St. James Park. Dan kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Mas Yasa. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang menjelang sore ya. Ini hari ini lagi nggak lari atau belum jamnya nih Mas Yasa?
1: Lagi nggak lari.
0: Lagi nggak lari ya. Oke, Mas Yasa, sebenarnya kalau bisa dibilang ya, lari itu kan dulu olahraga murah katanya. Tapi kalau sekarang dilihat dari sepatu, outfit, jam tangan gitu ya, terus dan lain-lain sebagainya, kayaknya bukan olahraga murah lagi deh, olahraga lifestyle ya sekarang. Benar nggak sih Mas Yasa?
1: Betul. Tapi ya memang okay, pada dasarnya gini, lari itu adalah bukan ya, kalau sebetulnya kan gini, ada olahraga, ada juga exercise gitu, ada sports, ada exercise. Lari ini sebetulnya pada dasarnya adalah exercise. Jadinya memang untuk mengumpulkan motivasi itu dan untuk mencari keseruannya itu memang agak perlu something extra lah, harus ada extra-extranya. Makanya orang tuh suka dengan belanja aksesorisnya, belanja apparelnya, outfitnya, segala macam. Ini harus begini, harus begini, harus begini. Belum lagi kalau misalnya, apalagi sekarang ya dengan dengan adanya social media dan juga alat-alat pengukur seperti jam lari, jadinya orang mendapatkan apa ya, keuntungan dan juga manfaat yang berlipat ganda lah dari lari ini.
0: Tapi kan sebenarnya harga aparel lari ini nggak murah ya saat ini. Misalnya kayak sepatu gitu ya. Ini semakin banyak apa? Ada karbon, ada apa dan sebagainya macamnya. Ini juga bukan hal yang murah begitu. Nah, bagaimana kemudian konsep larinya ini tetap tidak bergeser, malah orang tuh yang mau mulai lari nggak keburu takut dengan, waduh, nanti beli outfit dan kawan-kawannya ini akan menguras kantong nggak sih gitu?
1: Ya, sebetulnya ini tergantung orangnya juga ya. Sebetulnya niat utamanya apa gitu. I think motivasi orang untuk mulai lari kan beda-beda. Yeah. Ada yang memang ingin sehat, ada yang pingin sosial, ada yang pingin apa ya?
0: Lari culture gitu ya, foto-foto doang.
1: Lari culture dan nggak ada yang salah sebetulnya.
0: Okay.
1: Semua ini nggak ada yang salah. I think kalau dari sisi apakah ini ya, ya mungkin misinya ke Kemenpora ya kan juga supaya orang lebih banyak yang apa secara jasmani sehat dan juga menghindarkan orang dari kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat gitu. Dan menurut saya sih manfaat dari lari ini apapun ininya ya, apapun efeknya dan juga apapun yang disebut sebagai efek negatifnya, mungkin jadi boros apa segala macam, I think semua itu masih tetap dalam satu apa ya, satu movement yang sangat positif dan belum pernah terjadi dalam sejarah di Indonesia orang begitu menggandrungi sebuah olahraga sampai segininya gitu. Sebelumnya mungkin sampai sekarang misalnya olahraga yang lain adalah misalnya sepak bola sama badminton, tapi itu kan buat nonton bukan buat dilakukan sendiri gitu. So I think this is very positive.
0: Oke. Berangkat dari positivitas ini, kemudian dalam rangka 81 tahun kemerdekaan ada event Merdekaran besok ya tanggal 29 ya. Nah, Indorunner sendiri ikut partisipan kah di dalam ini event ini?
1: Tentunya ini seru banget. Apalagi kan start finishnya kan juga pasti depan Istana Merdeka ya. Dan itu jarang banget karena ini kan itu ring satu ya.
0: Apalagi gratis ya, lari massal ini ya.
1: Apalagi gratis. Jadi ini kesempatan buat yang nggak pernah ikutan event segala macam event lari ini ya, I'm sure ini sesuatu yang bakal bisa sangat apa ya diceritakan lah kepada seluruh teman dan anak cucu lah bahwa seru banget bisa lari mulai depan istana dan finishnya di Monas gitu. Itu keren banget sih.
0: Oke. Karena memang sebelumnya event-event lari lainnya yang ada di Jakarta memang rutenya tidak melewati ini ya. Kalau boleh cerita sedikit, Mas Yasa.
1: Saya ingat pernah ikutan event di depannya istana itu, kalau nggak salah masih zaman SBY deh.
0: Oh, wow, lama
1: Presiden
0: juga ya.
1: Presiden masih SBY. Masih SBY, tapi kenapa
0: berarti 12
1: zaman
0: tahun yang lalu ya?
1: Iya, dan menariknya adalah waktu itu kalau kata teman-teman adalah itu terselenggara karena AHY memang udah suka lari waktu itu. Jadinya itu terselenggara karena AHY suka lari.
0: Oh oke. Nah, ini kan jaraknya sangat ikonik ya, katanya 8 km hanya di area pusat Jakarta. Nah, untuk yang benar-benar pelari nih, ini apa sih menurut mereka terlalu ecek-ecek atau sebenarnya ya biar rame aja gitu? Kalau menurut Mas Yasa seperti apa?
1: I think event seperti ini selalu seru ya. Dan kita selalu apresiasi juga untuk semua yang mengorganize event lari apapun karena masyarakat yang perlu lari itu kan banyak, masa yang ingin lari itu banyak gitu, mau bikin merdekaran depan Istana Merdeka, mau bikin

0: event lari Disney atau Pokemon segala macem, itu semuanya ada audiensnya sendiri gitu. Jadinya ya ini sih unik banget gitu. Orang yang sama yang mungkin kemarin bisa lari 100 km di tempat lain, apakah dia akan ikut di ya 100 km di gunung apa di pesisir atau di mana, apakah dia mau ikut ini? Pasti mau gitu, karena memang unik kok, tiap event lari itu unik.
1: Oke, Mas Yasa, ini sebenarnya kalau saya ngomongin soal lari ya, kenapa Mas Yasa mendirikan komunitas Indo Runners ini? Mungkin juga saya pengen tahu tuh alasannya apa tuh.
0: Karena di tahun itu mencari teman lari itu susah.
1: Itu berarti masih jadi sekitar kita... 2000 zaman SB ya, 2009 ya?
0: Iya, 2009.
1: Oke, mencari teman lari itu susah. Sampai... Jadi,
0: ya, sampai itu bahwa Indo Runners itu ada di seluruh Indonesia, itu ada lebih dari 80 cabang, itu ya gara-gara gitu. Semua pingin mencari teman lari. Dan waktu itu kan sosial medianya juga sifatnya
1: belum
0: juga
1: banyak
0: agak
1: ya.
0: Tidak ya. Dan individualisme saat itu belum seperti sekarang. Jadi sekarang kan orang nyari apa ya, nyari leveling up-nya itu kan di berapa likes, berapa follower, apa segala macam gitu. Kalau dulu itu mencari, memang lebih purely mencari teman yang enak untuk lari bareng. Jadinya karena zaman itu susah, komunitas kami maju. Karena ya dan menjadi sebuah movement ya, karena waktu itu nggak ada ini, nggak ada referensi, nggak ada apa, lomba lari juga nggak banyak.
1: Dan
0: gitu,
1: itu udah mulai campaign itu nggak sih, mindful running waktu itu?
0: Saat itu belum sih.
1: Belum, ya?
0: Mindful running itu sebuah konsep dan juga kan saya juga sambil udah nulis buku ya.
1: Bulan Oktober. Nah, ini jangan di spill dulu ya, Mas Yasa, karena ada pendengar yang udah gabung nih sama kita. Mungkin mau nanya langsung, silakan untuk ada yang ingin bergabung 0213844545 dan 3866712 ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore, saking seriusnya.
2: Selamat sore Mbak Rizky. Selamat olahraga juga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bung.
2: Sebenarnya olahraga lari itu kan sebenarnya ilmu dasar olahraga ya Mbak Rizky ya.
1: Betul.
2: Semua olahraga itu awalnya dari lari dulu. Entah sepak bola, basket, tenis dan lain sebagainya, awalnya semuanya itu dari lari. Terus ada yang menambahkan ini itu lifestyle dan sebagainya. Dan ada yang juga lari itu sebagai pelampiasan untuk move on juga ada Mbak Rizky.
1: Oh gitu.
2: Jadi, nggak terlarut-larut, maka lari jadi pelarian tempat mengadu apa yang ada dalam hidupan ini gitu Mbak, Mbak Rizky. Jadi biar terlupakan yang udah-udah gitu loh Mbak.
1: Bisa itu, ini ya, bisa sarana buat healing sesaat ya kalau gitu ya. Oke, diterima nanti dijawab sama Mas Yasa. Terima kasih Pak Roni, sehat selalu ya.
2: Selamat sore.
1: Iya, ditunggu di Merdekaran. Gimana nih Mas Yasa, benar nggak sih sebenarnya lari ini sebuah apa ya, sebuah cara untuk healing, kemudian cara untuk tadi menikmati diri sendiri, me time juga begitu. Nah ini sambil mungkin spill nih, kenapa sih sampai bikin buku coba ya, lari dari kenyataan ini kan tadinya cuma statement kayaknya ya, tapi benarkah demikian?
0: Jadi kenapa judulnya lari dari kenyataan juga karena selama belasan tahun lari dan ngajakin orang lari dan semuanya nggak semuanya ikutan. Mungkin 80 dari 100 dari mungkin dari 100 orang ya, katakanlah dari 100 orang yang saya ajak lari yang benar-benar lari paling cuma 5 orang. Jadi success rate-nya itu selama belasan tahun itu agak kurang okay, gitu. Dan yang sering saya dengar alasan mereka adalah aduh gue lari dari kenyataan aja. Jadi dan itu jadi momok banget sih bahwa aduh kenapa sih selalu ngomongnya gitu lari dari kenyataan gitu. Tapi after a while saya juga ngerasa bahwa lari itu memang sering membuat orang lupa daratan dan juga jadi dia lari dari ya misalnya dia lari dari masalah sih. Banyak orang yang memilih lari daripada dia spend time di rumah. Ada orang lari yang karena mungkin dia di dalam kerjaan ya mungkin dia stuck atau apa gitu. Jadi memang ada aspek healingnya ada, tapi jangan kebanyakan juga karena itu ya basically you're running away from your problems gitu. Jadi ya seperti itu sih. dan motivasi orang juga beda-beda.
1: Jadi tapi apa sih sebenarnya yang membuat orang itu terlihat jadi not ready untuk I'm not ready untuk diajak lari gitu loh? Karena pace-nya kah dianggap berat? Karena padahal kan sebenarnya tadi kalau dibilang sama Pak Roni, lari itu basic dari semua olahraga.
0: Iya. Jadi sebetulnya gini, lari itu adalah olahraga yang untuk bisa enak dalam melakukannya itu memang ada perlu proses sih. Jadi sebetulnya kalau dalam ilmu ini ya, keolahragaan yang saya baca-baca, karena again saya bukan seseorang yang lulusan either kedokteran maupun dari keolahragaan, yang saya tahu adalah you have to be fit to run. Jadi emang kita harus sehat dulu, kita harus dalam kondisi fisik tertentu yang bagus untuk bisa lari. Sedangkan banyak orang yang mungkin baru-baru ngerasanya bahwa gue harus lari untuk bisa jadi fit gitu, padahal sebenarnya kebalik gitu. Nah, untuk bisa jadi fit enough, cukup fit dia untuk lari, itu memang ada prosesnya. Itu yang membuatnya agak challenge-nya sih di situ. Bahkan orang yang udah lama lari pun apabila dia sudah lama off gitu ya, nggak secara rutin, itu pasti baliknya lagi memang ada muscle memory-nya, tapi secara mental dan juga secara fisik itu memang perlu dibangun lagi baseline-nya. Itu sih sebetulnya I know itu agak technical, tapi begitu adanya. Jadi memang orang ada kecenderungan untuk jadi konsumtif dalam olahraga ini, dan hobi apapun sebetulnya orang itu semua tergantung orangnya. Mau jadi spendnya berapa, mau hemat atau kita mau boros, ya it really depends on the person gitu. Jadi ya apabila akibatnya
1: balik lagi,
0: positif,
1: balik lagi gitu ya,
0: dan tidak merugikan orang lain, why not?
1: So it's your choice. Jadi mau pilih yang larinya maraton atau mau yang larinya sambil fun run aja, itu sebenarnya bisa dimulai dari diri sendiri ya. Oke, kita masih akan lanjutkan obrolan kita, dan Anda masih bisa bergabung di 0213844545 3866712. Kami akan kembali lagi bersama Mas Yasa, namun setelah informasi dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
3: Ajang balap virtual Gran Turismo 7 akan menjadi salah satu cabang olahraga e-sport yang memperebutkan medali emas di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keputusan tersebut menempatkan simulasi balap realistis itu sejajar dengan sejumlah game e-sport lainnya dalam pesta olahraga terbesar di Asia tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kami masih berbincang bersama Mas Yasa Catap yang merupakan co-founder dari Indoor Runners. Mas Yasa, kalau buku Lari dari Kenyataan ini sudah launching sebenarnya?
2: Nanti launchingnya bulan Oktober, nanti akan ada event lari juga namanya Jakarta Running Festival, jadi ini menjadi bagian dari expo-nya juga di sana.
1: Oh, kenapa bulan Oktober? Ada tanggal-tanggal spesial kah?
2: Nggak ada sih, kita memang cari momentum aja, nyari momentum. Jadi nanti bulan Oktober itu ada Jakarta Running Festival namanya, ada event, ada maraton, half maraton. Again, it's a different event, tapi nanti akan ada expo-nya. Nanti di sana ya, karena memang udah lama kenal juga dengan organizer dan semua, banyak ada ribuan pelari dari seluruh Indonesia yang akan ke Jakarta ya, sambil silaturahmi sama teman-teman Indoor Runners dari seluruh daerah yang akan ke Jakarta di saat itu. Dan juga ya sambil apresiasi juga sih sama penyelenggaranya gitu, karena mereka juga orang-orang lama juga di dunia ini, di dunia pelarian Indonesia, dan membantu membangun sampai olahraganya, sportsnya, dan ekosistemnya sampai maju. Karena memang kenapa sih tahun 2008-2009 itu perlu ada Indoor Runners? Sekarang ekosistemnya belum ada gitu. Jadi ya kita sih senang bahwa teman-teman lari yang dulu-dulu, yang ujung-ujungnya ada yang sudah tidak lari lagi, ada yang larinya lambat banget mungkin kayak saya sekarang.
1: Gitu ya. Tapi Mas Yasa juga tipe yang ini nggak sih, ngejar kayak World Major Marathon juga nggak sih Mas?
2: Udah enggak sih, udah enggak, karena
1: udah lewat masanya gitu ya, berasa ya. Soalnya kan sekarang ya, lagi banyak banget event lari sampai orang bener-bener apa ya, kayaknya harus nge-war yang gimana-gimana dengan cara apa supaya bisa ikut tuh yang namanya Berlin Marathon, London Marathon, atau Boston Marathon gitu loh. Itu pride atau emang sebenarnya udah larinya ke arah situ tuh?
2: Itu gengsi sih sebetulnya, sejujurnya ya, itu soal gengsi aja. kalau saya kan memang backgroundnya itu sedikit mengenai Indoor Runners ya, kenapa Indoor Runners anda dan kenapa saya getol banget dari awal. Jadi Indoor Runners itu muncul di era-era zaman-zamannya Twitter ya. Dan kita itu masih ya? Waktu itu ada Pak Anies Baswedan dulu masih sibuk dengan Indonesia mengajar apa segala macam gitu loh. Jadi kayak semangatnya itu ada semangat perubahan yang we as a community bisa membuat bangsa ini menjadi lebih baik gitu. Dan jadi itu menjadi suatu misi dari kita juga gitu, bahwa kita harus melakukan sesuatu, kayaknya ini sesuatu yang sangat positif, orang harus bisa kita tularkan si virus lari ini. Jadi sebetulnya the objective adalah itu. Di saat ada tawaran atau apa untuk lari misalnya Berlin Marathon, Tokyo Marathon yang saya udah ikutin ya, atau beberapa maraton yang lain, ya itu alhamdulillah aja, dan buat saya itu pengalaman yang sangat berharga. Dan karena di awal-awal juga itu menjadi satu pengalaman benchmarking juga sih, bagaimana di luar negeri penyelenggaraan itu seperti apa. Nah menariknya Riz, di Indonesia itu penyelenggaraan event lari itu standarnya itu tinggi sekali.
1: Yes.
2: Kalau menurut saya, kenapa? Karena orang-orang ini yang sudah lari di luar negeri dari tahun 2015, 16, 17, 18 ini, mereka menjadikan WMM, World Marathon Major, yaitu event yang super super sangat kelas dunia dan sebetulnya mahal untuk bisa ikutannya. Nggak cuma tiket pesawat ya, tapi tiketnya untuk bisa ikutan tuh mahal banget. Mereka selalu ngomong ke race organizer lokal dan semua orang-orang yang ada di ekosistem lokal, kalau di Berlin kayak gini loh, kalau di London kayak gini loh, kalau di New York kayak gini, padahal itu adalah event yang World Marathon Major, bukan event hari-hari, bukan event tiap hari Minggu. Jadinya yang terjadi
1: jadi memang beda ya suasananya ya. Kita jeda sebentar, ada Pak Wibi di Makassar sudah bergabung nih. Pak Wibi. Ya,
3: Pak Wibi. Selamat sore, Mbak.
1: Sore, Pak Wibi.
3: Ya begini Mbak ya, ini lari rupanya sedang ngetren ya, di kota-kota besar atau kota kecil. Ini di Makassar, setiap sore begini saya selalu ketemu dengan rombongan lari-lari santai begitu. Anak muda kebanyakan Mbak, ada orang tua, ada 7 orang, 8 orang itu lari. Berbaris ya, artinya tidak berbaris lah, lurus begitu lari. Ini sore atau pagi biasa itu sering saya ketemu. Kalau saya mau ikut nggak bisa lah, sudah tua saya jadi nanti
1: kosong jalan. Sudah mundur duluan, gitu aja.
3: Iya.
1: Baik, kalau gitu sehat terus yang penting Pak Wibi. Iya. Nah, ini apa memang kesannya Gen Z juga atau orang muda aja sehingga kalau yang mungkin sudah berusia takut apa? Pace-nya enggak sama. Silakan Mas Esa.
2: Kalau di lapangan Karebo sih itu sebetulnya pasti ada banyak komunitas ya yang akan lari di sana gitu. Di Makassar memang salah satu indoor runners yang paling tua di yang udah berlangsung udah sangat lama. Namanya di sana sekarang Juku Eja.
1: Ya.
2: Saya juga pernah beberapa kali lari di Makassar ketemu dengan teman-teman di sana. Kalau menurut saya, apakah yang usianya lebih senior, lebih matang, apakah nggak apa-apa untuk gabungnya muda, nggak apa-apa, tapi memang harus selalu di perlu memantau aja sih, karena memang secara kondisi fisik kan beda ya. Jadinya kalau misalnya terlalu diforsir nanti malah jadi apa, banyak lebih banyak tidak, malah jadi tidak bermanfaat gitu, malah jadi masalah gitu. Jadi ya bisa lari sendiri, apa, pakai alat-alat yang ukur, dan jangan lupa Pak, kalau misalnya mau lari itu sebaiknya pakai gadget yang bisa mengukur detak jantung. Jadi kalau saya sih terus terang di umur sekarang ini, saya sudah 50 sekarang, waktu mulai indoor runners itu masih 30-an. Saya selalu monitor kalau misalnya heart rate saya detak heart rate saya itu lebih dari 155, biasanya saya slow down aja, cuek aja, nggak masalah.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu tipsnya. Tipsnya. Jadi jangan ragu.
1: Jangan just ragu ya. Di usia berapapun ya.
2: Iya.
1: Oke. Terakhir mungkin yang boleh disampaikan, ini kan nanti baru akan launching di bulan Oktober. Apa sih pesan-pesan dari Mas Yasa sebagai founder dari komunitas Indoor Runners untuk gimana sih olahraga lari ini menjadi sesuatu yang bukan hanya lifestyle, tapi memang cara kita untuk menjaga kesehatan, untuk fit, dan juga dalam kondisi yang fit, terutama kalau misalnya harus ikut race terutama ya.
2: Iya. Oke, pesan dari saya adalah apapun motivasinya untuk larinya sekarang ini, just do it, lakukan aja. Karena Indonesia ini, terutama Indonesia, ada di tahap di mana benefit, keuntungan untuk ikutan lari dan berbagai event lari di Indonesia yang kita dapatkan itu banyak sekali, seperti Merdeka Run ini dapat apa, dapat medali, dapat kaos, dapat apa segala macam, itu terlalu banyak. Kalau dan nggak cuma yang pas yang lagi gratis ya, bahkan yang berbayar pun itu yang kita dapatkan tuh terlalu banyak sih menurut saya. Itu wah, ini lagi apa ya, euforianya dari para sponsor itu lagi tinggi-tingginya.
1: Yes.
2: Jadi kalau misalnya sekarang masih belum lari, you should do it, daftar aja. Kalau memang masih belum kuat secara fisik, dijalanin aja dulu, tapi of course cek dokter dulu ya. Gitu, jangan semua orang langsung ikutan lari gitu, jangan apa, hati-hati juga. Tapi benefit yang didapatkan itu terlalu berlimpah untuk dilewatkan.
1: Oke. Dan yang penting mungkin konsisten ya, itu yang paling penting kali ya Mas Yasa ya.
2: Iya, pokoknya mulai dulu aja, nikmati benefitnya, mumpung lagi naik-naiknya.
1: Oke, baik kalau gitu. Mas Yasa, sukses terus, terutama untuk launching nanti. Salam juga buat teman-teman Indoor Runners, dan selamat sore.
2: Sore. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
2: Mari lari.
1: Mari lari, itu dia Yasa Katap yang merupakan co-founder dari Indoor Runners, dan bisa dimulai sejak sekarang. Jadi jangan menunggu-nunggu, jangan menunggu harus membeli outfit ataupun apapun bentuknya, tetapi semangat untuk memulai lari mungkin juga bisa menjadi satu semangat harapan untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rizky Rustarto. Kami hadirkan sejumlah informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan pemerintah akan menjaga harga daging ayam agar tetap stabil dan mendekati harga acuan penjualan atau HAP di tingkat konsumen sebesar Rp40.000 per kilogram. Ia juga menyebut saat ini harga daging ayam ras rata-rata nasional per 26 Agustus 2026 di kisaran Rp41.000 per kilogram atau berada di atas HAP. Budi juga menyampaikan pemerintah tidak menginginkan harga ayam ras berada jauh di bawah maupun di atas harga acuan. Menurutnya harga yang terlalu rendah dapat mengganggu keberlanjutan usaha peternak karena tidak mampu menutup biaya produksi termasuk pembelian pakan. Kita menuju ke arah Jalan Asia Afrika yang menuju ke Gerbang Pemuda. Saat ini ditutup jalannya karena adanya masyarakat dan mahasiswa yang melakukan aksi penyampaian aspirasi. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Suryadi. Rian, seperti apa pantauan Anda sore hari ini di sana?
1: Iya, baik Kristi dan pendengar Pro 3 Ribu, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Gerbang Pemuda Jakarta, di mana memang dari pantauan kami tepat dari arah Jalan Asia Afrika, yaitu dari arah Senayan menuju ke arah kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, ini memang sudah ditutup oleh petugas dari Satlantas Polda Metro Jaya, di mana penutupan ini memang imbas adanya aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat dan juga mahasiswa tepat di Jalan Gerbang Pemuda, tepatnya di depan pusat perbelanjaan Senayan Park yang menuju ke arah Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan diketahui juga pengingat memang penutupan ini tadi dilakukan sejak pukul 2 siang dan memang sampai dengan saat ini. Namun petugas dari kepolisian yang dibantu dengan elemen masyarakat dan juga petugas Satpol PP mengarahkan agar pengendara yang ingin melintasi ke Jalan Gerbang Pemuda ini dialihkan ke Jalan Pemuda, tepatnya menuju ke arah FX Sudirman. Dan memang pengamanan pun masih terus dilakukan sampai dengan saat ini. Dan juga aparat kepolisian juga ini mengarahkan agar para mahasiswa dan juga masyarakat yang ingin melakukan aksi penyampaian aspirasi memarkirkan motornya tepat di depan gedung Menpora ataupun di gedung kantor TVRI. Karena memang petugas pun mengarahkan aksi penyampaian aspirasi tepat di titik tersebut agar nantinya tidak sampai ke depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Sementara itu dulu pendengar dari kawasan Gerbang Pemuda Jakarta dan Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, Rian, bisa disampaikan juga untuk massa yang bergerak dalam menyampaikan aspirasi, apakah juga saat ini sudah memenuhi area di sekitaran gedung DPR MPR? Apakah Anda juga sempat memantau ke sana?
1: Kalau untuk massa sendiri memang sudah digeser ke Jalan Gerbang Pemuda. Namun untuk masa dari mahasiswa dan elemen masyarakat memang sampai dengan saat ini masih terus berdatangan. Bahkan motor-motor yang terparkir di kawasan Gerbang Pemuda ini hampir menutup separuh jalan, yaitu yang mengarah ke kawasan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, seperti itu Risti.
0: Baik, tetap berhati-hati dalam bertugas. Terima kasih Rian Suryadi yang melaporkan langsung dari arah Asia Afrika yang menuju ke Gerbang Pemuda. Bisa menjadi perhatian Anda juga yang saat ini melintas dan berkendara. Kita ke berita mancanegara, sejumlah negara Uni Eropa berencana menyurati Komisi Eropa mendorong kembali penggunaan aset Rusia yang dibekukan guna membiayai Ukraina. Sejak dimulainya operasi khusus Rusia di Ukraina, negara-negara Uni Eropa dan G7 telah membekukan hampir separuh cadangan emas dan valuta asing Rusia. Dan nilainya mencapai sekitar 300 miliar euro atau sekitar 6,21 kuadriliun rupiah. Kementerian Luar Negeri Rusia bahkan berulang kali menyebut pembekuan aset Rusia di Eropa sebagai pencurian dan menegaskan bahwa Uni Eropa tidak hanya menargetkan dana milik swasta, tapi juga aset negara Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow akan merespon jika negara-negara Barat menyita aset Rusia yang dibekukan. Lavrov menyebut bahwa Rusia juga memiliki opsi untuk tidak mengembalikan dana milik negara-negara Barat yang disimpan di Rusia.

Kita ke berita olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara dunia kelas bulu putri 57,2 kg Tiara Brown yang akan menghadapi mantan juara dunia sejati kelas super bantam putri 55,3 kg Alice Courtney dalam pertarungan mempertahankan gelar saat ini. Dan duel tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 November mendatang di College Park Center, Texas, Amerika Serikat. Pertarungan menjadi salah satu dari 4 laga perebutan gelar dunia akan ditampilkan dalam ajang MVP W07, di mana Brown datang dengan catatan sempurna, yakni 21 kemenangan, termasuk 11 kemenangan melalui knockout atau KO, dan petinju asal Amerika Serikat tersebut menjadi salah satu nama yang diperhitungkan di kelas bulu putri, setelah berhasil merebut gelar WBC dan mempertahankannya dalam penampilan berikutnya.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Sore. Informasi lainnya bisa Anda ikuti di www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat sore dan kita masih lanjutkan kebersamaan.

0: Wah, itu ada asap di sana.
1: Nagurpian, Mas. Bangun membangun tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalang ke lain, berbahaya.
2: Ini ku jaga juga. Hanya melalar, Bang.

0: hati-hati lah di musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
1: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
2: Kami ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
3: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat penanganan kekeringan dan kebakaran hutan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih serta pengerahan personil dan peralatan pemadam untuk mengendalikan kebakaran. Sementara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan Indonesia membutuhkan sekitar 12 juta talenta digital hingga tahun 2030. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan ekonomi digital nasional yang menjadi tantangan di tengah pesatnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia HAM Mugianto menegaskan bahwa pemerintah ingin menjadikan HAM sebagai haluan utama pembangunan nasional dan menurutnya langkah ini menjadi penting dalam meminimalisir potensi pelanggaran HAM di setiap proses pembangunan termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id. Dan kali ini pendengar, kami hadirkan Sudut Dengar Parlemen di mana topik yang akan kami angkat adalah spesial hari ulang tahun DPR RI mengawal Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan sudah hadir dalam perbincangan ini anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi Golkar Sumut 3, Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama rekan saya Nadia.
2: Kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
3: Hai hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nah, Nadia Kanaya hadir di momen yang spesial, ada 81 tahun Republik Indonesia Merdeka dan 81 tahun juga usia dari DPR RI. Ini hari ulang tahun DPR yang ke-81 tahun, pasti banyak sekali harapan supaya DPR semakin hadir di memperjuangkan aspirasi dari masyarakat dan banyak sekali aspirasi atau harapan-harapan lain dari masyarakat, ya kan? Gak perlu lama-lama karena kalau ngomongin soal harapan masyarakat dan aspirasi masyarakat, tentunya harus ada anggota DPR yang ngobrol sama Nadia. Nah, sekarang sudah ada anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Golkar, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Apa kabar Bapak?
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kesibukan yang padat, meluangkan waktu di Sudut Dengar Parlemen. Selamat ulang tahun
4: DPR-nya.
3: DPR-nya sebagai anggota DPR juga merasakan.
4: Ya makanya kita hadir ini lagi rapat tadi kita ini langsung dipanggil Nadia sama Sudut Dengar Parlemen, kita langsung lari ke gopok-gopok sini.
3: Waduh, terima kasih sekali.
4: Karena menyambut ulang tahun yang ke-81.
3: Iya, semakin dewasa semakin menjadi harapan yang lebih besar di masyarakat. Amin. Tapi kalau mau melihat di usia 81 tahun kan kita kalau kemarin kita mengingat tema besar di HUT RI, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Apa pengawalan yang dilakukan DPR untuk benar-benar aspirasi masyarakat itu terjaga di 81 tahun ini?
4: Ya tentu kita bersyukur ya pada Allah SWT. Dan kita semua merasa berbahagia kita sampai ke usia yang ke 81 tahun, termasuk 81 tahun DPR, keberadaan DPR gitu. Nah tentu kita juga bisa merasakan sebetulnya ada perubahan-perubahan, ada kemajuan-kemajuan yang luar biasa. Baik dari kita lihat perkembangan Indonesia sebagai sebuah negara sampai sekarang, juga termasuk DPR-nya. Ya tentu suasana DPR 0 tahun 81 tahun yang lalu, kemudian dari 10 tahun misalnya 71 tahun yang lalu tentu berbeda. Ya. Nah, tapi yang paling penting kita harus jaga adalah bagaimana DPR ini selalu bisa terus mendapatkan kepercayaan, kredibilitas ya dari rakyat Indonesia sebagai lembaga yang mereka mewakilkannya kepada kita, gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya harapan-harapan masyarakat itu? Nah mereka kan selalu kalau ada apa-apa datang ke DPR menyampaikan aspirasi. Apakah itu kritik, masukan, saran gitu ya. Ya memang itu tempatnya DPR. Karena ini adalah rumah rakyat, rumahnya Bapak Ibu sekalian yang terhormat. rakyat Indonesia gitu ya. Jadi kalau ada masalah yang mereka hadapi, ya mereka datang ke sini gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak boleh dilarang, tidak boleh dihindari gitu ya. Harus memang senantiasa apa namanya mekanisme itu bisa harus terjadi. Nah, tinggal persoalannya adalah apa-apa saja yang bisa kita kerjakan secara konkret terhadap tuntutan, harapan, masukan tentang dan kritik itu ya. Nah, tentu selama ini kita bicara dari kritik dulu ya. Kritik yang disampaikan kepada kita selama ini kan rasa-rasanya seperti mereka merasakan bahwa DPR ini jauh dari masyarakat gitu ya. Nah, ini jauh ini juga bisa banyak persepsinya. Pertama memang betul-betul jauh, merasa mereka merasa keberadaan dan kehadiran kita mereka belum merasakan. Nah, apa yang mereka belum merasakan tuh misalnya ya apa yang menjadi keinginan mereka, harapan mereka,
3: aspirasi mereka,
4: mereka belum terjawab dengan konkret gitu ya. Nah, itu biasanya dilihat dari program-program. Walaupun memang kalau ini bisa dijelaskan ya, tugas dari DPR itu kan secara hakikat adalah tempat penyambung atau media serap aspirasi kepentingan yang kemudian disampaikan kepada pemerintah, yang mengeksekusi itu pemerintah. Gitu loh. Nah, itu kalau ada harapan kepentingan yang disampaikan itu tidak terjadi, lagnya itu bukan hanya sekedar dari rakyat ke DPR, tapi juga jadi DPR ke
3: pemerintah.
4: Atau kemudian terdelay dari pemerintah ke masyarakat dalam eksekusinya gitu. Nah, itu yang juga harus kita pahami. Nah, yang kedua, persepsi yang lain yang muncul atau salah satu kritik yang muncul adalah ya kita ini dirasa jauh karena jarang memperjuangkan aspirasi masyarakat gitu ya. Ada yang mengkritik kita ini selalu memperjuangkan kita saja. Kita saja ini bisa DPR, bisa pemerintah, gitu ya. Artinya untuk menjawabnya, DPR memang harus tetap menjaga sebagai institusi yang terbuka, baik secara institusional maupun dari individualnya. Jadi memang kita nggak boleh jauh, nggak boleh berjarak dengan
3: masyarakat,
4: rakyat, ya. Apapun masalahnya, apapun keluhannya, apapun misalnya pandangan mereka, kita nggak boleh jauh dan meninggalkan rakyat. Kita harus hadir. Ya, kita.
5: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
6: Nilai kehidupan. Kisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah. dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
7: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
8: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
9: Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini? Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya
8: dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Ya, untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Somblaki di mana saja Anda berada, musik-musik pilihan kami cukupkan untuk Anda. Sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI. Ya, maksud kami hadir untuk Anda dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi hari ini.

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Luar biasa kegiatan ini bisa mempertemukan siswa-siswi SD baik dari
2: di tahapan pekerjaan untuk TCW yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September. Kita harus
0: selamat malam saudara Radio Republik Indonesia. Selamat lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Rumah Kidabela perkuat kebersamaan tiga desa di Tanimbar Selatan. Menjelang perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku ada beberapa hal penting yang disampaikan sekretaris daerah, diantaranya persiapan tenaga kerja lokal. Saudara, itulah dua topik berita utama yang mengisi Warta Berita Daerah malam ini bersama saya, Wata Layan dan Neles Lutlutor. Inilah berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. Rumah Kidabela perkuat kebersamaan tiga desa di Tanimbar Selatan. Semarak Meraputi, perayaan ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia diperingati oleh Inpek Masel LTD melalui berbagai kegiatan lomba yang melibatkan siswa-siswi sekolah dasar dari Desa Bumaki, Desa Lermatan, dan Desa Latdalam yang dipusatkan di Rumah Kidabela, tepatnya di Desa Lermatan, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Seksi Pelayanan Desa Lermatan Otniel Batlolona dalam sambutannya mengatakan pentingnya keberadaan Rumah Kidabela sebagai ruang bersama untuk memperkuat solidaritas dan keharmonisan masyarakat antar desa di sekitar wilayah operasional proyek Abadi Blok Masela, terutama siswa-siswi, agar mereka saling mengenal satu dengan yang lain sebagai bentuk memberikan motivasi dan dorongan mereka untuk lebih berani tampil dan kegiatan dalam bentuk apapun sejak anak usia dini.
1: Perlu Bapak menyampaikan bahwa untuk kegiatan hari ini sangat Bapak sangat apresiasi. Ya, luar biasa kegiatan ini bisa mempertemukan siswa-siswi SD baik dari Lermatang, Bumaki, Latdalam. Dan dari event ini juga bisa memperkenalkan satu dengan taradong satu dengan yang lain. Kemudian dari kegiatan ini juga bisa membangun atau mengangkat atau tingkat keberanian dari siswa-siswi untuk menghadapi sesuatu yang memang bisa terbilang kata bisa mengangkat tumpung keberanian untuk tampil dalam event apapun.
0: Darinya memberikan apresiasi kepada Inpek Masel LTD atas kegiatan Rumah Kidabela yang dilaksanakan hari ini. Namun darinya juga minta agar kegiatan ini tidak sebatas kepada siswa-siswi saja, namun ke depan juga kegiatan berikutnya dapat melibatkan masyarakat yang ada pada tiga desa merupakan desa terdampak. Sementara itu, perwakilan Inpek Masel LTD Asis Fasya menyatakan komitmen perusahaan untuk terus menjalin hubungan kemasyarakatan yang erat dan partisipatif bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan siswa-siswi sekolah dasar bertujuan untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan tetapi juga untuk mempererat silaturahmi antar siswa, termasuk orang tua siswa, para guru, termasuk masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Untuk itu, dengan kehadiran para pemangku kepentingan menjadi kehormatan bagi kami dalam rangka memperkuat silaturahmi antar impact dengan pemangku kepentingan di sekitar perusahaan.
3: Mudah-mudahan acara pada siang

0: peserta lomba menyanyi lagu daerah Tanimbar agar siswa-siswi lebih mengenal kearifan lokal dan budaya Tanimbar. Agenda kemasyarakatan ini turut dihadiri oleh jajaran pemerintah Desa Lermatan, perwakilan Camat Tanimbar Selatan, Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta insan pers dari PWI Kepulauan Tanimbar, LPP RRI Saumblaki dan LPP TVRI Saumblaki.
1: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saumblaki.
0: Saudara, menjelang perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku, ada beberapa hal penting yang disampaikan Sekretaris Daerah, diantaranya persiapan tenaga kerja lokal. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Moriel Kosu menyampaikan hal penting khususnya kepada jemaat Gereja Protestan Maluku Sejahtera Saumblaki, yakni beberapa waktu lalu telah dilakukan groundbreaking sebagai tanda dimulainya tahapan pekerjaan proyek strategis nasional. Hal ini dirasakan penting untuk bisa disiapkan berbagai hal dalam setiap pekerjaan yang akan berlangsung. Sekretaris Daerah Brampi Moriel Kosu mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mempunyai tantangan besar terkait dengan manpower atau tenaga kerja lokal, karena akan diperlukan ribuan tenaga kerja lokal yang akan direkrut pada proyek Migas Impact.
2: Di tahapan pekerjaan untuk PCW yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September, kita harus bisa siapkan kurang lebih 3.000 tenaga kerja lokal. Jadi 3.000 tenaga kerja lokal ini ada yang tidak membutuhkan sertifikat, tetapi ada juga yang membutuhkan, ada kualifikasi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dia membutuhkan sertifikat.
0: Sekretaris Daerah lebih lanjut mengatakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan sertifikat seperti tukang batu yang tidak perlu ada sertifikat yang dikantongi. Untuk itu Sekda mempertanyakan khususnya jemaat GPM Sejahtera apakah sudah siap terhadap peluang tersebut. Jika ada yang sudah siap akan berkoordinasi dengan Dinas Perindak Nakar Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Syukuran HUT ke-56 Wakapolres Kepulauan Tanimbar Kompol Wilelmus Beminan Larat minta doa dan dukungan untuk Kamtibmas. Wakapolres Kepulauan Tanimbar Kompol Wilelmus Beminan Larat menggelar acara syukuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-56 pada tanggal 26 Agustus 2026 bertempat di kediaman Wakapolres Kepulauan Tanimbar. Acara syukuran berlangsung sederhana namun penuh kekeluargaan. Turut hadir pada acara tersebut PJU Polres, personel Polres, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, Pendeta Camat Tanimbar Selatan, tokoh pemuda dan rekan sejawat. Kompol Wilelmus Beminan Larat dalam sambutannya mengatakan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bertambahnya setahun usia dan kesehatan yang masih diberikan, dan memohon doa serta dukungan dari seluruh pihak agar dalam menjalankan tugas sebagai Wakapolres dapat terus memberikan pengabdian terbaik untuk masyarakat Kepulauan Tanimbar. Di usia ke-56, Wakapolres bersyukur masih diberi kesempatan mengabdi dan meminta dukungan doa kepada seluruh jajaran Polres Kepulauan Tanimbar untuk bisa terus menjaga keamanan, ketertiban, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus mengharapkan adanya wadah persekutuan masyarakat Desa Kandar yang berdomisili di Saumblaki. Kapolres Kepulauan Tanimbar mengapresiasi dedikasi dan loyalitas Wakapolres selama bertugas. Menurutnya, Kapolres usia 56 tahun adalah usia yang matang. Untuk itu terus menjadi teladan dalam kepemimpinan dan pengayom bagi masyarakat.

Saudara, Satlantas Polres Kepulauan Tanimbar antisipasi balap liar dan kriminalitas dengan mengintensifkan patroli hingga dini hari. Satuan Lalu Lintas menggelar kegiatan patroli malam intensif guna mengantisipasi aksi balap liar dan menekan angka kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar. Kegiatannya berlangsung pada Kamis malam 27 Agustus 2026 hingga menjelang subuh, difokuskan pada sejumlah titik rawan yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para remaja serta jalur yang berpotensi menjadi arena balap liar. Kasat Lantas Ibtu Pieter Dinpati mengatakan patroli rutin ini merupakan salah satu bagian dari upaya preventif untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya pengguna jalan pada malam hari hingga menjelang subuh. Selain menyisir jalan-jalan protokol, personel juga menyambangi pusat keramaian dan pemukiman warga. Kasat lebih lanjut menyatakan komitmennya untuk terus menjaga situasi Kamtibmas dan Kamseltipcar Lantas tetap kondusif. Kegiatan patroli tersebut menyasar pada para pemuda yang nongkrong hingga larut malam guna mengantisipasi aksi balap liar, penggunaan knalpot brong serta potensi tindak pidana seperti curat, curas, dan curanmor. Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan ini, Polres Kepulauan Tanimbar berharap dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat aksi balapan liar. Masyarakat juga dihimbau untuk aktif melaporkan jika melihat ada indikasi gangguan keamanan di lingkungan sekitarnya. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Soundblack untuk edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Rumah Kidabela perkuat kebersamaan tiga desa di Tanimbar Selatan. Menjelang perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku, ada beberapa hal penting yang disampaikan Sekretaris Daerah, diantaranya persiapan tenaga kerja lokal. Pewakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Otala Ian dan Niles Lututer menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Untuk semuanya yang saat ini masih memantau siaran kami di Pro 1 RRI Saumblaki, musik-musik pilihan kami cukupkan dan kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Tual pukul 19 waktu Indonesia
1: Baik, saudara pendengar, Anda masih terus di 103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgur. Dan kini saatnya kami ajak Anda, saudara, kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Langgur.

0: Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkung.
1: RRI Langgur bekerja sama dengan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menggelar talk show dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri dalam rangka RRI Fest 2026 Kamis pagi. Lembaga penyiaran publik RRI merupakan media publik milik bangsa yang fleksibel bertransformasi untuk mengoptimalkan layanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Baik, saudara, saya mulai berita pertama. RRI Langgur bekerja sama dengan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menggelar talk show dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri dalam rangka RRI Fest 2026 Kamis pagi. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar untuk menampilkan kekayaan budaya Nusantara melalui tarian, lagu daerah, dan berbagai pertunjukan seni yang mengangkat semangat persatuan. Pemerhati budaya, Petronella Saf-Saf Ubun mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena dinilai sejalan dengan semangat RRI Fest 2026 yang mengusung tema merawat tradisi dan menyatukan negeri. Menurutnya, penampilan yang disajikan para siswa menunjukkan keberagaman budaya Indonesia yang dapat menjadi perekat kebangsaan.
2: RRI Fest 2026 dengan tema merawat tradisi dan menyatukan negeri. Tentu saja hal-hal yang telah baik dilantunkan, diucapkan, bahkan diperagakan dalam gerak tari dan semua yang disajikan oleh SMA Negeri 3, menurut saya itu luar biasa. Karena perpaduan kesemuanya itu yang mengatakan bahwa Fest RRI 2006 itu memang benar-benar terwujud nyata. Bahwa apa yang menjadi semboyan atau moto dalam acara ini bahwa merawat tradisi dan menyatukan negeri.
1: Petronella mengatakan berbagai tarian dan lagu yang ditampilkan mampu mempresentasikan kekayaan budaya dari berbagai daerah. Meski tidak menampilkan seluruh budaya yang ada di Indonesia, pertunjukan tersebut telah menggambarkan semangat kebinekaan dan persatuan yang menjadi tujuan kegiatan. Ia juga menilai keterlibatan generasi muda dalam pagelaran seni budaya merupakan modal penting bagi masa depan bangsa. Nilai-nilai budaya, toleransi, dan kebersamaan yang ditanamkan sejak dini diyakini akan terus dibawa para pelajar dalam kehidupan bermasyarakat ketika dewasa nanti. Selain mengapresiasi para siswa dan guru, Petronella turut menyampaikan kebanggaannya atas perubahan nomenklatur RRI Ritual menjadi RRI Langgur. Ia berharap RRI Langgur terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga tradisi, menyampaikan aspirasi, serta memperkuat persatuan di Maluku Tenggara. Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Domitila Teniwut, mengapresiasi pelaksanaan talk show dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri yang digelar dalam rangka RRI Fest 2026 Kamis pagi. Kegiatan hasil kolaborasi RRI Langgur dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara itu menjadi ruang bagi pelajar untuk menampilkan kemampuan seni sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya. Tani Wood mengatakan sekolahnya dapat menyiapkan berbagai penampilan dalam waktu singkat karena telah memiliki sanggar seni, guru pembina, dan sarana pendukung yang memadai. Selain itu, para siswa juga sudah terbiasa mengikuti pentas seni yang rutin dilaksanakan di sekolah.
3: Pergelaran seperti ini selalu dibuat, sehingga menjadi motivasi bagi anak untuk mencintai adat istiadatnya, tarian, nyanyian, musiknya, kali-kali kasihnya yang perlu terus dikembangkan jika ini selalu ada. Karena muatan-muatan ini akhir-akhir ini kan kurang dilakukan pergelaran-pergelaran. Yang membuat anak setelah pentas, kayak kita setelah pentas, mereka hanya pentas di sekolah saja, tidak bisa dibawa keluar.
1: Menurut Danny Wood, kegiatan seperti ini penting untuk terus digelar karena menjadi wadah bagi generasi muda mengenal, mencintai, sekaligus melestarikan adat istiadat, tarian, musik, dan nilai-nilai budaya warisan leluhur. Selain memperkuat kecintaan terhadap budaya, ajang tersebut juga membuka kesempatan bagi pelajar menampilkan kreativitas dan potensi mereka di luar lingkungan sekolah sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Domitila juga menyampaikan terima kasih kepada RRI Langgur yang telah melibatkan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dalam pelaksanaan RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut menjadi motivasi bagi siswa untuk terus mengembangkan potensi di bidang seni, budaya maupun pembentukan karakter. Lembaga penyiaran publik RRI merupakan media publik milik bangsa yang fleksibel, bertransformasi untuk mengoptimalkan layanan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kepala LPP RRI Langgur, Jack Resubun, dalam sambutannya pada pelaksanaan RRI Fest 2026 Kamis pagi mengatakan, RRI yang berada di Jalan Soekarno-Hatta Ohijang sejak tanggal 30 Juli 2026 telah berubah menjadi RRI Langgur, dan menjelang Hari Bakti Radio 11 September, RRI memberikan ruang yang sangat luas kepada publik melalui RRI Fest terkait pengembangan seni budaya, UMKM, cinta lingkungan, dan masalah kesehatan juga secara spesifik. RRI menjadi saluran edukasi melalui berbagai program. Sebelumnya, di masa COVID-19, RRI menggalakkan program belajar di RRI. Sementara tahun ini, RRI memberikan ruang yang sangat terbuka melalui program Madua Seluruh Indonesia melalui program English Corner.
4: Sejak pada 30 Juli 2020 telah berubah nama menjadi RRI Langgur. Bapak Ibu sekalian, setiap tahun menjelang Hari Bakti Radio 11 September, RRI memberikan ruang yang sangat luas kepada publik melalui RRIS. Tentang seni budaya, UMKM, cinta lingkungan, masalah kesehatan. Tahun ini kami juga memberikan ruang yang sangat terbuka melalui program Dua RRI Seluruh Indonesia melalui program English Corner. Dan terima kasih karena narasumber perdana adalah berasal dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara.
1: Resubun menggambarkan RRI tidak hanya sebatas melakukan siaran analog atau terestrial, namun transformasi digital telah dilakukan RRI. Dan setiap orang dapat mendownload platform RRI Digital, sekaligus mengajak untuk bekerja sama dan aktif menggunakan media RRI untuk berkreasi dan mengikuti setiap informasi melalui media dan platform-platform RRI, baik radio secara analog, radio secara digital, media sosial, dan media baru. Olehnya itu diharapkan partisipasi guru dan para siswa untuk mampu mengangkat kreativitas dan inovasi kekinian generasi muda melalui RRI, media publik milik bangsa, untuk menjadi rumah rakyat Indonesia, memberikan yang terbaik demi kejayaan nusa dan bangsa sejalan Tri Prasetya RRI. Guru pendamping seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Helena Rahakbau, menyambut positif pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar di sekolah tersebut. Menurut Rahakbau, kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
5: Guru pendamping seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Herlina Rahakbau menyambut positif pelaksanaan RRI Fest 2026 yang digelar di sekolah. Menurut Herlina, kegiatan RRI Fest memberikan motivasi dan semangat bagi guru untuk terus mendorong siswa dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Rahakbau mengatakan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara memiliki berbagai kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa. Karena itu kehadiran RRI Fest dinilai memberikan dampak positif sekaligus menjadi ruang bagi guru dan siswa untuk menunjukkan potensi yang mereka miliki.
6: Caranya itu sangat bagus, lalu juga memberikan motivasi juga kepada kami, penyemangat bagi kami sebagai guru untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dalam rangka mengembangkan minat dan bakat anak-anak. Ya, karena kebetulan kami di SMA Negeri 3 ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pengembangan minat dan bakat anak-anak. Oleh sebab itu kegiatan ini memberikan hal positif kepada kami sekaligus memberikan motivasi juga kepada kami sebagai guru dan juga sebagai selaku anak-anak dalam mengisi acara RRI Fest 2020. 2026.
5: Ia menjelaskan persiapan penampilan dalam RRI Fest 2026 dilakukan secara intensif selama kurang lebih satu minggu. Para siswa yang terlibat merupakan pengisi acara dari bidang seni, musik maupun sanggar yang berada di lingkungan sekolah. Menurut Hakbau, meskipun waktu latihan relatif singkat, para siswa tetap berusaha mempersiapkan penampilan secara maksimal. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk melatih keberanian, kreativitas serta kemampuan mereka tampil di hadapan publik.
6: Iya, untuk kami melatih untuk mempersiapkan RRI Fest ini untuk secara keseluruhan, kami melatihnya itu cuma satu minggu. Iya, satu minggu untuk melatih secara keseluruhan pengisi acara, baik untuk acara di bidang seni, bahkan di bidang sanggar. Karena dua yang mengisi acara ini kan dari bidang seni, seni musik, dan juga dari bagian sanggar. Memiliki harapan yang sangat tinggi yaitu bisa ada kerjasama antara kami, keluarga besar SMA Negeri 3, dan juga RRI. Dalam hal ini ketika kedepannya ada kegiatan-kegiatan.
5: Rakbo berharap kegiatan RRI Fest dapat terus berlanjut dan membuka peluang kerjasama antara RRI dan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Ia berharap ke depan akan ada kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang dapat mendukung pengembangan minat dan bakat generasi muda di Maluku Tenggara. Dari Langgur, Resi Febrianti melaporkan.
1: Tradisi yang diwariskan leluhur sejak dahulu menjadi wahana membangun persatuan dan persaudaraan sejati di lingkungan masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Domitila Teniwut, sejalan berbagai upaya yang dilakukan sekolah guna memupuk semangat nasionalisme yang mempersatukan siswa di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Dari awal aktivitas hingga penerapan pembelajaran, karena tradisi yang telah ditanamkan dalam lingkungan sekolah bukan hanya diprioritaskan pada bidang akademik, namun pembinaan karakter anak-anak bangsa menjadi kunci penting mewujudkan generasi emas yang berkualitas sebagai pilar pembangunan daerah dan bangsa pada umumnya. Sehingga pihaknya terus melakukan pembinaan dan pendampingan bagi para peserta didik yang dibekali akhlak mulia dan menjadi bekal untuk mewujudkan masa depan yang gemilang nantinya.
7: Tradisi masyarakat secara umum dulu itu kebiasaan atau tindakan turun-temurun yang dijalankan bersama untuk menjaga kebersamaan, kerukunan, dan nilai satu di dalam kelompok. Ini yang menjadi dasar sebenarnya di sekolah kami. Kami selalu melaksanakannya. Di mana kebiasaan-kebiasaan seperti yang bisa kita lihat tampilkan selalu sanggar dijalankan untuk bagaimana memahami tentang tarian ada kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk dalam kegiatan pembelajaran.
1: Teni Wuti yakin seorang siswa yang memiliki nilai intelektual yang unggul perlu dibarengi karakter yang kuat dalam melakukan interaksi sosial bersama kolega maupun kembali membaur dengan masyarakat. Selain itu, pengembangan seni budaya Nusantara menjadi tugas guru dan seluruh elemen dalam mengembangkan budaya daerah agar tidak tergilas oleh perkembangan zaman dari generasi ke generasi, namun tetap lestari sepanjang hayat. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, panggung RRI Fest 2026 yang diselenggarakan LPP RRI Tual di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menjadi ajang pembuktian bakat seni generasi muda di Kepulauan Kei. Kegiatan bertema merawat tradisi menyatukan negeri ini dibuka resmi oleh Kepala LPP RRI Tual, Yakobus Resubun. Berbagai pertunjukan seni tradisional hingga modern turut digelar, mulai dari tari seka-seka, tari tanimbar, tari sawat, musikalisasi puisi hingga modern dance. Firman Syah Mulyawan Rahandra, siswa kelas 12 SMA Negeri 3 Malra, tampil multitalenta membawakan tarian seka-seka, paduan suara sekaligus musikalisasi. Ia mengaku persiapan musikalisasi puisi menjadi tantangan tersendiri. Persiapan 3 hari, Rahandra mengaku panggung RRI Fest 2026 lewat seni budaya.
8: Saya kepada teman-teman sekalian, teruslah berkarya, bakat-bakat yang ada di dalam diri kita masing-masing harus dikeluarkan. Jangan berhenti berlatih, harus tetap semangat untuk membangun daerah ini dengan seluruh bakat yang kita miliki.
1: Rahandra pernah mewakili sekolahnya hingga tingkat provinsi pada ajang FLS 2N. Menambahkan, ajang seperti Rivest sangat dibutuhkan pelajar di daerahnya untuk menyalurkan kreativitas sekaligus melestarikan tradisi lokal sejak dini. Ia mengajak seluruh generasi muda di Maluku Tenggara agar tidak ragu mengekspresikan bakat seni yang dimiliki dan menjadikan kesalahan sebagai batu loncatan. Selain pertunjukan seni budaya, gelaran RRIFEST 2026 juga dirangkai dengan sesi talk show interaktif yang diharapkan dapat mengedukasi sekaligus memotivasi para pelajar di Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara itu, penampilan memuka para siswa SMA Negeri 3 Maluku Tenggara dalam ajang RRIFEST 2026 merupakan hasil latihan intensif selama kurun waktu 1 minggu. Guru pelatih seni SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, Chris Betaubun, mengatakan pertunjukan seperti tari kreasi Semaforce dan tari sawat merupakan penampilan perdana yang disiapkan khusus untuk memeriahkan RRIFEST. Sementara untuk tari seka-seka disiapkan secara spesial dengan melibatkan jumlah penari yang lebih banyak dari sebelumnya, yakni sebanyak 30 orang.
9: Persiapan kurang lebih 1 minggu. Kalau untuk tarian kebanyakan ini perdana, khusus untuk seka-seka atau Semaforce itu perdana untuk RRIFEST. Dengan tarian sawatnya, kalau seka-sekanya pernah dibuat tapi tidak sebanyak ini. Yang ini 30 orang yang disediakan untuk RRIFEST.
1: Betaubun menjelaskan proses pelatihan berjalan lancar karena tingginya motivasi para siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. Ia menambahkan panggung RRIFEST kali ini berhasil mendorong terciptanya kolaborasi perdana bagi siswa kelas 10. Ia menegaskan ajang ini menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan potensi diri yang selama ini terpendam. Betaubun berharap RRIFEST dapat continue menjadi agenda tahunan seperti serta kedepannya dapat melibatkan lebih banyak partisipan dan sanggar seni dari tingkat SMP hingga SMA di Kabupaten Maluku Tenggara. Aksi pencurian meter pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Marentual masih menjadi perhatian serius pihak perusahaan. Kasus tersebut diketahui terjadi di sejumlah lokasi dengan pola pencurian yang tidak menetap dan dapat menyasar beberapa rumah sekaligus. Direktur PDAM Marentual Hasan Reni Urian kepada RRI mengatakan aksi pencurian dilakukan dengan pola yang beragam, baik oleh pelaku secara individu maupun berkelompok. Lokasi kejadian juga berpindah-pindah sehingga menyulitkan upaya pemantauan terhadap pelaku.
10: Ada yang sendiri-sendiri dan ada juga yang berkelompok. Kemudian tempat pencurian juga itu tidak menentu. Mungkin hari ini di Sibitan, besok bisa jadi di UN. Jadi kami tahu dari aduan pelanggan. Baru itu bergeseran. Satu kelompok kalau ada aduan pasti beberapa rumah yang ada di situ juga mengalami hal yang sama. Kami juga sudah menyarankan untuk menyampaikan laporan ke kepolisian. Tapi ya untuk menangkap pelakunya ini memang butuh kerjasama antara pelanggan kami dengan pihak kepolisian.
1: Menurut Hasan, pihak PDAM umumnya mengetahui adanya pencurian setelah menerima laporan atau aduan dari pelanggan. Dari laporan tersebut, perusahaan kemudian menemukan bahwa pencurian jarang terjadi pada beberapa rumah yang berada dalam satu lingkungan. Ia menjelaskan pola tersebut terlihat ketika satu pelanggan melaporkan kehilangan meter, kemudian pelanggan lain di sekitar lokasi ternyata mengalami kejadian serupa. Pihak PDAM Marentual juga sudah memberikan saran untuk membuat laporan di kepolisian. Hasan menegaskan penanganan kasus pencurian meter pelanggan membutuhkan keterlibatan bersama antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Menurutnya, informasi dari pelanggan mengenai waktu dan lokasi kejadian sangat penting untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap dan menangkap pelaku. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriel Kosu, menyampaikan hal penting khususnya kepada jemaat Gereja Protestan Maluku Sejahtera Somlaki yang beberapa waktu lalu telah melakukan groundbreaking sebagai tanda dimulainya tahapan pekerjaan proyek strategis nasional yang dirasakan penting untuk bisa disiapkan berbagai hal dalam setiap pekerjaan yang akan berlangsung. Muriel Kosu menjelaskan pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mempunyai tantangan besar terkait dengan power atau tenaga kerja lokal, karena akan diperlukan ribuan tenaga kerja lokal yang akan direkrut pada proyek Migas Inpex.
11: Di tahapan pekerjaan untuk TCMI yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September, kita harus bisa siapkan kurang lebih 3.000 tenaga kerja lokal. Jadi 3.000 tenaga kerja lokal ini ada yang tidak membutuhkan sertifikat, tetapi ada juga yang membutuhkan, ada kualifikasi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dia membutuhkan sertifikat.
1: Sekretaris daerah lebih lanjut mengatakan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan sertifikat seperti tukang batu dan tukang batu yang tidak perlu ada sertifikat yang dikantongi. Untuk itu, Sekda mempertanyakan khususnya jemaat GPM Sejahtera apakah sudah siap terhadap peluang tersebut. Jika ada yang sudah siap, akan berkoordinasi dengan Dinas Perindaknaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Satuan Lalu Lintas menggelar kegiatan patroli malam intensif guna mengantisipasi aksi balap liar dan menekan angka kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis malam 27 Agustus 2026 hingga menjelang subuh difokuskan pada sejumlah titik rawan yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para remaja serta jalur yang berpotensi menjadi arena balap liar. Kasat Lantas Ibtu Peter Dinpati mengatakan patroli rutin ini merupakan salah satu bagian dari upaya preventif untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan pada malam hari hingga menjelang subuh. Selain menyisir jalan-jalan protokol, personil juga menyambangi pusat keramaian dan pemukiman warga. Kasat lebih lanjut mengatakan komitmennya untuk terus menjaga situasi Kamtipmas dan Kamseltip Carlantas tetap kondusif. Kegiatan patroli tersebut menyasar para pemuda yang nongkrong hingga larut malam guna mengantisipasi aksi balap liar, penggunaan knalpot brong serta potensi tindak pidana seperti curat, curas dan curanmor. Dan saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 28 Agustus 2026 yang dihimpun RRI pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 hingga 88%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam cerah berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 84%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 83 hingga 87%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. RRI Langgur bekerja sama dengan SMA Negeri 3 Maluku Tenggara menggelar talk show dan pagelaran seni budaya bertema merawat tradisi menyatukan negeri dalam rangka RRI Fest 2026 Kamis pagi. Lembaga penyiaran publik RRI merupakan media publik milik bangsa yang fleksibel, bertransformasi untuk mengoptimalkan layanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkonata dan Petu Sayalolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan-RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran PPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi Om.

0: Ya, jatuh dalam got. Angkat tangan sini, mari beta bantu.
1: Terima kasih, teman.
0: Ayo, Star. Gas.
1: Wih, tertawa apa?
0: Bosnya jatuh tadi, paling lucu.
2: Seorang teman akan menahan tawanya dan membantumu bangun saat kamu terjatuh. Tapi teman sejati akan tertawa terbahak-bahak hingga mereka pun ikut terjatuh.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya

panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
2: Masa kecilku dulu, berjalan di antara hamparan hutan nan hijau, berdampingan di antara hembusan angin, gemercik air, dan nyanyian satwa. Tapi sayang, di usia rentaku ini, tak lagi seindah dulu kurasa. Hutan sudah gundul, kering dan gersang, sesak nafasku.
3: Tenang kakek, kami sudah mulai menanam lagi pohon-pohon untuk membangkitkan kembali hutan kita. Aku dan generasiku pasti bangkit lagi, kala hutan kita sudah bangkit.
2: Ya, dengan demikian bangsa kita Indonesia juga akan bangkit. Karena hidup kita manusia Indonesia adalah

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bage?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai bodi tuh.
0: Ih, tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Hei, banyak protes sampai. Jadi adikku mau kah tidak?
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena saya juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Ah,

ಮಾಡಿ.

0: Indonesia.
1: Tadi sudah kita saksikan bahwa produk lokal NTB disampaikan oleh Bapak Gubernur diminati oleh pasar mancanegara. Hal ini menunjukkan potensi

0: Boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Aduh kawan nih, tangani sampah tuh bukan hanya dibakar sah, kan bisa didaur ulang. Bakar sampah tuh kawan buat polusi udara. Lihat itu debu dengan asap hitam, sangat mengganggu sekali.
1: Hei, sampah-sampah saya sendiri, saya bakar di halaman sendiri. Terus masalah sama kawan apa? Tinggal tutup pintu dan kasih nyala AC, tidak ada masalah toh?
2: Bapak, padamkan apinya itu. Si Dede susah bernapas.
3: Membakar sampah bukanlah tindakan bijak. Membakar sampah, membakar kehidupan.

Saum lagi menghadirkan informasi, yaitu memasuki musim kemarau panjang setiap tahun berjalan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selalu saja terjadi kebakaran hutan dan lahan akibat tangan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kebakaran lahan yang terjadi Rabu 26 Agustus 2026 di Jalan Transiam Dena, Petuanan Desa Wewonda, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, cukup cepat membakar lahan yang sudah kering di sepanjang Jalan Transiam Dena itu, mengakibatkan asap tebal dan turut mengganggu aktivitas kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari pantauan RRI di Saum Blaki menyebutkan bahwa kebakaran tersebut diduga sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, sebab kondisi kemarau panjang yang melanda wilayah Tanimbar saat ini menjadi dampak besar untuk terjadi kebakaran. Akibat kebakaran lahan tersebut, tanaman milik warga ikut terbakar dan rusak. Selain merugikan petani, kebakaran ini juga berdampak pada penurunan debit air bersih di sekitar lokasi. Pihak terkait mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama kaum pria perokok, agar tidak sembarangan membuang puntung rokok di sembarang tempat, sebab dampaknya akan merugikan masyarakat pemilik lahan yang di dalamnya ada tanaman, termasuk juga binatang liar yang ada. Saat kemarau panjang seperti ini, satu puntung rokok saja bisa memicu kebakaran hutan dan lahan yang sangat luas. Oke, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, selamat malam untuk semuanya yang saat ini masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Saum Blaki. Itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda malam ini, yaitu kebakaran lahan di Jalan Transiam Dena, Desa Wewonda, tanaman warga ikut terbakar. Oke, untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Saum Blaki yang masih terus memantau siaran kami, berita kebakaran lahan di Jalan Transiam Dena, Desa Wewonda, tentu sangat memprihatinkan ya. Peristiwa ini bukan hanya menghanguskan lahan, tetapi juga ikut membakar tanaman milik warga. Dampaknya bisa besar, mulai dari kerugian ekonomi, rusaknya lingkungan, hingga ancaman kesehatan akibat asap. Oke, untuk Anda pendengar di malam ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Saum Blaki, semoga berita yang kami bagikan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita tidak boleh membakar lahan sembarangan. Oke, untuk Anda di mana saja Anda berada, kami RRI Saum Blaki kembali menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda saat ini.

malam ini yang masih bersama kami ya. Saya Ota Layan dan juga rekan Elas Lutlotor masih menemani Anda di malam ini dalam program Ruang Rindu. Dan pendengar, kali ini kami dari Zoom lagi menghadirkan informasi, yaitu dalam rangka peringatan HUT RI ke-81, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Apolonia Laratmase, menegaskan DPRD dan pemerintah daerah akan lebih melakukan kebijakan-kebijakan atau menganggarkan kegiatan-kegiatan yang lebih dan berdampak langsung bagi masyarakat. Menurut Laratmase, kondisi kantor DPRD Kepulauan Tanimbar yang saat ini mengalami rusak berat. Telah terdapat kebijakan-kebijakan baik dari DPRD maupun pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang selama ini diprioritaskan, namun kepentingan lain yang harus diprioritaskan adalah urusan pendidikan dan kesehatan. Laratmase menyatakan meskipun sejak tahun 2025 sudah dianggarkan 7 miliar untuk renovasi kantor DPRD, akan tetapi saat ini ada kebijakan yang lebih urgent untuk diprioritaskan, yaitu untuk pelayanan kesehatan. Laratmase menilai anggaran di tahun 2026 keuangan daerah mengalami efisiensi dan perubahan transfer TKD ke daerah yang cukup besar, sehingga DPRD harus lebih selektif dalam menentukan prioritas anggaran. Ya, untuk Anda, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda, yaitu anggaran renovasi kantor DPRD Tanimbar dialihkan untuk kesehatan dan

memantau siaran kami di Pro Satu RRI Saumlaki. Lagu Anggur Merah tadi menjadi pemanjat telinga Anda malam ini ya, menghadirkan suasana hangat dan penuh kenangan. Oke, untuk Anda pendengar yang masih memantau siaran kami di Pro Satu RRI Saumlaki, kami kembali menghadirkan informasi, yaitu Badan Pendapatan Daerah BAPEDA Kabupaten Kepulauan Tanimbar optimis target pendapatan asli daerah PAD 2026 sebesar 40 miliar rupiah dapat tercapai. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Elizabeth Werembinan SEMT dalam rapat evaluasi PAD triwulan 3 tahun 2026 yang digelar di Aula Rapat Resto 3 Koki Kampung Kuliner Saumlaki Kamis 20 Agustus 2026. Kepala BAPEDA Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengatakan hingga akhir Agustus 2026 realisasi PAD sudah berada di angka 20 miliar rupiah. Beberapa jenis retribusi belum terlalu signifikan karena jadwal penagihan jatuh tempo baru pada Oktober mendatang. Dikatakan capaian PAD tahun 2025 melebihi target sebab pada tahun 2025 BAPEDA mencatat capaian positif. Target PAD 2025 senilai 29 miliar dengan realisasi capaian 31 miliar, persentase 108%. Dengan demikian, capaian tersebut menjadi modal untuk mengejar target yang lebih besar di tahun 2026. Dalam rapat juga dibahas potensi pendapatan dari optimalisasi aset daerah. Salah satunya perumahan dinas milik pemerintah daerah. Saat ini pemanfaatan rumah dinas belum dioptimalkan sebagai sumber PAD karena masih menunggu penilaian dan regulasi yang mengatur menjadi perumahan rakyat kelas 3. Werembinan minta rumah dinas dapat menjadi sumber PAD yang menempati banyak ASN dan pejabat bukan masyarakat kurang mampu. Ini bagian dari keadilan dapat pemanfaatan aset daerah secara maksimal. Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, itulah informasi yang kami bagikan untuk Anda malam ini, yaitu BAPEDA KKT targetkan PAD 40 miliar rupiah, realisasi 2025 capai 108%. Ya, dengan capaian ini pemerintah daerah optimis dapat terus meningkatkan PAD di tahun-tahun mendatang sehingga pembangunan di sektor prioritas dapat berjalan lebih maksimal. Oke, untuk pendengar yang masih terus memantau siaran kami malam ini, kembali kami menghadirkan musik-musik pilihan menemani Anda dalam program

pendengar, selamat malam untuk semuanya. Lagu dari Vicky Salamurtania mengakhiri jumpa kita di malam ini dalam program Ruang Rindu. Untuk itu kami yang punya tugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Agarnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, penyiaran Daud Alayan, operator studio Neles Lutlutur, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Saum Blaking.

sangat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Origami Arab. Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

Bagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, langgur di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, di hari Jumat 28 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dasar bertujuan memeriahkan perayaan kemerdekaan, tetapi juga untuk mempererat silaturahmi antar siswa, termasuk orang tua siswa, para guru, serta masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Untuk itu, dengan kehadiran para pemangku kepentingan menjadi kehormatan bagi IMPEX dalam rangka memperkuat silaturahmi antara IMPEX dengan pemangku kepentingan di sekitar perusahaan.
1: Undang-undang acara penasihat ini untuk dapat berkompetisi, bersaing pada kesempatan ini. Yang satunya adalah, benar seperti yang Pak Tunggu sampaikan tadi, ini Pak, kita tidak hanya orang-orang Pak, nanti ada desa-desa dari Bulu Lagi, Banarulang juga. Di sini kita, kenapa kita kumpulkan ketiga desa di sini, biar teman-teman bisa saling mengenal Pak. Saling mengenal, nanti mungkin harapannya ke depan akan ada banyak lagi kegiatan yang akan dilakukan di rumah kita bilang.
0: Rangkaian acara diisi dengan berbagai ajang kompetisi tradisional bagi siswa kelas 1 hingga 6 SD, seperti lomba makan kerupuk dan balap karung, serta lomba menyanyi lagu daerah Tanimbar agar siswa-siswi lebih mengenal kearifan lokal dan budaya Tanimbar. Agenda kemasyarakatan ini turut dihadiri oleh jajaran pemerintah Desa Lermatang, perwakilan Camat Tanimbar Selatan, Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta insan pers dari PWI Kepulauan Tanimbar, LPP RRI Somlaki, dan LPP TVRI Somlaki. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Meralkosu menyampaikan hal penting khususnya kepada Jemaat Gereja Protestan Maluku Sejahtera Somlaki. Yani beberapa waktu lalu telah dilakukan groundbreaking sebagai tanda dimulainya tahapan pekerjaan proyek strategis nasional yang dirasakan penting untuk bisa disiapkan berbagai hal dalam setiap pekerjaan yang akan berlangsung. Meralkosu menjelaskan, pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mempunyai tantangan besar terkait dengan manpower atau tenaga kerja lokal karena akan diperlukan ribuan tenaga kerja lokal yang akan direkrut pada proyek Migas IMPEX.
2: Di tahapan pekerjaan untuk di sini yang direncanakan akan berlangsung pada bulan September, kita harus bisa siapkan kurang lebih 3.000 tenaga kerja lokal. Jadi 3.000 tenaga kerja lokal ini ada yang tidak membutuhkan sertifikat, tetapi ada juga yang membutuhkan, ada kualifikasi pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dia membutuhkan sertifikat.
0: Sekretaris daerah lebih lanjut mengatakan, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan sertifikat seperti tukang batu dan tukang batuda yang tidak perlu. Kami ulangi saudara, seperti tukang batu yang tidak perlu ada sertifikat yang dikantongi. Untuk itu Sekda mempertanyakan khususnya Jemaat GPM Sejahtera apakah sudah siap terhadap peluang tersebut. Jika ada yang sudah siap akan berkoordinasi dengan Dinas Perindaknaker Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Satuan Lalu Lintas menggelar kegiatan patroli malam intensif guna mengantisipasi aksi balap liar dan menekan angka kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis malam 27 Agustus 2026 hingga menjelang subuh difokuskan pada sejumlah titik rawan yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para remaja serta jalur yang berpotensi menjadi arena balap liar. Kasat Lantas Ibtu Pieter Dinpati mengatakan patroli rutin ini merupakan salah satu bagian dari upaya preventif untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan pada malam hari hingga menjelang subuh. Selain menyisir jalan-jalan protokol, personil juga menyambangi pusat keramaian dan pemukiman warga. Kasat lebih lanjut menyatakan komitmennya untuk terus menjaga situasi Kamtibmas dan Kapsel Tipkarlantas tetap kondusif. Kegiatan patroli tersebut menyasar pada para pemuda yang nongkrong hingga larut malam guna mengantisipasi aksi balap liar, penggunaan knalpot brong, serta potensi tindak pidana seperti curat, curas, dan curanmor. Melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan ini, Polres Kepulauan Tanimbar berharap dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat aksi balapan liar. Masyarakat juga dihimbau untuk aktif melaporkan jika melihat indikasi gangguan keamanan di lingkungan sekitar.

Saudara telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala SMA Negeri 3 Maluku Tenggara Domi Tila Teniwut mengapresiasi pelaksanaan Tong Show dan pagelaran seni budaya bertema Merawat Tradisi Menyatukan Negeri yang digelar dalam rangka RRI Fest 2026 Kamis pagi. Aksi pencurian meter pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Marentual masih menjadi perhatian serius pihak perusahaan. Pilih kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Demikian saudara sajian warta berita antar daerah pagi ini edisi Jumat 28 Agustus 2026, dan nanti kan kami kembali akan hadirkan warta berita sentral melalui program A3 Jakarta pada jam 9.00 nanti. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami, program 1 RRI Langgur.
1: Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga KIP. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Om Santi Santi Santi.

diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga KIP. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026 stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Langgur dimanapun Anda berada, menit ke-55 bergeser dari jam 6 pagi ini. Dan kita jelang pukul 7, pendengar akan bersama di Halo RRI, Halo RRI edisi Jumat 28 Agustus 2026. Satu lagu pilihan kita jelang jam 7 waktu Indonesia bagian Timur.

0: Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Programa 1 RRI Langgur menemani Anda pendengar. Bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital. Selanjutnya, saudara, kita ikuti Halo RRI edisi hari ini di Jumat 28 Agustus 2026.

Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait. Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

Senang sekali mendengar kembali kita jumpa di edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 di Halo RRI, spesial untuk Anda di hari ini. Iya, spesial paket telur 5 ya, tidak. Iya, pendengar, semoga Anda kabar baik di hari ini, di awal aktivitas Anda. Semoga semuanya bisa terencana dengan baik di hari ini. Awali perjumpaan kita dengan apa ya, cuaca cukup mendung ya di pagi ini. Seperti kemarin juga terlihat mendung. Semoga saja cuaca juga baik-baik saja untuk mendukung semua aktivitas kita di hari ini. Nah, namun kita juga apa ya, tetap semangat ya. Semoga cuaca pagi ini tidak lalu menyerutkan semangat kita untuk beraktivitas. Nah, pendengar di Halo RRI, menemani Anda. Bagi Anda yang beberapa hari kemarin punya keluhan terkait dengan pelayanan publik, boleh Anda bisa bergabung bersama kami di 0813 5495 8875. Iya, di 0813 5495 8875. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI terkait dengan pelayanan publik di daerah kita, apakah sudah maksimal? Iya, Anda punya keluhan, boleh Anda berbagi bersama kami pendengar, dan nanti akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau berwajib untuk menjawab keluhan Anda, dan akan kami follow up melalui warta berita nanti malam ataupun lewat media-media sosial resmi kami pendengar. Kami tunggu Anda di line telepon. Boleh Anda bergabung bersama kami di Halo RRI 0813 5495 8875. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik di wilayah kita, baik itu Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, ataupun Anda punya informasi terkait dengan kebakaran lahan yang disengaja, boleh Anda berbagi bersama kami pendengar di pagi ini. Dan kalau kita melihat kebakaran yang terjadi ini kebanyakan di malam hari, apakah memang benar-benar itu kebakaran karena ada yang membuka lahan ataukah ini disengaja seperti itu? Karena biasanya beberapa kali ada kebakaran di jalan Kolser seperti itu, tepatnya di Grand Hill, ada juga di wilayah Kolser, itu di pinggir jalan. Apakah ini masyarakat sengaja membuang puntung rokok atau memang dibakar dengan sengaja sehingga seakan-akan damkar kita harus bekerja lebih ekstra begitu?

gitu. Nah, pendengar, Anda bisa berbagi informasi Anda bersama kami di 0813 0813 549 5875. Walaupun WFH di hari ini, berharap Anda bisa apa ya, menyelesaikan tugas Anda juga. Bekerja dari rumah ya, bukan libur dari rumah. Iya. Dan besok barulah Anda bisa menikmati hari libur. Hari ini ada pekerjaan, Anda juga bisa menyelesaikan di rumah, ataupun itu urgent, Anda juga bisa ke kantor untuk menyelesaikannya. Nah, pendengar, kami buka line telepon 0813 549 5875. Kalau di Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, perhitungan kebakaran di Kabupaten Maluku Tenggara sudah terjadi 33 titik kebakaran, dan ini ditangani oleh pihak Damkar Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, bagaimana dengan Kota Tual, pendengar? Kami butuh informasi Anda juga terkait dengan sejauh ini apakah aman-aman saja. Nah, namun pernyataan dari salah satu pendengar di wilayah BTN Pasehan Baranyanan yang juga beberapa kali mampir di line interaktif, bahwa di Kota Tual sepertinya aman-aman saja. Kalau di kabupaten sudah ada 30 sudah terjadi 33 titik kebakaran di Kota Tual. Dari pemantauannya aman. Iya, dan beberapa hari terakhir ini juga memang kita sendiri bisa dengar tahu bagaimana kinerja Damkar ya di Kota Tual. Agak-agak sedikit apa ya, tidak apa ya, karena memang tidak kebakaran, jadi mereka juga agak santai. Tetapi di Kabupaten Maluku Tenggara hampir setiap malam, kalau malam ini tidak, besok malam pasti ada kebakaran. Nah, baru kebakaran itu terjadi di pinggir jalan. Apakah ini memang disengaja ataukah memang warga ingin membakar untuk membuka lahan? Tentunya ini juga menjadi apa ya, sesuatu yang tidak nyaman ya bagi kita, apalagi rumahnya yang di dekat dengan jalan yang ada rumput kering. Nah, ini hati-hati sekali. Bagi Anda juga Bapak Ibu yang membuka lahan untuk berkebun, karena tidak hanya panas dan rumput tanaman kita juga ikut kering. Nah, Anda juga tetap berhati-hati untuk membakar lahan. Nah, kalau boleh dipisahkan dari rumput atau lahan yang tidak perlu dibakar. Dan kalaupun dibakar, Anda juga harus menjaga itu sehingga tidak lalu merambah ke tempat-tempat yang lain. Nah, karena memang tidak hanya panas, pendengar, dampak kemarau panjang, tetapi juga ada angin kencang di daerah kita. Nah, tidak hanya di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara atau wilayah Kepulauan Kei, tapi hampir di semua daerah juga terjadi angin yang cukup kencang. Nah, semoga saja dengan adanya cuaca seperti ini kita lebih jeli lagi ya sebagai masyarakat, Bapak Ibu tani. Kalaupun Anda ingin membuka lahan untuk pertanian, ya semoga ini bisa diawasi begitu ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Halo RRI, kami masih tunggu Anda, pendengar, karena baru mulai saja kebersamaan kita di pagi ini, edisi Jumat 8 Agustus 2026. Anda bisa sampaikan keluhan Anda juga terkait dengan apa saja ya, pelayanan publik, boleh juga Anda bisa sampaikan bersama kami di Halo RRI pagi ini. Nah, satu keluhan dari masyarakat juga ini terkait dengan beberapa kali terjadi kehilangan meter air ya di wilayah Kota Tual yang paling terdampak ya. Nah, ini juga memang sudah dikoordinasikan oleh pihak kepolisian, namun agak-agak sedikit dibuat pusing ya, karena memang pencurian ini atau orang yang mencuri ini juga berpindah-pindah, akhirnya juga tidak bisa apa ya, aparat keamanan belum punya cara ya untuk bisa memastikan bahwa

0: aksi mereka ini nantinya berulang di mana, tapi mereka sudah pakai titik seperti sudah direncanakan begitu ya, dan mereka lihat-lihat lalu akhirnya pencurian ini terjadi. Nah, sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu di line telepon. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Halo.
2: Selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi Pak Sehan. Apa kabar Pak Sehan?
2: Ya, selamat pagi Nona cantik, sementara dalam kondisi aman, sehat dan sebagainya gitu.
0: Amin, Pak Sehan. Pak Sehan di Halo RRI mau sampaikan apa ini? Silakan.
2: Iya, pertama menyikapi tentang masalah kebakaran. Mm-hmm. Saya rasa bahwa khususnya Kota Tual aman-aman, tapi okay, dari pihak Damkar jangan terlena dengan apa, tapi harus siap siaga. Mm-hmm. Pada saatnya akan dibutuhkan maka terjun langsung.
0: Iya.
2: Itu. Jadi siap siaga. Yang kedua,
0: Pak Sehan, untuk
2: masuk dengan
0: Pak Sehan di Kota Tual sendiri ini masih terkendala dengan armada ini. Bagaimana Pak Sehan melihat sebagai masyarakat?
2: Ya, saya lihat bahwa ini kepentingan umum dan mm-hmm, armada adalah tugas dan tanggung jawab daripada pemerintah yang dianggarkan lewat APBD. Sehingga itu adalah tugas dan tanggung jawab dari pemerintah, kita serahkan penuhnya kepada pemerintah.
0: Baik.
2: Tapi bagaimana untuk melihat kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri. Iya. Karena itu salah satunya juga tugas pelayanan dari pemerintah adalah melindungi segenap masyarakat yang memang merupakan tanggung jawab daripada pemerintah itu sendiri. Begitu ya.
0: Baik, iya.
2: Ya, yang kedua mungkin saya sampaikan bahwa salah satu yang menjadi pertanyaan saya, karena dia dalam aturan atau regulasi manapun dari dinas Deperinda, Dispenda tidak punya hak untuk bagaimana dia memeriksa surat-surat daripada pengendara itu sendiri. Kalau memang itu surat daripada kendaraan atau iya pajak maupun STNK mati adalah tanggung jawab daripada polisi yang diatur di dalam undang-undang.
0: Iya, Pak Sehan, kami
2: bisa
0: konfirmasi yang dimaksud dengan dinas ini yang mana, Pak? Dinas mana, Pak? Boleh?
2: Iya, dinas pendapatan daerah atau bagian pajak yang langsung masuk ke dalam SPBU untuk mengadakan pemeriksaan surat-surat, baik itu STNK maupun masalah STNK dan pajak tadi. Padahal di dalam aturan tidak ada. Kalau memang dia mau, itu bekerja sama dengan kepolisian Republik Indonesia merupakan tanggung jawab dia, lalu bekerja dan menjaga di pinggir atau di samping-samping SPBU, bukan langsung masuk ke dalam. Itu mengganggu loh kepentingan orang banyak, karena SPBU merupakan salah satu fasilitas bagaimana pelayanan terhadap publik. Sehingga masuk begitu caranya, salah itu. Masa STNK STNK kita harus diperiksa di dalam, itu kan lucu. Kalau mengenai barcode itu adalah include masuknya STNK tadi, maka keluarnya ya barcode tadi. Jadi ini susah sekali, aturan yang nggak tahu jelas karena tidak hadir dengan sebuah regulasi bahwa memang itu diadakan sesuai peraturan, tapi yang namanya pemeriksaan surat tidak ada hak untuk sedikitpun untuk derang periksa tentang surat-surat dari
0: ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Tual ya Pak ya, Pak Sehan ya?
2: Iya.
0: Ya, ini terjadi di SPBU mana ini Pak Sehan, boleh kami tahu?
2: SPBU Kota Tual, SPBU Kota Tual.
0: BTN ya?
2: Kalau memang tugas mereka itu, tugas mereka itu ya di depan pintu, bukan masuk langsung duduk di satu meja dengan bagaimana pengisian, itu kan mengganggu. Baik. Itu tidak boleh itu. Harus tahu aturannya. Kalau memang itu ditunjukkan regulasi bahwa betul ini ada regulasi mengatur tentang Dispenda untuk harus masuk ke dalam untuk, tapi tidak ada aturan kecuali kepolisian Republik Indonesia dan diakui oleh negara. Begitu. Yang kedua, kalau memang dilarang untuk plat luar tidak mengisi BBM dan sebagainya, yaitu khususnya Pertalite, maka diadakan sosialisasi, Pak. Kalau bisa surat-surat kendaraan Anda itu dimutasi datang ke kantor kami Kota Tual, pajak Kota Tual untuk mengurusan pajak dan sebagainya. Tapi bukan langsung diambil keputusan tidak boleh mengisi. Sementara itu adalah tanggung jawab barcode, itu adalah tanggung jawab daripada Pertamina, bukan daripada dinas tertentu gitu.
0: Baik.
2: Iya.
0: Iya. Dan Pak Sehan, terkait dengan sosialisasi seperti apa? Apakah ini sudah pernah disosialisasikan atau belum pernah untuk pengisian ini, pengisian
2: itu menjadi pertanyaan, Ibu. Itu menjadi pertanyaan. dilakukan secara serentak. Kalau kita tahu dalam aturan itu jelas tugas daripada diperindak untuk mengadakan inspeksi tiba-tiba untuk menjawab tantangan, yaitu bagaimana mengecek literan atau daripada minyak itu sendiri, terus bagaimana persiapan, apakah itu memenuhi persiapan daripada masyarakat atau tidak. Tapi ini lucu, berbalik. Yang kedua, menjadi sebuah permasalahan yang besar, yang lubangnya lebih besar daripada Kota Tua, yaitu langkahnya minyak tanah di Kota Tua maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Tapi tidak ada sebuah niat untuk melihat ini agar menjawab daripada ini. Sementara dari pihak Pertamina sendiri bahwa mengeluarkan minyak itu sesuai. Makanya yang perlu kita lihat bahwa jangan ketawa, tapi dibalik itu banyak dari kepala-kepala dinas yang mempunyai agen minyak yang banyak itu. Itu perlu dilihat itu. Mungkin itu sementara Ibu.
0: Iya.
2: Atau ada lagi ya. Ditanyakan, silakan, siap menjawab.
0: Pak Sehan, boleh kami korek sedikit terkait dengan Pak Sehan mengatakan bahwa ada banyak kepala dinas yang punya agen minyak tanah ini. Apakah bisa dipastikan seperti itu ya, Pak Sehan?
2: Ya, siap, bisa langsung ke lapangan dan dicek untuk Kota Tua.
0: Baik, Pak
2: Sehan. Beberapa yang mungkin di pinggir jalan itu perlu dilihat dan diambil. Terus yang kedua, ditanyakan langsung karena dari pihak Pertamina nyatakan minyak itu stoknya sesuai.
0: Iya.
2: Bisa Kota Tua dan Kabupaten bisa stoknya sesuai. Tapi perannya minyak sampai itu tidak cukup. 30 menit lagi minyaknya habis.
0: Iya.
2: Minyak itu kemana? Yang tahu
0: semua
2: orang itu.
0: Iya, terima kasih Pak Sehan ya. Kalau mau ditambahkan nanti kami masih membuka ruang untuk Pak Sehan lagi.
2: Oke, yang mungkin tambahkan terakhir, statement terakhir saya, semoga dari pihak DPR sebagai perpanjangan lidah dan tangan daripada rakyat untuk melihat ini, untuk bagaimana mencari solusi untuk menjawab tantangan ini kepada seluruh masyarakat yang sekarang lagi menderita tentang bagaimana langkahnya minyak tanah tadi di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih, Ibu yang cantik.
0: Terima kasih, sama-sama Pak Sehan yang sudah bergabung dari Kota Tua yang mana mempertegas terkait dengan penagihan pengecekan surat kendaraan ya yang dilakukan oleh Dispenda yang mana ini juga terkait dengan pajak kendaraan motor ya. Dan ini beliau mengatakan bahwa harusnya ada kerjasama antara pendapatan daerah dan juga bersama dengan kepolisian seperti itu, dan dilakukan secara teratur, terorganisir seperti itu. Jangan sampai yang terjadi di BTN UN, tepatnya di SPBU di sana, bahwa ini langsung seperti ditodong begitu ya Pak Sehan ya. Dan ayo keluarkan STNK seperti itu. Nah ini tentunya mengganggu para kendaraan dan juga para pelanggan yang mana juga saat itu mengantri minyak seperti itu ya. Dan kalaupun dilakukan pemeriksaan terkait dengan surat-surat motor, pembayaran pajak dan lain, STNK dan lain sebagainya, ini juga harusnya dilakukan di depan pintu seperti itu yang dimaksudkan oleh Pak Sehan, agar tidak mengganggu secara langsung pengisian bensin begitu ya. Nah ini dianggap sebagai salah satu hal yang apa ya, tidak tepat seperti itu. Memang tujuannya untuk bisa apa ya, menertibkan pajak-pajak kendaraan yang belum lunas, belum terbayar seperti itu, tapi kegiatannya salah atau penerapannya salah. Seharusnya ini dilakukan di depan pintu keluar masuk kendaraan di pom bensin. Namun ini dilakukan di dalam atau areal pom bensin yang mana ini juga cukup mengganggu para pelanggan yang sedang mengantri. Nah, dari Pak Sehan menyampaikan bahwa hal ini perlu diperhatikan, dan kalaupun ini dilakukan harusnya ada kerjasama antara pihak kepolisian dan setidaknya mengetahui tentang regulasi yang ada. Begitu kira-kira yang disampaikan oleh Pak Sehan. Pak Sehan, terima kasih juga. Dan Pak Sehan juga menyentil terkait dengan Kebanyakan agen minyak tanah di Kota Tual, bukan kebanyakan ya, mungkin satu atau dua seperti itu, ini punya

0: dinas. Nah, ini perlu di kita apa ya telusuri ya seperti itu. Apakah ini benar yang disampaikan oleh Pak Sehan? Namun tadi Ellen sudah iya kembali menyampaikan ke Pak Sehan, kalau bisa dipastikan Pak Sehan bilang ini harus dicek. Iya, belum. Pak Sehan mengatakan bahwa ini harus dicek karena memang ada beberapa kepala dinas yang memiliki agen minyak tanah. Apakah ini cara juga untuk bisa menyeludupkan minyak tanah seperti itu? Dan karena memang akhir-akhir ini makin sulit kita mendapatkan minyak tanah, saya Ellen sebagai ibu rumah tangga, juga Anda di sana para ibu remaja putri harus mengirit-irit minyak tanah. Nah, sebenarnya segen itu sudah dihitung-hitung pakainya 3 hari, 4 hari, bahkan kita harus mengurangi menu masakan kita karena memang minyak tanahnya agak-agak sulit. Nah, terakhir pendengar, minyak tanah yang kita dapatkan di areal untuk di kabupaten ya, sekitaran Ohijang, Langgur, itu kita dapatkan dengan harga Rp40.000 hingga kisaran Rp50.000. Nah, ini bagaimana dengan dinas terkait? Maka Pak Sehan menyarankan untuk dari pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD, penyambung lidah masyarakat, aspirasi masyarakat, harusnya harus melakukan benar-benar sidak di lapangan untuk mengetahui keluhan masyarakat terkait dengan kelangkaan BBM saat ini. Nah, ada lagi yang Pak Sehan sampaikan bahwa untuk saat ini memang kondisi di Kota Tual aman karena tidak terjadi kebakaran. Namun dari pihak damkar tidak lalu terlena, tetapi harus siap siaga ya. Semoga saja tidak terjadi. Namun apabila terjadi, ya pihak damkar sudah punya kesiapan untuk melayani masyarakat dalam hal kebakaran. Nah, terkait dengan kekurangan armada dan lain sebagainya, Pak Sehan juga mengatakan bahwa itulah tanggung jawab dari pemerintah daerah yang mana harus menyediakan armada yang bisa dibilang cukup begitu atau mumpuni untuk melayani masyarakat yang ada di Kota Tual. Nah, pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda, seru ya di Halo RRI pagi ini, kami masih tunggu Anda di line telepon 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda pendengar terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita, hanya di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kami nantikan Anda, partisipasi Anda pendengar di 0813-549-5875. Silakan sampaikan keluhan Anda, jangan dipendam ya. Dan keluhan Anda akan kami carikan solusi dengan akan kami hadirkan narasumber sebagai penjawab dari keluhan Anda pastinya. Nah, pendengar, kami tunggu di line telepon 0813-549-5875. Anda bisa sampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di bagian kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya yang mengganjal di perasaan hati Anda. Boleh Anda sampaikan bersama kami pendengar di pagi ini melalui line telepon di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda. Baik pendengar, kita break dulu dengan 2 lagu pilihan berikut ini. Akan kembali Alan menyapa Anda di line telepon bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung ya. Di 0813-549-5875 Anda pun bisa WhatsApp di nomor yang sama. Kami tunggu di Halo RRI pagi ini.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.
1: Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi Jumat 28 Agustus 2026. Saya Ellen masih temani Anda pendengar bersama operator studio ada Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van. Terima kasih untuk Pak Sehan sudah bergabung penelpon pertama untuk pagi ini di Halo RRI. Dan Anda pendengar punya kesempatan juga untuk bisa bergabung bersama kami menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita, ya, di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Terkait dengan apapun itu, keluhan di tempat kesehatan ataupun pendidikan, juga harapan Anda juga boleh Anda sampaikan bersama kami pendengar di 081354958 75. Harapan Anda terhadap Pemda Maluku Tenggara atau Kota Tual kedepannya, atau juga Anda yang ada di Ohoi-Ohoi, yang ada di desa-desa saat ini, punya keluhan terkait dengan pembangunan di desa yang belum maksimal, boleh Anda sampaikan bersama kami pendengar di Halo RRI 0813 549 5875. Kami tunggu di 0813 549 5875. Bagi yang ingin menyampaikan keluhan Anda di sana. Nah, pendengar, pastikan bahwa sudah sarapan ya, dan ini memang dianjurkan kepada kita agar supaya selalu minum air putih yang banyak karena memang cuaca kurang bersahabat. Beberapa hari kemarin, bahkan hampir sebulan ya, kita mengalami dampak dari panas

dan ini juga membuat tubuh kita dehidrasi. Semoga stok air yang Anda konsumsi juga banyak sehingga tubuh Anda tetap fit seperti itu. Nah, terkadang juga ada apa ya, Anda mungkin flu, pilek dan lain-lain karena memang debu yang berterbangan karena memang ini ditiup dengan angin yang cukup kencang kisaran 15-16 knot di daerah kita. Semoga saja Anda juga yang ingin berlayar menyeberangi ke kecil ataupun ke besar atau yang mau ke Dobo juga tetap hati-hati ya, sehingga Anda terus memantau juga informasi yang dikeluarkan oleh pihak BMKG, apakah ada warning dan lain sebagainya, atau dari pihak perhubungan dilarang untuk berangkat berlayar seperti itu. Semoga dipatuhi ya, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, di wilayah kita memang angin cukup kencang, dan juga hati-hati bagi Anda adik-adik, para ibu, remaja, putri yang mungkin belum apa ya, tahu untuk mengendarai motor atau membawa motor lalu milihnya jalan kaki, jangan berlama-lama di bawah pohon ya, jangan sampai ketemu dengan ibu RT lalu akhirnya bercerita dan lupa kalau pohon cukup besar di samping Anda dengan angin yang begitu kencang. Nah, semoga saja ini juga perlu hati-hati ya. Adik-adik yang berjalan kaki menuju ke sekolah juga perlu hati-hati, jangan berlama-lama bercerita di jalan di samping-samping pohon yang besar, karena ini juga kita tidak tahu ya, musibah itu datang tiba-tiba, tetapi kita perlu waspada seperti itu pendengar. Halo RRI, kami masih nantikan Anda di 0813 5495 5875. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan apapun itu, pelayanan pelayanan publik ya di daerah, Anda juga bisa sampaikan keluhan Anda, harapan Anda pendengar terkait dengan progres dari pemerintah daerah ataupun pembangunan-pembangunan yang dilakukan di desa-desa di Ohoy-Ohoy menggunakan anggaran desa, dana desa seperti itu yang belum maksimal. Pendengar, kami juga nantikan Anda dengan keluhan Anda apapun itu, selagi keluhan itu ya tentunya ada solusinya ya seperti itu. Dan keluhan yang nantinya akan kami teruskan kepada pihak-pihak berwajib untuk menjawab keluhan Anda, dan akan kami follow up melalui warta berita malam atau juga melalui media-media sosial kami saat ini, yang mana Anda bisa akses juga di media sosial Facebook RRI Langgur dan juga di YouTube kami RRI Langgur. Nah pendengar, Anda yang ada di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, saat ini juga para ibu remaja putri masih begitu terasa, dan bahkan lebih apa ya, terasa lagi adanya kelangkaan minyak tanah di daerah kita. Nah, beberapa hari kemarin kami sempat membeli harga minyak tanah dengan satu cirigen 45.000, bayangkan, dari 20.000 ya, dan 45.000 kalau kita beli di agen sudah dapatnya 2 gen 1 liter, 2 cirigen 5 liter ya, 10 liter ditambah dengan 1 liter lagi jadi 11 liter. Tapi ini kita bayarnya 45 hanya dapat 1 cirigen, sudah begitu tidak penuh lagi. Ya, itu memang takarannya 5 liter, tetapi harganya ini yang sudah tidak wajar pendengar. Nah, semoga saja ada apa ya, perhatian serius yang seperti yang disampaikan oleh pasien tadi, bahwa jangan mengurus hal-hal yang tidak penting, tetapi harus mengurus hal-hal yang begitu berarti, melakukan sidak kepada masyarakat apakah benar-benar ini terjadi dan harusnya diambil langkah secepat mungkin untuk mengatasi hal ini. Nah, ini diharapkan oleh Pasehan dari Kota Tual, yang mana kinerja dari DPR sebagai penyambung lidah aspirasi masyarakat harusnya benar-benar bertanggung jawab kepada kemaslahatan masyarakat seperti itu. Pendengar, kami buka line telepon untuk Anda
Di 0813-549-5875 silakan sampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita, baik itu Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, DKI Besar juga boleh Anda sampaikan melalui line telepon yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya keluhan terkait dengan pelayanan publik, Anda bisa sampaikan di 0813-549-5875 dan akan kami jawab melalui konfirmasi dari pihak yang menjadi sasaran keluhan Anda, pendengar, dan akan kami follow up melalui warta berita dan juga melalui media-media sosial kami. Untuk Anda tetap hati-hati, yang berkendaraan juga sebisa mungkin jangan parkir motor kendaraan Anda di tempat atau pohon yang cukup besar ya, karena memang angin cukup kencang. Semoga saja beberapa kejadian yang sudah terjadi beberapa bulan kemarin itu menjadi pelajaran untuk kita ya, di mana ada saudara kita yang juga tertindis pohon karena sempat melewati di jalan tersebut, lalu ada kendaraan yang rusak juga di bagian kolser ya, yang mana ada pohon yang tumbang dan menindih kendaraan mobil itu. Nah, semoga saja Anda lebih berhati-hati pendengar dimanapun Anda berada. Kadang kita merasa aman, tetapi tentu itu tidak aman. Nah, kadang feeling kita agak-agak beda seperti itu. Dan semoga dengan cuaca yang ada bisa membuat kita lebih waspada lagi ya. Ya, tidak hanya di darat pendengar, tetapi yang paling waspada yaitu di laut. Ya, mungkin untuk bapak-bapak nelayan terus pantau kondisi cuaca ya, walaupun Anda mengejar apa ya ikan yang begitu banyak untuk dijual untuk keperluan kebutuhan, tetapi kalau memang kesehatan tidak dijaga, keselamatan tidak dijaga seperti itu, maka sia-sia semuanya. Maka Anda yang ada di lautan juga bapak-bapak nelayan harusnya perhatikan terus perubahan cuaca. Nah, kalaupun ada gelombang tinggi ataupun angin kencang, boleh Anda hentikan untuk mencari ikan dan Anda memilih ke darat mencari tempat yang aman. Baik pendengar, kami masih buka line telepon untuk Anda 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan pelayanan publik yang ada di wilayah kita. Nah, ini dari salah satu masyarakat tinggalnya di Langkur, katanya ini perlu ditingkatkan lagi patroli malam di bagian jalan ke bandara begitu, karena memang di situ gelap. Itu harapan saya. Oke, terima kasih dengan waduh, tidak ada namanya nih, tapi herannya dapat nomor dari mana ya. Tapi terima kasih sekali, walaupun Ellen belum tahu dari siapa, tapi terima kasih sudah mampir di line telepon. Mungkin Ellen yang tidak save nomornya ya, boleh disebutkan namanya, dengan siapa di mana, lalu ini meminta agar pihak keamanan kepolisian lebih meningkatkan lagi patroli malam di bagian jalan tol ya, tepatnya ke bandara seperti itu. Nah, bagi Anda masyarakat juga tetap hati-hati, sudah apa ya, bisa kita lihat saja keamanan di jalan itu, kalau memang sudah larut malam ya hentikan saja perjalanan kita ya. Ya, bisa istirahat di kota ataupun di Ohoi, lalu nanti ada waktu besok pagi untuk bisa kita lewat lagi di jalan itu kalau memang itu tidak aman ya. Dan ini diminta untuk ditingkatkan lagi patroli malam di sepanjang jalan tol. Ya, karena memang ada masyarakat yang merasakan kurang-kurang apa ya, aman begitu ya. Baik, terima kasih. Belum tahu ini dari siapa. Ya, boleh disertakan dengan namanya ya, biar kami juga bisa konfirmasi kepada pihak keamanan apakah mereka punya program untuk mengawasi di sepanjang jalan tol seperti itu, ataukah hanya di dalam kota yang mana
memantau kondisi Kamtimas yang ada di daerah kita, tidak hanya di Kota Tual tetapi di Kabupaten Maluku Tenggara, tidak hanya di Kabupaten tetapi di Kota Tual juga demikian. Nah, pendengarkan masih buka layanan telepon 0813 5495875, dan kini kebersamaan kita di jam 7.40

0: di media sosial kami, boleh Anda akses di RRI Langgur ataupun di YouTube kami RRI Langgur. Kita break lagi pendengar dengan dua lagu berikut ini.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik dan saran untuk keresahan Anda.

0: Nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI. Wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.
1: ...55 menit pendengar, begitu cepat tinggalkan jam 7 pagi ini. Masih bersama Anda di Halo RRI, dan kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi pendengar, untuk Anda bisa sampaikan keluhan Anda bersama kami di Halo RRI pagi ini. Iya, tidak ada kesempatan lain selain di Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan Anda, dan keluhan Anda solusi kita bersama pastinya. RRI Langgur, kami menyapa Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Apa kabar bagi Bapak Ibu yang ada di Kei Besar sana? Semoga kabar baik ya. Dan juga beberapa waktu yang lalu Bung Bravo sempat menyampaikan bahwa sangat berharap KDMP, Koperasi Desa Merah Putih ini berjalan secepatnya, dan ini disampaikan oleh Bung Prahu bahwa ini tentunya atau nantinya akan sangat membantu masyarakat di sana, di wilayah Kei Besar, yang mana yang disiapkan simpang pinjam yang cukup ringan. Nah, ini tentunya Bung Prahu menganggap bahwa ini akan memberikan apa ya, menjawab kebutuhan mereka di desa-desa terpencil seperti itu. Nah, semoga saja ini juga secepatnya direalisasikan sehingga ini juga bisa membantu masyarakat ya pendengar. Dan bagi Anda juga yang ada di desa-desa di manapun Anda berada pendengar yang dapat monitor siaran RRI Langkur, kami ucapkan selamat pagi, happy WFH ya, tetap senang, lebih senang lagi ya kalau kerja dari rumah. Apalagi kita para ibu ini bisa diselingi dengan kerja, terus ada juga kebutuhan rumah tangga yang perlu diperhatikan sambil masak begitu ya, boleh ya. Tetapi WFH yang sebenarnya adalah bisa Anda sesuaikan dengan pekerjaan yang memang urgent. Anda bisa koordinasi untuk mampir ke kantor atau kebutuhan lembaga ataupun pimpinan kita. Kalau memerlukan kehadiran kita, ya sudah pasti kita harus di sana ya. Semoga ini tidak lalu menganggap bahwa WFH itu benar-benar istirahat total di rumah, bekerja dari rumah. Tetapi surat edarannya sudah jelas mengatakan bahwa kalaupun ada situasi urgen, ini bisa juga pegawainya harus hadir di kantor seperti itu. Jadi bagi Anda juga tetap siap siaga. Bagi para pegawai tetap siaga di rumah, apabila ditelepon tiba-tiba oleh pimpinan ya harus segera mandi dan gas ya ke kantor seperti itu. Hati-hati bagi Anda di sana karena memang hari ini WFH, jadi kami bisa gambarkan situasi terkini di Jalan Soekarno-Hatta Ujijang yang terlihat agak sunyi dari kendaraan, hanya dilewati satu, beberapa menit lagi baru kendaraan satunya lagi, lalu ada iya masyarakat para lansia yang mana selalu menjaga kesehatan dengan jogging jalan pagi, mereka masih melewati juga di Jalan Soekarno-Hatta walaupun sudah hampir jam 8 ya. Tapi cuaca ini sangat bagus untuk Anda bisa melaksanakan atau melaksanakan jogging jalan pagi dan juga berolahraga lah seperti itu. Nah, semoga saja Anda tidak lalu WFH lalu Anda mager ya. Tetapi harus bangkit dari mager Anda, lalu ada banyak pekerjaan yang harus Anda tuntaskan di hari ini, maka besok Anda bisa menikmati weekend pastinya bersama dengan keluarga. Pendengar, satu menit lagi. Iya, satu menit lagi ya. Kami buka kesempatan untuk Anda yang mau sampaikan keluhan Anda, silakan pendengar di Halo RRI pagi ini. Dan kami ingatkan Anda, Halo RRI hadir 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, di jam yang sama, ya di jam 7 lebih 2 menit sampai jam 8 00. Saya Ellen, terima kasih banyak bagi Anda Bapak Ibu yang sudah monitor tetapi belum bisa bergabung. Terima kasih untuk Pak Sehan yang sudah berbagi banyak hal, keluhan, saran, harapan untuk Halo RRI. Nantinya akan kami teruskan oleh pihak yang bersangkutan dan akan kami follow up pendengar sekali lagi di Warta Berita malam nanti ataupun melalui media sosial kami seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube akan hadir untuk Anda. Saya Elan, terima kasih banyak sekali lagi bersama Arief di meja operator, ada rekan-rekan kami di pemancar fun. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi di Halo RRI berikutnya.
2: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Masih setia menemani Anda mendengar program 1 RRI Langgur jam 8:13 kebersamaan kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur. Nah, pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, ini terkait dengan harga gabah naik, petani Kolaka ini mulai menabung emas. Nah, saudara, ini di Kabupaten Kolaka ya, Sulawesi Tenggara, yang mana kebijakan pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah HPP gabah mulai dirasakan petani di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Nah, ini Bupati Kolaka Amri melaporkan kepada Menteri Pertanian Mentan Andi Arman Sulaiman bahwa kenaikan harga gabah sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani. Nah, Amri mengatakan bahwa perubahan tersebut terlihat dari kemampuan petani menyimpan hasil pendapatan. Sebagian petani bahkan mulai memiliki kebiasaan menabung dalam bentuk emas. Nah, ia mengatakan kebiasaan petani menabung emas menjadi salah satu tanda meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat. Nah, selain berdampak terhadap pendapatan petani, produksi padi di Kolaka juga menjadi mengalami peningkatan, dan Amri menyebut bahwa produksi padi pada periode 2020 hingga 2024 berada pada kisaran 47 ribu ton, meningkat menjadi 73 ribu ton pada 2025. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 26 ribu ton dan turut memperkuat ketersediaan pangan di daerah. Nah, pendengar, Amri juga mengatakan kebijakan harga gabah membantu memperkuat posisi petani ketika menjual hasil panen. Harga yang lebih baik membuat petani memiliki pilihan yang lebih kuat dan membantu menekan pengaruh tengkulak. Nah, itulah pendengar harapan dari pemerintah, yang mana harga gabah naik ini petani Kolaka mulai mengambil kesempatan untuk menabung emas. Nah, semoga kebutuhan pangan di daerah kita, di wilayah, di tanah air ya, tetap aman hingga ke daerah-daerah ya. Yang mana juga saat ini hampir sebagian wilayah dilanda musim kemarau. Nah, ini juga bisa menjawab kebutuhan pangan di setiap daerah yang mana kekurangan pangan seperti itu.
0: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama Gebi, ada bikin apa itu?
1: Wih, Mama Bumi, ini beta ada tanam di halaman rumah ini.
0: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
1: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, Teh. Mama Bumi sing tahu.
0: Beta sing tahu, Teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira batanam par ketong bagi-bagi nanti.
1: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
0: Mama Gebi sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
1: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgor ini, Teh, Mama Bumi.
0: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
1: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
0: Oh, begitu, Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?
1: Iya, Teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna perketong dan pemerintah daerah.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Oke apa, Mama Bumi?
0: Beta mau pulang loh, mulai kas bersih halaman belakang dong.
1: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak beta ya.
0: Iyalah, masa Mama Gibi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Langgur. Bagi Anda yang baru saja monitor kami di frekuensi 103,6 MHz, selamat pagi, semoga kabar baik, hati-hati di jalan. Bagi Anda yang sudah mulai aktivitas Anda, bepergian ke pasar ataupun ke keluarga Anda, jenguk keluarga orang tercinta Anda saat ini. Nah, pendengar, 38 menit kini bergeser dari jam 8 pagi ini. Bagi Anda Bapak Ibu juga yang ada di Kiai Besar, perhatikan lagi apakah kondisi cuaca ini aman untuk Anda bisa berlayar. Semoga saja apabila cuaca tidak bersahabat, Anda bisa memilih untuk membatalkan perjalanan Anda. Nah, biasanya dari pihak BMKG memberikan informasi terkait dengan perkiraan cuaca, dan juga dari pihak perhubungan apabila melarang atau memberikan warning keberangkatan, semoga ini bisa dipatuhi ya, sehingga semuanya terjadi aman-aman saja. Jangan sampai lalu Anda memaksakan, apalagi motor len yang hanya beroperasi dengan peralatan seadanya, ini jangan sampai lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pendengar, bagi Anda, kami masih ada dengan dua lagu berikut ini, menyemangati Anda yang sudah memulai pekerjaan di hari ini.

0: bunganya kelapa dan minyak goreng.
1: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
0: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal.

Pendengar Anda, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Programa 1 RRI Langkur ya. Temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti pada jam 10 hingga jam 11.00 akan ada Maluku Tenggara Menyapa dengan topik transformasi pelayanan dan pembangunan di kecamatan. Akan menghadirkan Camat Manyu untuk Anda pendengar, Bapak Amrosius MF Letsoin SIP, yang nantinya hadir menemani Anda bersama host kami Debi Kalmaskosu di Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi hari ini jam 10 hingga jam 11 waktu Indonesia bagian timur. Satu jam kami temani Anda pendengar, jangan lewatkan. Anda juga bisa sampaikan komentar dan opini Anda di Maluku Tenggara Menyapa dengan topik transformasi pelayanan dan pembangunan di kecamatan edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan pendengar, satu lagu pilihan kembali kami persembahkan untuk Anda sekaligus kita jelang penyampaian warta berita sentral untuk edisi hari ini.

Pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta, Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, kami ajak Anda menyimak penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat jam 9 waktu Indonesia bagian Timur.